0: Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan kepala negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cukup dia begini. Ini sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, baik pergi, yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke debarkasi Batam. Dari debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax, salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Biasanya. Oh Pak, itu bisa jelas cara Pak. Mobilnya Pak.
11: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol Pak?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak?
13: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
12: mekanismenya gimana?
14: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana Pak?
13: Maksudnya tanya Pak Bale lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Minim atau bagaimana?
13: Harusnya limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
12: Oke. Terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lain apa yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang.

0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Oke, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi setelah tadi kita jeda mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Pagi ini di Opini Publik dan Klarifikasi saya masih bersama dengan Anda ya. Dan kurang lebih 30 menit ke depan nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita di segmen kedua hari ini dengan Pak Taufik Hidayat. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Pemuda Sasak. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat insight ya, kira-kira apa fenomena ini, kenapa bisa terjadi, dan antisipasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan. Kurang lebih 30 menit waktu kita ya. Setidaknya ini kita bisa ada apa istilahnya tuh, pemahaman gitu, insight yang bisa kita bawa, yang bisa kita mungkin lakukan kalau misalnya ada tips kalau misalnya terjadi atau supaya mencegah ini. Kita sapa di ujung telepon Bapak Taufik Hidayat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Taufik Hidayat.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, apa kabarnya Pak Taufik Hidayat pagi ini?
1: Baik, baik, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Harapannya seperti itu karena ini kita dapat PR baru lagi nih Pak Taufik Hidayat ini. Yeah. Belakangan ini kan memang sedang ada fenomena pencurian lagi, begal ya, pencurian dengan kekerasan. Jadi tadi juga beberapa penelpon kami, itu ada Pak Kenzo, ada Pak Rahmat, kemudian Pak Haji Sukanah juga bercerita juga beberapa kasus yang mereka sempat temukan, begitu kan. Ada yang betul-betul sedang menikmati wisata pantai, tiba-tiba dirampas barang berharganya. Hal-hal yang seperti itu yang sekarang ini banyak terjadi. Untuk Pak Haji Sukanah juga tadi mengabarkan untuk wilayah Narmada dulu tuh aman sekali Mbak, tapi ternyata belakangan ini juga terjadi lagi begitu ya pencuriannya. Dan kalau misalnya Bapak melihat Pak, kira-kira kenapa nih, sebelum kita berbicara mengenai antisipasi ya, kira-kira apa nih faktor pemicu sehingga kasus ini muncul lagi dan bahkan meningkat di 5 bulan pertama tahun 2026 ini Pak Taufik Hidayat, silakan.
1: Saya kira memang peningkatan 3C ini yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita ini, menurut saya salah satunya adalah misal contoh soal ekonomi ya.
0: Ekonomi, oke.
1: Okay. Ya, soal dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh faktor apalah itu soal di pusat di negara kita ini sehingga terjadi apa namanya dampak seperti itu. Nah, tentu kita sebagai kalangan masyarakat kelas bawah di perdesaan, perkampungan ini mau tidak mau harus merasakan dampak yang mungkin tidak langsung dari ekonomi kita yang amburadul begini. Okay. Sehingga apa namanya masyarakat kita atau sebagian dari kelompok masyarakat kita apa namanya mencari cara pintas ya, mencari cara pintas untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan cara-cara yang tercela, salah satunya okay. mungkin dengan cara 3C. Nah, sehingga itu salah satu yang menurut saya menjadi dampak yang sangat signifikan terjadi itu yang pertama ya. Yang kedua, pelaku 3C ini rata-rata anak muda dan yang masih berusia produktif ya. Bisa kita cek di pengungkapan-pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polres-Polres ataupun di Polda. Nah, okay. dari beberapa rangkaian kejadian yang diungkap di Polres dan di Polda, salah satu yang faktor penyebab juga, salah duanya lah ya, tadi pertama yang salah duanya adalah ini karena apa namanya judol dan narkoba.
0: Oke, okay, ya? Oke, okay, baik.
1: Judol dan narkoba. Ini terungkap dari pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Polres-Polres Polda, ternyata anak-anak remaja atau anak muda yang terlibat di situ itu karena terlilit apa namanya?
0: Terlilit hutang pinjol ya, pinjol judol.
1: Ya, pinjol dan apa ya, judol
0: narkoba. Narkoba. Oke.
1: Okay. Iya, karena mereka apa namanya untuk beli narkoba tidak ada uang, mereka harus akhirnya cari jalan pintas untuk nyari, sehingga apapun yang ada di sekitar, tongges 3 kg kah namanya, sepeda apalagi yang cepat laku dijual, itu apalagi motor misalnya yang punya nilai ekonomis cukup tinggi, akhirnya menjadi sasaran empuk bagi pelaku 3C ini.
0: Okay.
1: Ini menurut saya yang menyebabkan secara dominan terjadinya 3C di masyarakat kita yang semakin marah.
0: Oke, jadi menurut Pak Taufik Hidayat itu ya yang menjadi pemicunya ekonomi, kemudian juga tingginya, kemudian kasus cerita anak-anak muda kita yang memang terjerat tadi ya, pinjol, iya, judol, dan juga narkoba, tiga ini.
1: Narkoba.
0: Ya, tiga ini sendiri. Jadi memang ini cukup memprihatinkan sekali Pak Taufik Hidayat, kalau misalnya, jadi kalau misalnya dulu tuh saya ingat kalau tadi Pak Taufik bahkan bercerita, bahkan tabung gas 3 kg itu kan harganya paling 100-150 ribu kalau dijual. Itu kalau dulu tuh ada istilah maling-maling ekek. Jadi yang diambil yang kayak gitu-gitu, panci itu ya yang ini yang diambil oleh orang.
1: Mm-mm. Dan nah, itu yang gimana Mbak?
0: Ya, silakan gimana Pak Taufik?
1: Dan itu yang fakta yang terjadi di masyarakat kita di kampung-kampung, di desa-desaan, bahwa yang paling banyak kehilangan itu tong gas 3 kg, terus panci, aksesoris rumah, yang cepat laku dijual, itu paling banyak terjadi di kampung-kampung itu. Karena itu anak-anak atau orang-orang yang sebagai pelaku itu memang butuh duit cepat untuk memenuhi kebutuhannya yang tadi itu.
0: Lalu ini kan bisa kita bilang ini sudah sampai di tahap yang mengkhawatirkan begitu ya Pak Taufik Hidayat. Ini modusnya sudah sekarang tuh udah bukan lagi karena betul-betul butuh uang misalnya untuk berobat anak. Kalau dulu kan kita sering kenapa mencuri? Ya untuk berobat anak, untuk beli beras dan lain-lain. Nah sekarang ini kan modusnya karena nggak punya uang untuk bayar utang gitu kan. Nggak punya uang untuk bayar utang pinjol, judi, dan juga tadi narkoba. Jadi modusnya udah makin berani. Bahkan tadi ya, bahkan untuk mencuri motor pun ini sekarang orang sudah main tebas di mungkin di daerah-daerah yang sepi, seperti misalnya di daerah-daerah jalan lingkar ini kan kita jadi semakin khawatir untuk jalan ya, untuk melewati jalan tersebut. Kadang-kadang ada juga tuh video-video yang beredar itu orang lagi duduk, lagi diam-diam istirahat, ada ojol tiba-tiba disamperi dan dibegal. Tapi sebelumnya Pak Taufik, kita terima dulu, ini ada penelpon yang masuk, kita coba dulu ya dengarkan dari masyarakat kita. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Bang Parlan yang ada di Ganggu.
0: Bang Karlan di?
2: Parlan yang ada di Ganggu.
0: Bang Parlan di Ganggu, Lombok Utara, silakan Bang Parlan.
2: Iya. Di sini di daerah kita, yang saya di mencari ayam, apalagi ayam, pakaian juga dicuri. Nah, saking ekonomi kita sekarang agak mungkin lemah, mungkin ya semua barang yang dapat dijual itu kan yang bisa dijual itu pasti dicuri yang penting dapat uang. Terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada lagi nih penyampaian dari masyarakat kita Pak Taufik Hidayat. Bang Parlan tadi ya, sama tadi ya kasusnya, bahkan ayam pun dicuri sekarang ya. Kalau dulu sih, dulu mungkin pencuriannya tuh yang beda ya. Kalau sekarang nih ayam, gas gitu kan. Nah sekarang barang-barang kecil, dan ternyata memang motifnya itu motif ya tiga tadi utama. Tapi kalau misalnya Pak Taufik Hidayat sendiri melihat ya, kita kan apa istilahnya kalau dari Perhimpunan Pemuda Sasak tadi ini kan menarik ya. Ada semacam pudarnya keamanan nih kita nih, Pak Taufik Hidayat. Kalau dari Perhimpunan Pemuda Sasak, ini kan kita masyarakat Sasak ini punya modal sosial yang kuat sekali ya. Ada semangat saling sopo, saling jaga. Nah, bagaimana Perhimpunan Pemuda Sasak ini mengaktifkan kembali nih peran pemuda agar tidak jadi penonton aja atau malah jangan sampai jadi pelaku gitu ya. Tadi ada masukan sebenarnya dari Pak Rahmat untuk berharap Siskamling ini benar-benar di tingkatkan lagi. Kalau dari Pemuda Sasak mungkin ada sesuatu yang lebih yang selama ini bisa dilakukan, hanya saja terlewat, Pak. Silakan.
1: Memang apa namanya, salah satu cara strategis yang paling baik menurut saya, yang memang sudah menjadi budaya di masyarakat kita adalah membiarkan kembali Siskamling ya. Karena kita tahu budaya kita di masyarakat saat ini sistem ngeronde, misalnya sistem ngeronde itu sudah menjadi sebuah apa namanya, salah satu kebudayaan, salah satu aktivitas yang sudah membumi di masyarakat kita kalau di beberapa tahun yang dulu ya. Nah, tapi kekinian sistem ronde ini apa namanya, di kampung-kampung sendiri sudah mulai luntur, sudah mulai apa, ditinggalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Nah, apalagi misal kalau kita bicara di perkotaan, ya, apa di perkampungan, komplek perumahan, ini tentu menjadi salah satu anu juga apa namanya, salah satu menjadi hal yang mungkin harus kita gali kembali kepada kelompok-kelompok masyarakat kita, kepada apa namanya, kelurahan ataupun desa, agar menggaungkan kembali bahwa sistem Siskamling merunde ini adalah salah satu upaya yang mungkin paling efektif kita lakukan dalam rangka mencegah apa, mempersempit ruang gerak 3C ini. Ini yang pertama. Yang kedua, apa namanya, dengan membangun apa, pola sistem digitalisasi yang terintegrasi dengan Polres tempat, misalnya dengan apa, membangun memberikan call center dari Polres tempat, misal di 110 ya, kepada anak-anak muda kita, membangun edukasi-edukasi via digital misalnya, karena saat ini menghadirkan anak-anak muda untuk diskusi secara langsung itu salah satu menjadi kesulitan tersendiri. Jarang anak-anak muda kita mau hadir secara fisik berkumpul untuk bicara, berdiskusi tentang sebuah persoalan di dunia nyata. Tapi kalau dihadirkan di dunia maya dalam bentuk group discussion via online, itu saya kira salah satu paling efektif. Maka kami mendorong agar edukasi-edukasi terhadap apa namanya, nomor kontak darurat atau call center dari masing-masing Polsek atau Polres, saya kira itu salah satu menjadi alternatif paling ampuh yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat keamanan atau kepolisian dalam rangka mendorong keterlibatan semua pihak. Baik. Karena untuk mempersempit ruang gerak 3C ini tidak bisa kita hanya mengandalkan dari keamanan saja. Kalau kita tidak terlibat secara aktif juga untuk mempersempit ruang gerak itu, saya kira lagi-lagi masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita suatu saat nanti akan menjadi korban. Nah, jangan menunggu itu. Jangan menunggu itu. Maka dua pihak dalam hal ini, masyarakat dan aparat keamanan, saya kira perlu bersadar atau menyadari bahwa situasi saat ini memang faktanya memang sedang tidak baik-baik saja. Dan oleh karena itu, sadaran buat pihak ini yang harus kita gugah untuk sama-sama menjaga nggak usah terlalu bicara ideal. Kita cukup bicara bagaimana cara menjaga lingkungan kita saja, ya, lingkungan kita saja. Nah, peran aktif para pihak, para tokoh, kepala desa, lurah itu sangat-sangat strategis dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat di kampung ataupun di objek perumahan masing-masing untuk memperketat diri dalam situasi yang saat ini. Itu menurut saya.
0: Oke, baik. Artinya memang harus ada pelibatan berbagai pihak, ini bahkan sampai ke akar rumput begitu ya, Pak Taufik. Dan kalau misalnya gini, ya ada fenomena ya, ini juga harus kita akui ya, fenomena kalau misalnya ada pelaku curas yang tertangkap oleh warga gini, ini juga selalu berpotensi gitu ya, selalu ada potensi terjadi aksi main hakim sendiri yang cukup brutal gitu. Nah, bagaimana kemudian sikap perhimpunan pemuda Sasak melihat ini perlu nggak sih tindakan ini? Karena kadang-kadang juga masyarakat sudah pesimis duluan dengan penindakannya, Pak Taufik.
1: Iya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa memang di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat mengambil tindakan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak ini.
0: Oke. Okay.
1: Karena mereka geram, mereka marah. Masa sekali seminggu tongges ibunya, tongges bibinya, pamannya
0: gitu ya,
1: itu hilang. Masa setiap sekali seminggu ayamnya di kandang hilang, bebeknya hilang, terus sapinya hilang, kambingnya hilang, kan enggak lucu juga gitu loh. Kita tidak bisa menyalahkan. Namun hal yang paling preventif yang bisa dilakukan adalah dengan cara menggalakkan nomor kontak darurat dari aparat, dalam hal ini kepolisian, itu untuk diberikan ke setiap komunitas-komunitas siskamling, komunitas-komunitas komplek perumahan, perkampungan, agar dalam rangka bersama-sama menjaga keamanan. Ketika terjadi begitu, kita bisa dengan cepat mengontak aparat keamanan. Kalau nomor kontak aparat keamanan dipegang oleh masyarakat rata-rata, saya kira masyarakat kita adalah orang yang beradab. Ketika menemukan terjadi begitu, malas juga dia sebenarnya untuk menghakim sendiri ataupun meronda sampai dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh atau sampai jam 5 subuh misalnya. Tapi kalau misalnya ada nomor kontak darurat itu di handphone masing-masing, saya kira itu bisa menjadi salah satu solusi. Dan Polres Mataram saya kira sudah berbuat bagus untuk itu dengan memberikan nomor kontak darurat ditempel di kompleks di beberapa titik-titik di kompleks-kompleks, sehingga itu bisa menjadi salah satu alternatif yang baik menurut saya.
0: Oke, jadi masyarakat harus tahu ya nomor kontak darurat. Jadi kalau misalnya melihat itu bisa langsung melakukan tindakan. Kita jeda dulu sebentar, Pak Taufik Hidayat. Mohon teleponnya jangan ditutup. Nanti kita masih ada di sesi terakhir.
3: Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Oke, peringat Pro 1 RRI Mataram, kembali lagi masih di opini publik dan klarifikasi. Topik kita masih di pencegahan, antisipasi pencurian dengan kekerasan di wilayah perkotaan. Masih bersama dengan Bapak Taufik Hidayat, Ketua Perhimpunan Pemuda Sasak. Kita sudah di segmen terakhir. Halo Pak Taufik Hidayat.
1: Ya, halo.
0: Iya, dari sekian kasus yang sudah kita dengarkan, bahkan ini sampai di pertengahan, belum bahkan ya, di Mei 2026 ini sudah puluhan kasus terjadi pencurian dengan kekerasan ini yang sudah ditindak. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah ini, Pak? Tadi kan gasnya hilang, bajunya hilang, tadi ada laporan juga daerah yang dulu aman itu sekarang juga ada lagi kemalingan, dan nggak main-main juga, motor dibegal, bahkan tadi ternaknya, hewan kurbannya pun jadi korban gitu kan, jadi diambil sama orang. Nah, kira-kira nih Pak, apa tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, terutama kekerasan pencurian dengan kekerasan ini sendiri, Pak? Silakan.
1: Yang pertama menurut saya yang harus dilakukan, apalagi khusus di perkotaan ya, saya kira kita harus mau tidak mau harus menggalakkan kembali sistem lingkup yang berbasis kompleks perumahan ya. Karena saya kira itu yang paling efektif kalau kita menjaga lingkungan kita, menjaga kampung kita khususnya di perkotaan ini, dan cara itu menurut saya sangat sangat simpel untuk bisa dilakukan, asal itu tadi kedua pihak dalam hal ini pemerintah dan masyarakat khususnya bersatu padu untuk sadar bahwa ancaman lingkungan yang kita hadapi adalah tiga jelas ini, yaitu yang pertama menggerakkan sistem link kembali. Yang kedua tentu dengan cara memberikan atau kita minta kepada keamanan dalam hal ini pihak kepolisian untuk secara maksimal menggerakkan patroli secara berkala ya, patroli di titik-titik yang di beberapa minggu terakhir ini sempat menjadi viral, contoh misalnya di tempat-tempat yang sepi di wilayah-wilayah pinggiran ya, itu memang menjadi incaran para pelaku 3C ini di wilayah-wilayah pinggiran, sepanjang jalan lingkar selatan, misalnya sepanjang jalan lingkar utara. Itu saya kira keamanan harus menggerakkan secara maksimal patroli-patroli itu dan membangun sistem informasi call center ini secara lebih maksimal agar masyarakat ketika menemukan itu dapat menghubungi call center dari kepolisian secara cepat.
0: Baik.
1: Ini kadang-kadang itu yang menjadi masalah kita, masyarakat ketika mau melapor kemana?
0: Nah, itu betul sekali.
1: Jadi informasi call center itu harus diperbanyak. Ya. Dan saya kira Mataram ini sangat bisa dilakukan soal itu ya.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih sekali masukannya pagi hari ini Bapak Taufik Hidayat, Ketua Perhimpunan Pemuda Sasak. Selamat kembali bertugas, Pak Taufik Hidayat.
1: Siap. Terima kasih, Mbak.
0: Iya, pendengar Persatu RRI Mataram, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Taufik Hidayat untuk opini publik dan klarifikasi pagi hari ini. Terima kasih juga tadi untuk Anda pendengar yang sudah turut bergabung menyampaikan informasi berkaitan dengan topik kita ya. Tadi mudah-mudahan ini sekali lagi sama-sama meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kejadian-kejadian terutama pencurian dengan kekerasan. Dan diskusi kita pada hari ini mudah-mudahan sekali lagi membuka mata kita ya, dari obrolan tadi ini kita bisa menarik benang merah ya, urusan memberantas pencurian dengan kekerasan di Kota Mataram ini bukan cuma tugas petugas keamanan saja ya, di hilir dengan menangkap pelaku, tapi ini juga adalah
2: tugas kita semua ya. Kita butuh infrastruktur yang tentu saja juga mendukung ya. Tadi dijelaskan kenapa tidak kita memanfaatkan teknologi, kecanggihan teknologi, kemudian juga nomor call center yang bisa kita hubungi. Saya yakin juga kita juga ini udah tahu ya kemana akan menelpon. Kita juga butuh benteng moral untuk anak-anak muda kita agar terhindar dari jeratan narkoba dan miras. Karena tadi sempat disebutkan oleh Pak Taufik Hidayat, ini tiga faktor utamanya itu adalah judi, judol, kemudian juga pinjol dan juga narkoba. Ini dari beberapa kasus penangkapan di mana pelakunya ini adalah para anak muda. Dan ya, tidak terasa pendengar kita sudah berada di ujung acara kita ya, kebersamaan kita. Yang pasti pendengar Perusahaan Terari Mataram, terima kasih sekali untuk kepedulian kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam Opini Publik dan Klarifikasi di kesempatan berikutnya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Bekasi.
1: Pernah enggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang.
1: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Sebuah unggahan video beredar di media sosial Instagram yang mengklaim serial kartun The Simpsons telah meramalkan pandemi dan penyebaran hantavirus. Video tersebut disebarkan oleh akun Instagram @wak_ganol pada Sabtu 9 Mei 2026. Unggahan tersebut menampilkan cuplikan film The Simpsons episode 19 musim ke-23 berjudul A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again yang tayang pada 2012. Episode ini menceritakan kepanikan dan isolasi penumpang kapal pesiar akibat wabah penyakit misterius. Kemudian pengunggah mengaitkan cerita itu dengan kasus penularan virus hanta di kapal pesiar MV Hondovius pada April-Mei 2026. Selain itu terdapat narasi lain yang menuduh tayangan tersebut membongkar rencana elit global untuk menciptakan pandemi. Sampai artikel yang ditulis, unggahan tersebut telah mencapai 1.700 likes, 85 komentar, dan 300 kali diunggah ulang. Kolom komentar terbagi dua, sebagian mempercayai informasi tersebut dan sebagian lainnya menyangkalnya. Temuan unggahan serupa pada TikTok @sindabat05 dan akun Instagram @adelia71159. Unggahan tersebut menampilkan video serupa dengan klaim The Simpsons yang memperlihatkan kemunculan hantavirus pada 2026. Untuk memverifikasi klaim tersebut, telah dilakukan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus MV Hondovius adalah keliru. Dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23 yang tayang pada 29 April 2012.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Dan pada Kamis ini kita berbicara tentang satu hal yang sangat boleh dikatakan urgen, tetapi juga menjadi hal yang penting sekaligus seru, agar pemahaman kita semakin bertambah, termasuk juga strategi kita dalam menghadapi sebuah situasi. Dan di dialog Kamis ini, khusus pada pagi ini, kita dalam suasana dialog NTB Bali Pagi. Karena siaran ini juga disebarluaskan atau didiseminasikan oleh Pro 1 Denpasar dan Pro 1 Singaraja. Dan RRI Mataram menjadi host pada pagi ini untuk topik Lansia Sejahtera, Kualitas Hidup Terjaga. Kita ketahui bersama pendengar, atau sebelum saya menyapa dua orang narasumber yang sudah hadir di studio, aktivitas fisik bisa menciptakan sebuah kebugaran atau kesehatan. Di samping itu, ada aspek-aspek psikologi, sosial yang memang harus dikuasai oleh para lansia kita agar terbebas dari stres, agar memiliki hobi, dan yang pasti kualitas hidupnya akan sejahtera, sehingga tercapailah goals kita pada pagi ini, yaitu kesejahteraan sekaligus kualitas hidup yang terjaga. Saya sudah tidak sabar lagi, saya ingin memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram, terutama yang paling dekat dulu, sudah tidak asing lagi ini. Dan kembali lagi bertemu pada pagi ini ada Pak Denny Aprianto MGZ, Ketua DPD Persagi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Denny.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar Pak Denny? Alhamdulillah. Baik Pak, kalau tandem saya ini pasti saya baik Pak.
1: Iya, respon cepat ya Pak Denny ya. Kemarin langsung ini ya, mengirimkan kisi-kisi. Ternyata sudah tidak asing lagi ya. Sering berjumpa juga di Bapeda ya Pak.
2: Insyaallah.
1: Terima kasih Pak Denny sudah hadir. Dan pendengar, ini baru pertama kali bertemu, tetapi di off air tadi sudah sangat-sangat seru perbincangan kita sambil setengah bergurau ya. Ada Pak Johari Effendi SPD, PLH Kepala Perwakilan Kemendukbangga ya. Ini ada yang baru, BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Johari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi.
1: Apa kabar Pak Johari?
3: Ya. Mataram.
1: Sehat afiat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Yang pasti kalau hari lansianya memang sudah berlalu. Betul. 29 Mei 2020. Tetapi saya rasa momentumnya masih ada lah ya. Betul. Nah, untuk itu pendengar yang ada di Denpasar atau di Singaraja bisa juga beratensi dengan menelpon ke 0370 646521 atau di nomor HP 0818 02056000 untuk bertanya ke Pak Johari dan Pak Denny. Tetapi visualisasi saya juga disiarkan melalui kanal YouTube RRI Mataram Official ya. Ini bisa dilihat langsung nih face-nya Pak Johari, Pak Denny juga. Tetapi yang paling utama, atensi Anda cukup mengetikkan pesan di kolom live chat, nanti tertuju ke siapa saya bantu untuk mengarahkan ya. Untuk itu pendengar, sebelum ke menerima respon Anda, tentu kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa saja sebenarnya ruang lingkup dari perbincangan kita tentang lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga. Saya memberikan kesempatan ke Pak Johari dulu nih Pak Johari.
3: Yeah,
1: kalau gimana? Tadi sempat menyinggung tentang HLUN 2026. Kemudian tadi Ibu Mia juga, ini sahabat saya di BKKBN NTB, juga sempat mengirimkan tentang ya semacam hal yang amat sangat membantu juga perbincangan ini tentang data dan insight ya, populasi dan sebagainya. Kira-kira dari Pak Johari sendiri mendengar topik ini juga seperti apa?
3: Ya, terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Mataram Bali NTB. Jadi kalau berbicara hari lansia nasional, itu kami merangkaikan dengan hari keluarga nasional ke-33 di tahun 2026 ini. Itu tensi kami bagaimana lansia-lansia itu menjadi kekuatan kita malah menjadi potensi-potensi kita, karena lansia sekarang itu bukan saja dianggap menjadi beban, tetapi tidak, menjadi ya? Potensi.
1: Potensi justru.
3: Iya,
1: Pak Johari. Luar biasa berarti ya.
3: Betul.
1: Iya, iya.
3: Karena kita berharap lansia kita sekarang ini lebih produktif. Mm-hmm. Bahkan lansia itu kita memandang sebagai entrepreneur. Mm. Ya, menghasilkan, jadi dia bisa mandiri, tidak menjadi beban bagi keluarga yang memiliki lansia.
1: Oke. Okay.
3: Gitu.
1: Berarti masih bisa juga beraktivitas fisik ya Pak Johari ya?
3: Masih, kita banyak kegiatan-kegiatan untuk bagaimana lansia kita di NTB khususnya,
1: khususnya ya.
3: Itu memiliki motivasi hidup, bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana beraktivitas fisik agar fisiknya itu terus terlatih, jadi tidak ada depresi, tidak sakit-sakitan. Bahkan biasanya kalau lansia itu berbicara lansia nanti mindsetnya itu pokoknya dekat dengan penyakit.
1: Penyakit ya. Oke. Okay.
3: Kita tidak berbicara apakah lansia mereka itu
1: terpapar ya.
3: Terpapar penyakit biasanya berbicara lansia itu seputaran hipertensi, diabetes dan sebagainya. Padahal ada hal yang lebih urgent yang memang kita harus pahami tentang lansia.
1: Iya.
3: Bagaimana lansia itu menjaga kesehatan mentalnya,
1: psikologisnya.
3: Psikologisnya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: Keren berarti. Kalau ke Pak Denny dulu nih, Pak Den, kalau bicara soal aktivitas fisik, tentu memang kita ingin Bapak Ibu yang masuk dalam status lansia ini juga tetap bugar ya. Artinya mereka juga membutuhkan semacam tips dan trik gitu untuk bisa tetap bugar. Salah satunya adalah dari sisi atau aspek gizi. Bagaimana menurut Pak Denny?
2: Iya, terima kasih Pak Gus. Sekarang ini memang ada semacam paradigma ya, seperti yang dikatakan oleh Pak PLH tadi. Paradigmanya ini, kalau bahasa sederhananya ya, lansia ini bukan hanya bergelut tentang sakit,
1: sakit
2: atau seperti apa, tapi bagaimana lansia itu menjadi produktif. Setuju. Makanya kan program pemerintah kan mau diarahkan untuk lebih ke lansia, seperti contoh MBG walaupun belum belum terrealisasi.
1: Betul.
2: Saya kalau sebagai praktisi gizi itu sebenarnya tidak masalah, karena lansia itu adalah kelompok yang salah satu yang perlu diperhatikan, seperti kelompok rentan. Nah kalau berbicara, saya pernah membaca salah satu studi ya, apa namanya, kalau nggak salah di Jepang. Kenapa lansia Jepang itu istilahnya usia harapan hidupnya sangat tinggi ya, di atas 90, di atas 100 di pulau,
1: sebuah pulau ya,
2: Okinawa kalau nggak salah ya. Jadi saya baca hasilnya itu adalah karena memang dia polanya di sana, polanya itu adalah di sana kan negara kepulauan kan, otomatis hasil lautnya lumayan besar ya, jadi konsumsinya sayur, tahu, terus ikan ya. Itu sangat besar. Kemudian dan yang paling penting di sana itu adalah pola hidupnya, jadi pengelolaan apa namanya tingkat, kalau kita bilang indeks kebahagiaannya itu sangat bahagia. Kemudian interaksi sosial juga di sana sangat baik ya. Nah kalau terkait masalah gizi, jadi di gizi sendiri normal maupun kita tidak bicara konteks sakit ya, karena kalau konteks sakit beda lagi ranahnya, beda lagi diet. Kalau kita ngomong diet itu pengaturan Pak, pengaturan, bukan berarti nggak makan ya. Jadi pengaturan makannya, konteksnya itu adalah bagaimana supaya lansia itu terjaga. Jadi gini, kalau kita pernah dengar sekarang lansia itu, kalau usia lansia itu 60-an ya Pak ya?
3: 60
2: ke atas itu menurut Kementerian Kesehatan itu udah 60 ya. Bahkan kalau negara maju itu 65 ke atas ya, itu lansia. Saya enggak menyinggung yang pralansia ya karena
1: berarti pralansia di bawah itu.
2: Iya, pralansia. Saya enggak ngelirik siapa-siapa maksudnya. Jadi pemberian status gizi itu untuk menjaga. Jadi menjaga, meningkatkan, karena seperti siklus hidup, kalau teman-teman di Kemenduk Bangga atau BKKBN itu kan tahu, kalau misalnya balita deh, kan ada tuh, ini lansia balik lagi ke balita gitu ya. Ya sebenarnya benar, tapi tidak tepat semua. Kalau balita itu kan memang kosongan kan. Nah kalau kalau lansia itu dari ada menjadi menurun. Karena memang fisiologisnya, kemudian metabolisme itu memang mengalami penurunan. Nah itu yang berusaha kita coba jaga. Jadi ada namanya, kalau kita bilang sih konsep gizi seimbang ya Pak.
1: Gizi seimbang.
2: Pak Agus. Setuju, Pak. Nah, konsep gizi seimbang itu bukan berarti kuantitas. Kuantitas perlu, tapi kualitas juga. Kualitas jadi juga. Makanya kalau Bapak Ibu atau para pendengar pernah mendengar tentang konsep isi piringku gitu ya.
1: Isi piring. Oh, ini legend itu.
2: Iya, itu legend tuh. Isi piringku sebenarnya itu standar untuk kita mau sehat, mau sakit itu sebenarnya pakai itu gitu loh. Yeah. Jadi isi piringku kalau bahasa sederhananya 50% atau setengah piring itu isinya ya karbohidrat, nasi sama lauk gitu. Nah, setengahnya itu lagi adalah sayur

0: Johari dari BKKBN NTB dan Pak Denny, Ketua Persatuan Ahli Gizi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan lanjutkan lagi perjumpaan, tetapi ada satu jeda yang akan mewarnai perbincangan kita pada pagi ini. Saya harapkan Anda juga yang ada di Denpasar maupun di Singaraja yang mengikuti siaran ini bisa juga bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, dan jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaan ke Pak Denny atau ke Pak Johari seputar lansia lah, kira-kira begitu ya. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.
1: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
4: Halo?
5: Bu?
4: Iya, Le. Ada apa?
5: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
4: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
5: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
6: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
7: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
0: Lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga menjadi topik dialog NTB Bali Pagi pada kesempatan ini, karena Mataram menjadi host dan siaran ini juga disebarluaskan melalui Pro 1 Denpasar dan Pro 1 Singaraja. Ya, mudah-mudahan Anda masih bisa memberikan atensi di 0818-02056000, juga di 0370-646-521. Setelah ke Pak Denny tadi bicara soal gizi, saya kembali lagi ke Pak Johari, PLH Kepala BKKBN NTB. Kalau melihat aspek sosial juga, Pak Johari, menjadi hal yang tak kalah pentingnya ya.
8: Betul.
0: Karena ini kan juga menjadi isu yang menarik. Sebenarnya isu ini bagi masyarakat NTB sendiri seperti apa kalau dari konteks sosial terhadap lansia?
8: Ya, memang isu sosial sekarang ada, kalau biasanya aging population, tapi ada aging sosial juga yang memang sekarang itu populasi penduduk NTB, Indonesia pada umumnya, itu sudah sekitar 12% sekarang di Indonesia, dan di kira-kira nanti di tahun 2045 di prediksi menjadi hampir 17% populasi yang memang sudah lansia. Tetapi itu bahkan kita jadikan kekuatan kita dalam pembangunan juga. Bagaimana usia, lanjut usia yang masih produktif, bisa mandiri, tidak menjadi beban keluarga, itu tetap kita dorong. Kalau dari Kemendikbangga BKKBN itu mempopulerkan namanya Sidaya, Lansia Berdaya. Dimana Lansia Berdaya itu menumbuhkan semangatnya para lansia, tidak mudah menyerah,

0: bagaimana membentuk mentalnya yang kuat sehingga menghindari apa sakit-sakitan dan sebagainya.
1: Oke.
0: Di si Daya itu memiliki Sidaya. Ada namanya, kami juga punya sekolah lansia. Sekolah lansia dikembangkan pada kelompok bina keluarga lansia. Dan sekarang sudah peminatnya banyak. Iya. Jadi dengan para lansia itu bersekolah, dia bertemu dengan seusianya, itu dia bisa bercerita.
1: Oke.
0: Itu bahkan mohon maaf Mas Den, ini dari Persagi, lansia-lansia itu kalau sudah kumpul sesama lansianya sudah lupa dia mau makan apa gitu, dan gak gampang lapar.
1: Iya. Ada yang menelpon ini.
0: Karena
1: ya baik, mohon maaf saya sela dulu Pak Johar Effendi. Kita terima dulu atensi pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Salam. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Ya, saya seorang lansia.
1: Ya, di mana Pak? Nama, jangan lupa nama.
2: Nama Bapak Muhammad Jailan. Usia 63 tahun. Berarti ini lansia muda.
3: Masya Allah, Pak Jailan.
1: Silakan Pak Jailan. Pak Jailan di Lombok Barat.
2: Iya, di Mataram.
1: Ya, oke, di Mataram. Silakan.
2: Tetapi saya tidak mau dikatakan lansia.
3: Masya Allah.
2: Walaupun sudah lansia, bangun pikiran bahwa kita bukan lansia. Jadi kita full aktivitas. Contoh saya pagi ini, begitu bangun, sholat subuh, selesai sholat subuh, dikir-dikir sedikit ala kadarnya, lalu main bulu tangkis di halaman. Baru sarapan. Ya, ini baru sarapan, selesai sarapan, baru mandi, lalu keluar beraktivitas. Jadi, kemudian tadi dari ketua perhitungan gizi soal makan,
1: betul,
2: perlu diatur. Kita karena hidup di desa, masa kecil, jadi makan kita memang banyak sayur. Yeah. Bahkan satu hari ini saya tidak hampir tidak bisa makan kalau tidak ada sayur, walaupun sudah telur atau cipir atau kacang panjang dimasak sayur kering, udah cukup. Jadi harus ada sayur. Sehingga saya masih punya aktivitas sekalipun sudah lansia dan pensiunan. Negara masih memanfaatkan saya untuk menjadi asesor untuk amat.
1: Ya,
2: masih sendiri ke sekolah-sekolah untuk visitasi gitu. Jadi kita beraktivitas tidak ada rasa bahwa saya sudah tua gitu. Dan saya tidak mau dikatakan lansia.
1: Siap pada ini, oke.
2: Tapi hantu lansia muda begitu. Bosnya Pak
1: Johari,
2: bosku
1: dengan
2: Pak
1: Remi.
2: Oke,
3: Pak Jailani.
1: Assalamualaikum. Ada juga yang sudah bertanya selain Pak Jailani tadi yang tersambung melalui nomor HP ya 0818-02056000, juga di 0370-646521. Yang di kolom live chat, sabar dulu, nanti saya akan sampaikan. Kita akan bahas dulu yang Pak Jailani dulu nih ya. Tadi Pak Johari sempat terpotong aspek sosial ya, setelah ada semacam ini tadi ya, ketika sudah kumpul mereka lupa. Tetapi dari Pak Jailani menekankan tentang pentingnya aktivitas fisik.
0: Betul. Iya. Makasih banyak Pak Jailani, alhamdulillah usia 63 tahun masih beraktivitas, apalagi olahraganya luar biasa ini, main bulu tangkis yaitu aktivitas fisik yang membutuhkan adrenalin tinggi dan masih menjadi visitasi, jadi sesuai, narasumber. Ya, kami mengembangkan sekolah lansia juga butuh seperti Pak Jailani. Mudah-mudahan nanti di Lombok, di Kota Mataram, Pak Jailani nanti ada sekolah lansia di Kota Mataram. Kita bisa mengajak Pak Jailani berkontribusi, memberikan contoh, memberikan motivasi terhadap lansia-lansia yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi walaupun sudah lansia, tetapi mindsetnya tuh masih muda. Ya, kami tidak membatasi mindsetnya lansia, malah lansia itu memang harus mindsetnya tuh ya sehat, ya, fisik maupun mentalnya. Dan mudah-mudahan Pak Jailani bisa menjadi salah satu motivator di sekolah lansia kedepan yang lansia kita bentuk, ya.
1: Oke, karena pengalamannya Pak Johari, ya.
0: Pengalamannya.
1: Jadi kan kalau orang tua itu sering dikonotasikan gembah, ya. Karena ada istilah mbah Google. Karena pengalamannya banyak,
4: kan. Iya,
0: benar. Mbah Google.
1: Iya, iya. Apa saja di sekolah lansia itu, Pak?
0: Jadi materinya, iya, sekolah lansia itu tidak seperti sekolah formal lainnya. Jadi sekolah lansia itu sekolah informal yang memang kami menghimpun dari baik pemerintah, swasta, NGO maupun kelompok masyarakat bisa membentuk sekolah lansia, di mana sekolah lansia itu diikuti oleh beberapa lansia yang memang sekolahnya itu sekali sebulan, sekali sebulan selama satu tahun. Jadi sekolah lansia itu ada S1, S2 sampai S3-nya, Mas Agus, Bang Den. Jadi Bang Den tenang, kalau sudah lansia nanti masuk sekolah lansia.
4: Alhamdulillah.
0: Tapi S1-nya bukan strata, bukan, tapi standar 1. Ya, standar 1, standar 2, standar 3. Dan itu ada wisudanya setelah mengikuti sekolah lansia. Nanti di sekolah lansia itu mendapatkan materi dari para narasumber. Ya, materinya ringan. Bagaimana membentuk pola hidup sehat, merubah mindsetnya agar lebih sehat. Jadi mengatur pola makannya, bagaimana para narasumber itu mengajak para lansia itu memeriksakan kesehatannya.
1: Mau ya.
0: Itu membangun juga kebahagiaannya. Jadi indeks pembangunan keluarga itu ada di sana. Salah satunya kemandirian. Terus lansia-lansia yang ada di sekolah lansia itu kami salut. Para lansia itu mau bersekolah karena dengan beliau pada datang itu menandakan beliau sehat. Bahkan bercerita tentang anaknya, bercerita dengan cucunya itu sudah membuat para lansia itu sehat. Jadi kalau makanan itu penunjang, tapi kesehatan mental itu penting.
1: Penting, ya.
0: Iya, gitu.
1: Seru, ya. Jadi antusiasme juga bagian dari variabel.
0: Betul.
1: Sehat, ya. Baik, menarik. Saya lanjut ke Pak Denny. Pak Denny, kalau ini kan Pak Jailani juga menekankan tentang apa saja yang bisa dikonsumsi, ya. Dan kita ketahui bersama ada semacam pepatah, you are what you eat, kira-kira begitu, ya. Yes. Apa yang kita cerna, bukan sekadar kenyang sebenarnya, tetapi bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tubuh. Kira-kira pada ini apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan Pak Jailani?
4: Sebelum ke Pak Jailani, ini saya teringat almarhum ayah saya yang punya mindset yang sama. Sebenarnya kalau dulu saya menyikapinya, loh kok bapak kan udah lansia gitu umurnya gitu, ya. Betul. Setelah belum tahu ilmunya dulu, nah ternyata justru mindset itu adalah modal untuk sehat untuk lansia tersebut. Karena benar, lansia itu umur itu hanya sebatas ini, ya, karena produktivitas itu sangat-sangat berperan penting. Karena pilar sehat itu sebenarnya ada 4 sih kalau menurut ininya, ya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mengatur gizinya yang baik seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah, pilar keduanya adalah aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian yang ketiga itu istirahat yang cukup. Dan yang keempat itu spiritual, doa, kumpul, interaksi sosial, mungkin seperti itu, ya. Nah, ya, seperti yang di Janina. Makanya ketika ada dulu zaman saya kuliah dulu, mumpung masih muda, makan apa aja nih boleh gitu. Nah ternyata ketika mempelajari ilmu gizi,
1: tidak berlaku, ya.
4: Iya, kalau saya bilang salah sih, bukan salah, ya, tapi kurang tepat. Karena jangan lupa, makan ini kayak nabung gitu loh. Jadi orang-orang yang tuanya, mohon maaf, ketika berbagai macam komplikasi itu muncul, seperti yang almarhum ayah saya juga, rasakan. Itu makannya bebas gitu loh, muda. Nah ternyata itu nabung. Nah karena penyakit-penyakit degeneratif itu kan, itu karena kita nabung yang hal yang tidak baik gitu loh, apalagi nggak ada aktivitas fisik dan lain-lain sebagainya macam. Kemudian tadi saya mencatat satu poin dari Pak Jelan itu adalah saya tetap pakai sayur, ya memang benar gitu loh, karena sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita lansia, kalau kita mau lansia itu karena batasan umur ya, nah itu kan ada penurunan gitu loh. Nah itu salah satunya kayak misalnya muncul contohnya ini deh, konstipasi gitu ya, atau pada itu paling sering itu pada lansia karena memang interaksi itu. Nah yang tidak kita ketahui adalah bahwa kalau misalnya otak itu makanannya glukosa, gula gitu ya, gila, itu makanannya otak. Nah kalau usus itu makanannya itu adalah sayur. Makanya kenapa anak-anak kecil juga itu diwajibkan sebenarnya harus ada sayurnya, karena usus itu makanannya usus, artinya usus itu nerima apa aja, tapi untuk dia tumbuh, dia berfungsi dengan baik itu pakainya sayur kalau kita dalam ilmu gizi. Nah kemudian kalau terkait pola makan tadi, sebenarnya ada beberapa hal sih yang menjadi anjuran kami. Yang pertama itu adalah lansia itu tidak disarankan untuk makan itu langsung banyak gitu loh. Jadi disarankan itu lebih banyak itu porsi kecil namun porsi sering. Kecil tapi sering. Itu karena kemampuan, bahasa sederhananya apa ya, ngunyah deh gitu ya, itu ngunyah, sudah betul, mengalami penurunan. Kemudian cairan. Nah jangan lupa cairan itu, orang lansia itu terjadi penurunan signal untuk rasa haus. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita haus kan itu ngirim sinyalnya ke otak tuh, ada namanya ini ya. Ya, jadi kita makanya minum. Nah, lansia itu terjadi penurunan, makanya kenapa kalau lansia itu sering-sering kita ingatkan untuk konsumsi. Minum itu bukan hanya air putih, bisa jus, bisa sop, sayur kayak gitu. Karena kalau sudah dia enggak sadar, dia banyak kan kasus lansia saya temui baik di fasilitas kesehatan maupun itu yang sehat itu kebanyakan itu dehidrasi. Nah itu kan berbahaya juga. ISK juga, infeksi saluran kencing, itu banyak terjadi pada lansia. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah batasi GGL.
1: Apa itu Pak?
4: Garam, tadi, gula, lemak.
1: Garam, gula, lemak ya?
4: Iya, garam, gula,
1: enak semua ini.
4: Lemak. Iya, misalnya kalau kalau batasi itu bukan berarti nggak ada gitu loh. Tapi karena kalau tidak ada itu juga bahaya. Tadi kan gula itu makanan otak, itu nggak bisa mikir kita, apalagi anak-anak tumbuh berkembang kayak gitu. Nah itu juga dibatasi, itu bukan berarti tidak ada, tapi di kalau biasanya misalnya kayak kopi yang kuat ngopi itu kayak mbah saya itu kuat ngopi 4 kali sehari itu manis gitu. Kan ngeliat kalau orang Jawa ya, karena kebetulan istri saya orang Jawa ya, gitu ya. Jadi manis, uncuannya itu sudah banyak, porsi 4 kali, manis lagi. Manis, langsung kita bilang, waduh, orang gizi dikasih kayak begini. Bilang, diabetes saya ini ya, gitu kan. Itu candaan kita. Ya, manis, makanya kan dianjurkan, kita kan sering menyalakan teh, sering menyalakan kopi kan. Padahal bukan teh sama kopi yang salah. Gulanya itu yang salah. Gitu. Kalau peruntukannya untuk supaya enggak diabetes. Terutama orang-orang yang resisten gula ya gitu ya. Nah, kemudian garam juga begitu, Pak. Bukan berarti tidak ada, tapi juga dibatasi karena misalnya kayak hipertensi kayak gitu kan. Nah, kemudian lemak juga. Nah, kita tahu kan obesitas itu paling banyak juga diderita oleh ayah kita yang sudah usia lansia gitu. Nah, itu terus kebatasi. Serat juga mungkin seperti itu sih. Secara umum itu seperti itu untuk menjaga kualitas hidupnya lansia.
1: Oke, baik. Itu jawaban untuk Pak Jelani dari Pak Denny. Saya rasa kita akan lanjutkan lagi.
0: Mas Agus, okay, ada satu pantun untuk Pak Jelani.
1: Oke, silakan.
0: Cukup.
1: Satu menit.
0: Satu menit.
4: Panjang
0: banget. Pantun untuk Pak Jelani. Pak Jelani duduk di beranda.
4: Asik. Cakep.
0: Mas Den, cakepnya deh, Mas Den.
4: Iya, cakep.
0: Pak Jelani duduk di beranda.
4: Cakep.
0: Sambil melihat taman bunga.
4: Cakep.
1: Aduh, makin cakep nih.
0: Ya, lansia itu terus berkarya, Karena umur hanyalah angka katanya.
4: Oh. Wah, luar biasa.
1: Oke, keren. Terima kasih atas bantuannya Pak Juhari, dan kita akan lanjutkan lagi perjumpaan kita pendengar di Dialog NTB Bali Pagi. Topik tentang lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga, bersama dengan KPLH BKKBN NTB, Kepala BKKBN NTB Pak Juhari dan Pak Deni dari Persagi NTB, dan saya Agus Santosa terus mengajak Anda untuk bisa beratensi di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-5521. Tetapi saya nanti akan utamakan dulu yang sudah bergabung melalui live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official setelah iklan layanan masyarakat berikut.
5: Yeay, Tante Nana. Hai.
6: Loh, Ari gak belajar daring?
7: Enggak,
6: emang gak ada tugas?
7: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
6: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
8: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
6: Iya sih,
8: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
2: Saya Agus Santosa akan membacakan pertanyaan sudah ada di kolom live chat setelah pantun dari Pak Johari tadi yang menyangkut tentang usia ternyata hanyalah angka ya. Tidak dipikirkan juga tidak apa-apa lah, kira-kira begitu ya. Tapi memang mitologi Yunani kuno juga bicara seperti itu Pak Johari. Ya. Burung Phoenix itu tidak pernah mati ya, dia selalu ya. Muda. Ya. Kalau itu julukan bagi pebalap legendaris MotoGP Valentino Rossi ya. Ya, sampai sekarang masih aktif. Tetapi kita kembali lagi ke perbincangan tentang lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga. Ada Hayatan Sofyan 7293 bertanya tentang kesejahteraan lansia adalah hal utama yang harus dikedepankan. Apa saja layanan yang disediakan BKKBN untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup lansia? Ini sudah pasti Pak Johari punya jawaban nanti. Tapi saya lanjut dulu yang pertanyaan selanjutnya. Apakah lansia yang ingin punya usaha rumahan bisa dapat bantuan dan bimbingan dari pemerintah? Karena banyak yang mengeluh ketika sudah usia pensiun tentang usaha ya. Ini dari Venti Sulistiani sih. Oke Pak Johari silakan. Dua-dua dulu ya.
3: Iya.
2: Sekolah dan usaha.
3: Jadi untuk lansia, Kemendikbangga BKKBN itu
2: kualitas hidup maksudnya.
3: Ya, memiliki ada bina keluarga lansia. Jadi bagaimana program-program yang ada di bina keluarga lansia itu memberikan pemahaman tentang keluarga yang memiliki lansia. Okay. Apalagi sesuai dengan PK 25/2025 untuk BKKBN tentang pendataan keluarga itu ada sekitar 424 242 keluarga yang memiliki lansia. Yeah. Jadi angkanya cantik makanya masih ingat mungkin. Jadi 424.242 keluarga yang memiliki lansia, dan keluarga yang memiliki lansia itu ya memang harus berbahagia. Yeah. Karena masih menandakan bahwa angka harapan hidup Nusa Tenggara Barat itu sudah meningkat. 5 tahun terakhir ini dari tahun 2021 sampai 2025 itu menunjukkan tren peningkatan usia angka harapan hidup NTB. Yeah. Dan kami berharap keluarga-keluarga yang memiliki lansia menjadi kelompok POKTAN, kelompok kegiatan yang ada di Kemendikbangga BKKBN. Jadi nanti ada edukasinya, ada literasi-literasi, ada literatur-literatur yang memang disajikan oleh Kemendikbangga BKKBN, baik melalui media cetak maupun media sosial. Apalagi sekarang jangan salah, lansia-lansia kita itu sudah bisa main gadget, masih bisa buka-buka belanja-belanja online, lebih pinter. Iya. Jadi selain BKL itu ada namanya Sidaya, Lansia Berdaya. Itu Lansia Berdaya itu juga memberikan pemahaman tentang lansia bagaimana mengelola hidupnya. Menjadi mandiri, tidak menjadi beban bagi keluarganya.
2: Betul.
3: Nah, selain Lansia Berdaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang pro lansia itu banyak di Kemenduk Bangga BKKBN. Nah, lansia juga diberikan apa kesempatan kalau untuk berusaha. Kami punya namanya UPPKA. Yeah. Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, keluarga akseptor UPPKA. Itu juga kami bekerja sama dengan NGO, Bank Indonesia, dan apa sponsor-sponsor lainnya yang memiliki CSR, itu bisa juga memberikan bantuan usaha dalam apa meningkatkan kesejahteraan para lansia. Jadi tidak dibatasi usia menjadi kelompok UPPKA. Iya betul.
2: Ya, itu untuk jawaban. Ternyata angka harapan hidup juga sebagai ukuran ya Pak, Pak Johari ya.
3: Betul.
2: Saya borong dulu data dan insight dari Pak Johari atau pendapat Pak Johari, karena ada yang bertanya juga sebelum ke Pak Denny nanti. Tadi yang pertama ingin punya usaha rumahan ya, nanti bisa ditegaskan lagi oleh Pak Johari. Apakah ada di sekolah? Bagaimana peran keluarga dalam mencegah risiko depresi atau kesepian, loneliness untuk lansia? Ini dari Aldi. Kemudian Aziz Buttercup, saya punya orang tua usia 60. Apakah lansia masih perlu diberikan ruang untuk tetap produktif, dan aktivitas seperti apa yang paling cocok untuk mendukung kualitas hidup mereka tanpa membebani fisik? Oke, silakan Pak Johari dulu nih.
3: Itu sangat potensial bagi kami. Jadi ada lansia potensial namanya program.
2: Status predikat apa? Lansia potensial ya?
3: Iya, lansia potensial. Jadi lanjut usia potensial. Itu diberikan program namanya lanjut usia entrepreneur. Jadi ada iya. Lansia-lansia itu punya pengalaman.
2: Iya,
3: jadi pengalaman-pengalaman beliau itu bisa kita eksplor melalui sekolah lansia. Jadi sekolah lansia itu begitu para lansia itu ketemu dengan sesama lansianya,
2: itu tadi ya, kembali
3: itu, kembali sambil bercerita pengalaman apa para lansia ini bagaimana mengelola ekonomi rumah tangganya, itu bisa juga bergabung dengan usaha-usaha rumahan yang ada di UPPKA, itu silakan saja. Bagaimana peran kami yang memiliki lansia? Maka berbahagialah kita karena masih punya lansia di rumah. Jadi ini saya membagikan pengalaman karena saya tinggal bersama ibu juga yang lansia. Jadi lansia itu pengen didengar. Walaupun bercerita dan berulang-ulang, cerita itu berulang-ulang, tetapi kita sebagai pendengar itu lebih panjang sabarnya, sehingga apa yang menjadi beban di pikiran para lansia itu bisa dikeluarkan dengan bercerita tersebut. Dengan apa ada juga karena emosionalnya para lansia itu terkadang naik turun, tiba-tiba marah, tiba-tiba bahagia, itu sudah manusiawi karena memang apa emosionalnya para lansia itu dengan sendirinya dia mengelola emosinya. Nah, kita yang memiliki lansia yang menyesuaikan dengan para lansia. Jadi maka teman-teman berbahagialah, Bapak Ibu para pendengar berbahagia yang masih memiliki lansia di rumah.
2: Punya entrepreneur juga.
3: Betul.
2: Saya rasa apa yang tadi Pak Johari katakan bahwa lansia itu memang sejatinya juga ingin didengar, karena ini dari Ninding Helmiati, langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan individu, keluarga, dan komunitas untuk mendukung lansia?
3: Kalau secara individu, keluarga itu bisa menemani. Biasanya lansia itu pengen ada temannya bercerita. Kalau di rumah, anak, cucu itu bisa menjadi partner komunikasinya. Tetapi kalau di sekolah lansia, dia bisa bertemu, kembali lagi bertemu dengan para lansianya. Jadi kalau Gen Z bilang, atau anak Gen Alpha itu satu circle lah. Jadi Jadi satu circle dia bercerita pengalaman-pengalaman masa lalunya bisa diceritakan sesama circle-nya. Tetapi untuk usaha sebenarnya kita melihat banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan yang tidak berbentuk fisik, fisik ya. Itu bisa dengan jualan online ya. Itu dari rumah bisa jualan, bisa COD kan ya,
2: betul.
3: Apalagi
2: membuka toko ya,
3: betul. Jadi usaha-usaha rumahan bisa dikembangkan,
2: ternyata ini masih bisa berpotensi.
3: Iya.
2: Pada ini ternyata aspek-aspek sosial masih mendominasi pertanyaan di kolom live chat ya pada pagi ini. Tapi saya rasa dari apa yang sudah ditanyakan tadi ada juga yang menyangkut soal gizi ya. Artinya soal-soal apa kesejahteraan yang diukur dari aktivitas fisik dan mengonsumsi makanan yang ya, tepat. Bagaimana Pak Denny melihat rangkaian pertanyaan tadi?
4: Ya, sebelum menanggapi itu saya malah tertarik untuk lihat kolom chat ya. Silakan. Jadi dari Sir at Sir BWLS itu. Jadi
2: oh ya, itu ada yang baru ya.
4: Yang terakhir. jadi bagusan mana gitu ya? Ngurus lansia di keluarga atau di panti jompo? Nah, bukan. Ini saya pernah punya pengalaman temen gitu ya. Ini pertanyaan serupa, cuman saya jawab singkat gitu loh. Mohon maaf karena kami Muslim gitu ya. Mohon maaf. Kamu Muslim? Gitu. Padahal saya udah tahu beliau Muslim. Ini sharing aja ya teman-teman, karena saya nanggapi bukan hanya dari sisi gizinya ya. Coba deh dikaji dulu. Saya tanya, orang tuamu tinggal berapa gitu loh. Masih lengkap. Nah, orang lain kalau bisa hidup itu berharap orang tuanya masih hidup karena ladang tabungannya masih ada gitu loh. Dan coba deh dikaji di hadis, di Al-Quran dan segala macam. Saya tidak akan ngajarin di sini karena jadi saya cuma jawab simpel itu dan teman saya tidak jadi. Kalau nggak salah beberapa tahun kemudian Mas nggak jadi katanya. Jadi saya pernah kebetulan di waktu saya di Semarang dulu, nggih. Jadi itu. Nah kemudian yang lainnya sebenarnya sebagai anak, sebagai teman, sebagai keluarga maupun kita individu sebenarnya jangan lupa, pernah nggak sih punya pengalaman ditelepon terus sama ibu, dicari gitu ya sama orang tua gitu, pernah nggak sih? Ya, nah saya kebetulan pernah. Dan itu sebenarnya hal-hal yang, aduh saya malah jadi sedih nih, itu hal yang saya syukuri sebelum beliau dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu ya.
2: Itu
4: ini pas. Ya jadi ini saya coba nanggapi yang chat, izin Pak Sekban. Jadi bersyukurlah yang masih punya orang tua dari chat tadi ini. Dan sebenarnya orang tua itu sebenarnya gak butuh banyak. Dia gak butuh duit, gak butuh, hanya butuh didengerin, ditemenin. Itu lebih baik. Nah karena jadi beberapa saran untuk teman-teman ya, kita sharing saja dari pengalaman saja. Yang pertama itu mungkin orang-orang tua kita itu bisa dicarikan wadah untuk nyalurkan hobi.
2: Hobi ya.
4: Nah sebenarnya, jadi orang tua itu kan kalau dia tidak sedang usaha gitu ya, dia bisa nyalurin hobi. Misalnya kalau hobi berkebun, hobi apa ya silakan aja, diinikan saja gitu, tidak usah karena tidak mungkin dia akan berat-berat gitu lah. Nah kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah bisa dijaga hubungan atau koneksi sosialnya.
2: Sosialnya lagi.
4: Nah kalau sekarang sebenarnya banyak sekali sih sebenarnya program pemerintah gitu ya Pak, dan seperti di BKKBN kan ada sekolah lansia gitu ya. Sebenarnya bukan sekolahnya menurut saya, itu aja koneksinya. Jadi tempat, makanya tadi saya menyela, ada yang gosip enggak gitu. ada yang ngobrol enggak dengerin temennya, yang penting ngobrol gitu. Itu ada, saya pernah karena kalau di puskesmas misalkan ada posyandu lansia, kemudian ada program prolanis yang apa pengelolaan terkait penyakit kronis kayak gitu
2: banyak
4: loh. Iya,
2: gitu
4: ya, sebenarnya banyak. Kemudian ajak dia melakukan pastikan itu dari sisi sosial ya. Kalau dari sisi gizi itu adalah tadi saya singgung tentang aktivitas fisik. Tadi juga ada pertanyaan, dan itu bisa lansia itu perlu fisik ya tetap perlu ya, gitu pasti. Loh karena kebanyakan kayak pasiennya itu yang obesitas kayak gitu ya. Nah itu ya. Ya tapi ya tidak sebenarnya aktivitas fisiknya itu selain dia menjaga. Dia juga untuk meredakan stres karena stress. Kalau biasanya kalau kayak peregangan gitu kan kita melepasin hormon endorfin gitu ya. Jadi hormon pelepas stres itu.
2: Siap.
4: Ya, ya. Mengenai jenis aktivitas fisiknya ya banyak sebenarnya. Jalan santai gitu, kemudian renang gitu ya yang enggak ini ya, sepedaan kalau takut sepeda di jalan karena kan di NTB di Mataram ini kan belum ada jalur yang udah ada sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kan diserobot gitu ya, udah pakai sepeda statis kan bisa gitu loh. Kemudian gerakan-gerakan kayak peregangan yoga kayak gitu kan banyak kan kelas-kelas kalau challenge ya. Kalau kita lihat misalnya ke provinsi samping atau di Jawa misalnya gitu kan di taman-taman di apa RTH-RTH gitu kan ada yang kelas sekali yoga ya. Peregangan untuk lansia mungkin seperti itu sih.
3: Oke. Kalau izin kalau menanggapi chatnya
2: ada yang banyak yang bergabung.
3: Oh banyak.
2: Oh tapi yang olahraga sudah dijawab tadi.
4: Oh, iya. Sudah ya.
2: Sudah ya sama Pak Deni tadi. Yang Pantai Jompo pun sudah ini. Oke silakan Pak Juari.
3: Ya. Ya untuk mana lebih baik kita mengelola lansia di mandiri atau di Pantai Jompo? Iya,
2: karena kita ada layanan juga kan.
3: Jadi kalau kita berbicara tentang program lansia sendiri.
2: Ya.
3: Jadi kalau kami tidak menganjurkan, mungkin kami menganjurkan lebih baik di sekolah lansia. Ya. Banyak dari keluarga-keluarga kita yang memang sibuk, tidak bisa mengelola lansianya, mengurus lansianya di rumah, itu bisa dititipkan, dimasukkan di sekolah lansia. Karena bahkan nanti kalau sudah sekolah lansia itu ada semacam reward itu di wisuda setelah mengikuti sekolah lansia itu. Jadi begitu ada setelah mengikuti sekolah lansia itu setahun setelah mengikuti sekolah itu di wisuda dan lansia ini mohon maaf itu dari selesai sholat subuh dia berdandan sampai masih cari-cari skincare dan sebagainya. Jadi kebahagiaannya para lansia itu sebenarnya dari sisi mental sebenarnya.
2: Dapat meraih.
3: Iya. Ya. Karena di dalam sekolah lansia sendiri ada diajarkan ada 7 dimensi lansia tangguh dari sisi spiritualnya, dari sisi perekonomiannya, bagaimana sosial budayanya. Itu banyak disampaikan di sekolah lansia.
2: Sebenarnya saya ingin minta pandangan akhir baik dari Pak Deni maupun Pak Johari utamanya, tetapi tampaknya waktu kita juga sudah membatasi kita. Tetapi insya Allah nanti kita sambung lagi di forum yang lebih luas ya Pak Johari, Pak Deni. Ya terima kasih tapi yang pasti sudah hadir di studio program 1 RRI Mataram. Termasuk juga yang bertanya, saya rasa Pak Lalu Sajadi sudah terjawab terutama Serberas. Untuk Indri, ya saya rasa juga ini ya. Janganlah seperti lansia, tapi kita bisa tetap aktif dalam status lansia sekalipun. Jadi itu jawaban yang paling utama. Kita ketemu lagi di dialog NTB Bali pagi selanjutnya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang ada di Singaraja maupun di Denpasar. Dan saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Telah Anda ikuti dialog NTB pagi. Aktual dan berimbang.

Kah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pembentukan Satgas Anti Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah daerah, dinas terkait hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz mengatakan Satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Menurut Zamroni, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing instansi. Karena itu Satgas terpadu dinilai penting agar koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang bisa berjumpa di siang hari ini, Kamis 11 Juni 2026, bersama saya Apriana Mahdan akan menemani Anda mengikuti program Klinik Hukum. Tempat kita mengupas tuntas realitas hukum supaya lebih dekat dan dipahami oleh masyarakat tentu saja. Dan di studio sudah hadir narasumber kita, Bapak Fadil SSSHMH. Assalamualaikum Pak Fadil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seger banget ya hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Cuacanya memang cukup dingin.
1: Iya, dingin.
0: Tapi mudah-mudahan pembahasan kita pagi ini akan menghangatkan suasana ya. Dan pendengar, memang saat ini zaman ini terus berubah. Tidak hanya cuaca, tapi begitu juga dengan modus kejahatan dan cara pandang kita terhadap keadilan. Nah, ini hukum pidana yang dulu dianggapnya kaku ya Pak Fadil, sekarang itu dituntut untuk lebih adaptif. Dan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu penyesuaian pidana. Penyesuaian pidana ini... artinya kita akan membedah bagaimana hukum pidana kita bertransformasi ya Pak Fadil.
1: Benar, lebih begitu ya.
0: Dalam hal penerapan sanksinya, kemudian penyesuaian nilai-nilai dendanya, sampai pendekatan restoratif justice sekarang nih yang sedang digaung-gaungkan atau keadilan restoratif lah yang ramah terhadap rasa keadilan masyarakat. Nah, kali ini kita akan bahas secara tuntas hampir kurang lebih 45 menit ke depan. Tapi sebelumnya Pak Fadil, istilah penyesuaian pidana ini mungkin agak terdengar baru ya.
1: Iya.
0: Atau
1: memang hal baru.
0: Hal baru gitu ya. Jadi terdengarnya juga teknis bagi masyarakat nih, terutama yang masih awam tentang hukum. Mungkin boleh Pak Fadil menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyesuaian pidana dan kenapa hukum pidana kita ini rasanya perlu buat disesuaikan.
1: Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi, kenapa kita topikkan pembicaraan kita hari ini tentang penyesuaian pidana? Sebenarnya itu kita berbicara tentang salah satu undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Nah, kenapa harus ada undang-undang ini? Karena seperti tadi bahwa KUHP kita kan ada perubahan dari KUHP lama menjadi KUHP baru yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Tetapi karena apa yang tertuang di dalam KUHP itu, karena banyaknya peristiwa hidup ini dan begitu ragamnya juga kejahatan ini, maka tidak cukup dia diatur di KUHP yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Sehingga dibentuk lagi atau dibikin lagi undang-undang yang baru. Artinya undang-undang yang lain. Ya, yang di luar undang-undang tadi, undang-undang nomor 1 tahun 2003 ini banyak sekali undang-undang.
0: 2003 ya, ini udah lama banget berarti ya.
1: Undang-undang 2023.
0: Oh, 23 ya.
1: Iya, ya baru yang KUHP itu kan perubahan dari KUHP lama ke KUHP yang baru.
0: KUHP yang, nasional itu ya.
1: Iya, KUHP nasional kita sebut dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Ya, tetapi sekali lagi bahwa kejahatan itu atau perilaku manusia itu tidak cukup terkaper dengan apa yang sudah dituangkan di dalam KUHP yang dulu sekitar 569 pasal. Kemudian lahir yang baru ini menjadi sekitar 620 sekian ya, 622 kalau tidak salah. Sekarang menjadi 662 dengan reposisi, ganti tempat, ganti ini, walaupun redaksinya sama, tetapi ganti reposisi atau ganti tempat pasalnya. Nah, kemudian karena sekali lagi kita berbicara tentang bagaimana proses kehidupan sosial ini, interaksi sosial kita ini yang begitu luas, sehingga apa yang tidak tercakup di dalam KUHP nasional itu, maka dibentuk atau dibikin undang-undang yang lain. Nah, di undang-undang yang lain itu termasuk di dalam peraturan daerah. Oh, okay. Ya, tetapi di dalam undang-undang, katakanlah undang-undang administratif tadi itu tidak menutup

0: penjara misalnya. Nah, ancaman ini yang diminta atau diharuskan atau disuruh oleh undang-undang penyusuan pidana ini untuk tidak dipenjarakan.
1: Oh, oke.
0: Ya, tetapi bagaimana? Dikasih denda.
1: Oh.
0: Ya, denda dengan ya tadi kalau Bu Ajah menyebut ada denda kategori 1, kategori 2 sampai kategori 7 di situ. Di situ dia. Makanya di dalam salah satu pasalnya tentang penyesuaian ini Undang-Undang Nomor 1 ini pasal 613. Di situ ada 3 ayat. Nah, ayat ketiganya apabila terjadi putusan tentang pemidanaan, yang ayat 3-nya mengatakan tentang hal administratif selain undang-undang nasional tadi, maka hendaknya disanksi, dipidana sanksi.
1: Oh, ya, okay.
0: Jadi dihindari
1: kurungannya.
0: Kurungan itu.
1: Oke, okay,
0: karena bisa jadi atas dasar pertimbangan beban negara, ya kesalahan administrasi kok bisa orang di penjara.
1: Oh.
0: Ya, sehingga baik. Kalau hanya kesalahan administrasi itu menjadi kalau dia di dalam penjara menjadi beban. Nah, dan kalau itu kesalahan administrasi tentang telah merugikan misalnya keuangan daerah atau ini, maka harus ada gantinya. Itu
1: ganti rugi berupa denda ya. Gitu ya Pak
0: ya,
1: Fadil. Tapi Pak Fadil, apakah penyesuaian ini lahir karena hukum kita itu yang lama ini ya dipandang sudah jadul gitu, sudah outdated, out of date dalam menghadapi jenis-jenis kejahatan-kejahatan modern sekarang ini gitu kan. Kejahatan sekarang tuh macam-macam modelnya Pak Fadil, yang mungkin bisa jadi gak tercover gitu.
0: Begini, karena pada awal yang kita mengadopsi hukum yang lama itu atau kitab undang-undang hukum pidana yang lama itu kan kita mengambil juga mengadopsi dari negara Eropa. Nah, di mana dulu di dalam undang-undang itu bahwa tujuan daripada pemidanaan itu kan untuk balas dendam. Ya, kalau dia sudah agar menurut dulu bahwa orang dipenjarakan itu agar seimbang apa yang dilakukan sama apa yang konsekuensinya.
1: Adil gitu
0: adil.
1: Ya.
0: Nah, kemudian karena berkembang ya sehingga kita ngadopsi juga di beberapa negara Eropa bahwa orang yang sudah melakukan kriminal atau melakukan tindak pidana itu ternyata dia lebih cepat berubah dengan cara tidak dipaksa atau tidak disakiti di dalam penjara itu. Ini kan kita walaupun mental kita berbeda dengan Eropa atau dengan salah satu negara yang melakukan pembinaan di dalam ini LP-nya itu ya tidak apa-apa, nanti kan error trial aja kan. Ya karena apa? Kalau misalnya di Finlandia orang pembunuh itu tambah dia besar atau tambah banyak ini hukumannya
1: makin lama
0: tambah gitu diistimewakan.
1: Oh gitu.
0: Nah ini ternyata setelah dikeluar itu jauh lebih bagus, lebih ini daripada dia disiksa di penjara.
1: Oh, jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan.
0: Kebaikannya
1: gitu.
0: Kebaikannya itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Bayangkan tahun 2000 berapa itu, dia membunuh 70 orang.
1: Waduh.
0: Satu orang membunuh 70 orang.
1: Itu
0: bagaimana?
1: Ancamannya hukuman mati lah ibarat
0: ya,
1: kata ya.
0: Kalau di sini ya, kalau kita menganut teori ultimatum remedium tadi. Ataupun hukum balas dendam. Tetapi karena dia diperlakukan berbeda, sehingga keluarnya sudah luar biasa menjadi orang yang sangat baik. Entah karena didikan dari penjara atau memang mentalnya yang berbeda. Entahlah. Sehingga kita ini tidak lagi menganut sistem penyiksaan ataupun balas dendam di penjara itu, melainkan pembinaan. Sehingga kalau dulu namanya penjara, sekarang menjadi LP.
1: Oh, lembaga pemasyarakatan. Pak Fadil, kita tahan dulu ya. Kita coba ke pendengar. Selamat siang Klinik Hukum.
2: Ya, selamat siang.
1: Ya, Bapak boleh agak keras suaranya, jangan di speaker mungkin ya.
2: Ya, selamat siang.
0: Siang.
1: Silakan dengan siapa Bapak, di mana Pak?
2: Ini dengan Pak Tony di Bima.
1: Pak Tony di Bima, silakan Pak Tony ya. Kaitannya dengan tema kita ya, klinik hukum penyesuaian pidana.
2: Oh, klinik hukum. Ya. Oh,
1: ada persoalan hukum yang ingin disampaikan.

0: Pai kan, Pak Tony?
1: Oh, acaranya
0: Oke,
1: ya.
0: Pak Tony mungkin memonitor dulu ya, Pak Tony, baru nanti boleh bergabung. Silakan pendengar, jeda saja kami di sela-sela perbincangan di klinik hukum kita pagi menjelang siang ini di 0818-02-056-000 atau di 0370-646-521. Ini menarik, Pak Fadil, konsep pembinaan gitu
2: betul.
0: Ya.
2: Kalau konsep pemidanaan.
0: Pemidanaan gitu ya, artinya ada pembinaan di dalam situ, lebih ke sana gitu ya, penerapannya
2: kan,
0: gitu loh.
2: Ya makanya kalau di adikium kan dianalogikan kalau orang masuk penjara sekolah namanya katanya.
0: Oh, dia pergi disekolahin sekolah. Gitu ya.
2: Sekolahin, ya artinya itu untuk dibina sehingga kembali menjadi masyarakat.
0: Itu kira-kira gambling nggak sih Pak Fadil? Ini kan misalnya kejahatannya ini luar biasa, kemudian dia dibina yang harusnya dibinasakan menurut masyarakat gitu ya, supaya setimpal perbuatannya karena ada korban di sana, keluarga yang dirugikan dan disakiti, kemudian treatmentnya malah lebih oke kayak di Finlandia gitu ya.
2: Kan begini, kalau dulu orang masuk penjara itu sebagai balas dendam supaya menerima hasil kejahatannya, perbuatannya. Nah, tetapi ternyata tidak jerah, malah
0: dia makin
2: meningkat,
0: pekel gitu ya.
2: Masih pekel.
0: Oke.
2: Ya, sehingga banyak residivis. Akhirnya dari kajian-kajian ternyata walaupun begitu caranya disiksa di penjara, ternyata masalah kejahatannya meningkat. Berarti kan tidak cocok dengan hal yang itu, maka kita pindah dengan teori tentang pemidanaan yang berbeda, yaitu pembinaan.
0: Sebenarnya Pak Fadil, sanksi ini ya apapun itu bentuknya, terutama yang kurungan ini, itu apa latar belakangnya kalau di pemerintahan Indonesia, kalau di hukum Indonesia? Kan orang sanksi itu supaya dia, apakah inginnya pelaku ini bertobat atau jera atau ultimatum remedium itu?
2: Iya.
0: Yang mana kira-kira yang memang menjadi tujuan sanksi kurungan itu sebenarnya?
2: Ya, karena begini, paradigma undang-undang kita yang baru ini, undang-undang pidana ini yang baru ini kan tadi mengatakan adaptif, korektif, dan penyesuaian. Ya, sehingga kalau dia mampu dibina dengan baik, ya, maka tentu setelah dia keluar nanti menjadi orang yang baik. Karena ada korektifnya, bahwa dia bisa mengoreksi diri. Ya, itulah paradigma hukum ini, agar orang di penjara ini agar
0: menjadi
2: dia
0: lebih baik,
2: korektif, koreksi dirinya.
0: Koreksi diri,
2: Adaptif bukan berarti, bagaimana dia supaya bisa jalan di dalam masyarakat itu.
0: Bukan menghukum, dihukum bukan, dengan perbuatannya gitu, jadi sudah kesana gitu
2: dan,
0: penyesuaian ini ya Pak Fadil.
2: Adaptif dan responsif. Artinya itu dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan.
0: Oke.
2: Ya, karena tahapan pidana itu kan tiga. Di dalam hukum pidana itu ada tiga tahapan. Pertama tentang perbuatan pidana itu, kemudian pertanggungjawaban pidana itu, dan kemudian pemidanaannya. Ya, nah pemidanaan ini yang dengan paradigma baru ini, ya bahkan undang-undang tentang penyesuaian ini yang ancamannya ataupun penjatuhannya pidana, agar tidak dipidana, akan tidak dikurung. Ya, melainkan ada kategori. Bahkan lebih adaptif lagi, penyesuaian lagi, apabila tidak mampu dia dengan sanksi itu, maka ada namanya putusan tindakan. Nah, tindakan artinya itu dia menjadi dipekerjakan sebagai pekerja sosial atau hukuman sosial. Misalnya harus bekerja di sini, di sini, dan sebagainya. Itu tindakan.
0: Oke.
2: Ya, jadi yang jelas bahwa paradigma ataupun tujuan daripada KUHP yang baru ini adalah adaptif tadi, kemudian korektif, dan untuk adaptasi tadi.
0: Adaptif, korektif gitu ya.
2: Iya, dan responsif. Dan kemudian kalau dia sudah bisa semua itu, tidak menutup kemungkinan ada restoratif. Ya, jadi empat hal yang dituju, sehingga ya tanpa harus dipui orang bisa berubah.
0: Berubah.
2: Tetapi bagaimana tentang pertanggungjawabannya itu tentang kerugian
0: kejahatan
2: orang lain?
0: Itu, ya betul.
2: Ya,
0: betul.
2: Kan karena dengan kejahatannya itu timbul kerugian orang lain. itu sebenarnya yang membuat teori lama itu untuk bertanggung jawab. Karena dia tidak mampu bertanggung jawab dengan itu, maka negara menghukumnya dengan dikurung, disiksa. Ya,
0: oh,
2: ya.
0: Okay.
2: Tetapi kan pindah. Nah sekarang,
0: disesuaikan.
2: Ya disesuaikan.
0: Gitu ya,
2: apalagi sekarang kalau dia mampu mengganti sebanyak kerugian itu, ya ini antara perdata sama pidana di tengah ini. Ya kalau mampu dia membayar itu di korektif tadi, rehabilitatif, ya mampu dia merehabilitasi kerugian yang ditimbulkan dengan perbuatannya, maka dia bisa tidak dikurung,
0: dipenjarakan.
2: Nah, di situ. Nah kemudian bagaimana satu lagi, karena ada tadi restoratif, ya di situ dia akan bisa ketemu dengan cara yang tadi, maka bisa dianggap itu sebagai restoratif.
0: Okay,
2: nah, kapan restoratif ini bisa berlaku dan kapan bisa jalan? Ya, kalau dulu kan kalau sudah namanya penyidikan itu sudah enggak mau, kadang polisinya enggak mau lihat orang berdamai. Tapi sekarang ini yang progresif ini. Walaupun sudah H-1 untuk putusan masih bisa restoratif.
0: Oh.
2: Dengan catatan perbuatannya itu adalah pertama kali. Tidak yang residivis.
0: Oh, okay. Bukan residivis ya.
2: Ya.
0: Tapi Pak Fadil soal ini, soal penyesuaian ini, implementasi KUHP nasional ini, penyesuaian yang paling fundamental dirasakan penerapannya dari hukum yang lama ke KUHP nasional ini di bidang apa gitu Pak Fadil?
2: Tadi dikatakan
0: yang
2: bahwa
0: gitu,
2: yang penyesuaian pidana ini yang ancaman pidananya undang-undang di luar KUHP.
0: Apa itu?
2: Ya termasuk undang-undang lingkungan, undang-undang penyiaran, undang-undang pabean, undang-undang kehutanan dan sebagainya,
0: itu
2: undang-undang
0: yang
2: pertanian.
0: Lebih mencolok gitu
2: ya, yang ancamannya karena tiap undang-undang itu kadang ada yang memuat tentang ancaman pidana. Nah apabila penjatuhannya pidana, maka hendaknya atau seharusnya dia disuruh ganti rugi saja.
0: Oh,
2: atau disanksi dengan sanksi pembayaran misalnya. Ya, nah di situ
0: denda,
2: ada
0: gitu ya?
2: Denda, ada kategorinya sana. Nah, dan itu yang ada juga di perubahan undang-undang itu tentang kategori. Ya, kalau dulu kan masih dia atau denda Rp520. Ah, itu kan tahun bahula. Uang segitu memang zaman itu banyak. Nah, ini yang disesuaikan juga dengan denda kategori. Kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan sebagainya. Mulai dari kategori 1 itu kalau tidak salah 50 juta.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, okay. Dan itu dihargakan 50 juta itu sehari.
0: Wow.
2: Iya. Iya. Ya, karena ada per 5 juta dia di situ.
0: Oke, okay,
2: ya,
0: oke. Okay. Jadi kita, itu juga lebih win-win solution kalau Pak Fadil menangkap.
2: Sebenarnya kira-kira, kan rehabilitatif itu kan untuk pemulihan daripada kerugian itu. Nah kalau orang sudah berganti uang itu kan berarti sudah
0: nggak
2: ada
0: perlu
2: rehab,
0: lagi di penjara.
2: Nggak
0: gitu
2: perlu di penjara.
0: Kan?
2: Tetapi ya pidana yang mana? Pidana yang di luar KUHP tadi.
0: Selain nasional ini ya.
2: Selain undang-undang hukum pidana nasional ini.
0: Nah pilihan restoratif itu, keadilan restoratif ini ya Pak Fadil, kan penerapannya orang bisa musyawarah gitu ya,
2: bermediasi
0: supaya tidak dipenjara. Nah sebagai seorang advokat yang sering menangani kasus-kasus nih Pak Fadil, sejauh mana efektivitas dari restoratif justice ini kebanyakan kasus yang Pak Fadil?
2: Kalau dihubungkan dengan profesi khususnya saya lebih bangga dan saya akan lebih puas kalau hal itu selesai di tingkat mediasi.
0: Restoratif ini rasanya lebih
2: sebaik-baik putusan adalah memang yang secara berdamai. Ya, karena apa? Karena tidak melukai kedua belah pihak, baik ke pihak A maupun pihak B, atau baik pihak ke tersangka maupun korban. Karena ada rehabilitasi tadi. Nah, nanti persyaratan untuk ke mediasi itu atau restoratif itu kan paling tidak pelaku itu sudah menutupi kerugian daripada korban.
0: Tapi rata-rata itu tidak sulit ya Pak Fadil penerapannya selama pendampingan yang Pak Fadil alami nih dari beberapa kasus.
2: Kadang ada, lebih ada enak dia, kadang banyak yang saya selesaikan banyak yang sudah ditersangka saja bisa bisa kita ini dia dengan restoratif. Cuman kemarin karena di yang kami selisihkan itu di tataran transisi undang-undang yang baru dengan ini, sehingga mekanisme itu begitu dia selesai sudah apa tanda tangan kedua belah pihak, statusnya tersangka sudah lepas. Tapi sekarang berbeda.
0: Oh ya.
2: Kalau sudah status tersangka, terdakwa nanti tetap disidangkan. Ya, walaupun nanti putusannya itu
0: restoratif.
2: Ya, restoratif. Karena supaya ada kepastian. Ya, karena kalau dia mekanismenya jalan, undang-undang apa hukum itu mekanismenya jalan, berarti di situ sudah kelihatan penegakannya.
0: Bagi korban itu lebih mudah mengajak mereka mediasi semacam itu dengan restoratif, atau kayak namanya masih emosi kan, pasti di situ Pak Fadil ada perasaan, ada mental juga ketika menjadi korban, keluarga betul. Juga banyak yang turut nimbrung di satu kasus itu. Nah, itu lebih
2: di situ seninya sebenarnya seorang mediator. Bagaimana bisa
0: tapi
2: membaca,
0: mediatornya tetap hakim.
2: Tidak harus. Bisa saja advokat ini memposisikan dirinya
0: jadi
2: sebagai,
0: sebelum masuk ke meja hijau juga,
2: karena sebenarnya kan kalau advokat di tataran menjadi pendamping di pidana, maka dia dibilang penasehat.
0: Penasehat hukum.
2: Makanya kita di situ harus bermain dengan bagaimana caranya kita menasehati orang yang lagi terluka. Ya, apalagi kita di pihak ke pelaku misalnya, bagaimana kita caranya bisa masuk di pihak korban. Karena kelalaian juga kan bisa orang meninggal karena kelalaian. Tetapi walaupun kelalaian itu, ya terutama di undang-undang ini apa namanya lalu lintas, ya orang meninggal karena ditabrak, orang meninggal karena jatuh dari kendaraannya misalnya, dia sebagai sopir terus muatannya jatuh, kan itu tetap pertanggungjawaban juga, pertanggungjawaban kelalaiannya. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk kepada yang korban sehingga terbuka hatinya untuk selesai dengan
0: mediasi. Oke.
2: Ya.
0: Menarik ini Pak Fadil ya, tentang penyesuaian pidana ini.
2: Oke, makanya
0: supaya Pak, masyarakat ini
2: ya,
0: yang memahami gitu ya.
2: Betul. Yang menonjol itu tentang rehabilitatif itu.
0: Jadi dia lebih adaptif, terus ada korektif, ada rehabilitatif. Terus ada juga tadi restoratif. Endingnya adalah restoratif ya Pak Fadil.
2: Itu salah satu opsi yang restoratif itu. Dengan catatan juga pidananya baru pertama kali.
0: Itu yang perlu digaris bawah ya. Kalau dia residivis sudah seket kali keluar masuk, berarti ada tindakan hukum yang memang lebih kuat gitu ya Pak Fadil. Baik,
2: terus ada lagi sebentar karena belum selesai tadi dengan ancaman pidana. Yang untuk undang-undang yang ancaman pidananya minimal ya di luar KUHP ini, itu juga dihapus. Karena kalau dia sudah misalnya kena ini kan masih tentatif, artinya itu bahwa perbuatannya itu kan kadang tidak sesuai dengan ancaman. Nah, sehingga nanti penjatuhannya ujung-ujungnya
0: itu lebih ringan maupun lebih tinggi tuh.
2: Kenapa tidak dianggap adaptatif? Karena dia sudah ini ancamannya pasal yang minimal ancamannya 2 tahun. Berarti orang berpikir sudah sana, baru saja dia dipenyelidikan atau berpenyidikan, sudah bayangannya berarti saya akan diputus di atas 2 tahun karena ancaman minimalnya 2 tahun, maka itu yang dibuang. Dengan cukup dengan ancaman maksimal saja.
0: Disitulah nanti negosiasi persidangannya tentang hukuman itu antara.
2: Tetapi ada pengecualian, terutama yang pidana yang sangat ekstrim, seperti korupsi, teroris. Itu
0: pembunuhan nggak termasuk ekstrim ya Pak Fadil?
2: Ya kan pembunuhan itu kan bisa ada di KUHP nasional, tapi ada
0: di luar yang KUHP nasional itu kayak tipikor,
2: terus terorisme. Nah itu kalau itu tetap ancaman minimalnya tidak dirubah atau tidak dihilangkan. Tapi di undang-undang lain, contoh misalnya undang-undang pertanian atau undang-undang kehutanan, yang minimal ancamannya itu maksimal dan minimal ada. Minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Nah, yang minimal itu yang dibuang langsung dicantolkan saja yang maksimalnya 20 tahun.
0: Kecuali kejahatan ekstrim tadi itu ya, ya Pak Fadil, tipikor dan teroris itu terorisi, ya. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Baik, Pak Fadil, kita akan lanjutkan lagi sejenak, kita harus jeda, dan untuk Anda pendengar silakan boleh bergabung di 0818-02056000 atau di 0370-6465-21 atau kirimkan saja komentar Anda di kolom chat RRI Mataram Official. Kami akan kembali menjumpai Anda sesaat lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut Anda, mana sih fakta yang paling gila?
2: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kami lanjutkan kembali klinik hukum kita hari ini. Masih bersama saya, Apriana Mahdan, dan Bapak Fadil SSS HMH. Kita sedang membicarakan tentang penyesuaian pidana. Pak Fadil nih, apakah penyesuaian pidana ini nggak jadi berarti ya kayak menjadi lebih lunak terhadap pelaku kejahatannya, atau justru sebaliknya ini menjadi lebih proporsional? Bagaimana meluruskan respon atau persepsi masyarakat mengenai penyesuaian pidana ini?
3: Kalau kita berbicara tentang respon ataupun pendapat masyarakat, tentu pasti terbelah. Ada yang setuju, pasti ada juga yang tidak setuju. Banyak yang setuju dan tidak sedikit juga yang tidak setuju. Nah, itulah dinamika. Tapi yang jelas bahwa keinginan atau kemauan daripada penyesuaian pidana ini adalah supaya adaptif.
2: Tapi masalah karena lebih lunak menurut masyarakat itu nggak jadi seperti itu, atau menurut
3: kan sebenarnya
2: Pak Fadil
3: begini,
2: nih?
3: Hukuman itu adalah sebenarnya menutupi daripada kerugian orang.
2: Oke.
3: Okay. Itu sebenarnya yang di ini tidak dia mesti harus karena dia sudah membuat orang, membuat orang rugi, kemudian harus dipenjara. Nah, tetapi kan sekarang ini yang lebih adaptif ini, kalau dia rugi memang ditutup kerugiannya. Ini sehingga
2: termasuk
3: sekarang
2: apapun jenis kejahatannya gitu Pak Fadil.
3: Iya.
2: Kalau secara administrasi misalnya.
3: Misalnya katakanlah yang sering terjadi tentang penipuan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, penipuan ini baru saja dia dilaporin, kan masih penyelidikan. Saat penyelidikan itu sudah dia datang bersama orang yang katakanlah penipu dan ditipu, datang. Oke, okay, kami selesaikan. Ya, memang akui perbuatannya, sudah diganti dengan berapa kerugian orang lain, maka selesai. Masih di tahap penyelidikan itu. Jadi itu lebih gampang lagi ketimbang sudah penyidikan.
2: Tapi kalau kasus lainnya Pak Fadil, semisal yang lagi dalam penanganan nih, lagi rame kayak pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya itu. Gimana tuh?
3: Ya kalau itu kan di dalam KUHP. Maka kalau dia di dalam KUHP, ya masih dia tetap ancamannya dan pemidanaannya masih sama.
2: Masih sama gitu ya.
3: Ya, okay. Ini yang kita bicarakan adalah penyesuaian pidana. Karena ada beberapa perda nanti kalau misalnya terjadi kesalahan atau pelanggaran tentang perda itu, maka saat hukumannya itu nanti hakim akan menyesuaikan dengan penyesuaian pidana ini.
2: Atau contohlah nih biar lebih bisa dibayangkan gitu. Kayak ada edaran gitu, nggak boleh melakukan pungutan liar atau pungli di sekolah, biaya pendidikan dan sebagainya. Lalu seperti dilakukan itu. Seperti itu, maka nanti kedapatan setelah disidik, oh memang ada banyak yang ngebayar-bayar tuh waktu bangunan gedung yang sekarang dibolehkan. Artinya di situ muncul
3: kerugian yang bisa dikalkulasikan, maka dikembalikan.
2: Yang semacam itu ya Pak Fadil.
3: Ya benar. Tetapi kalau dia kadang sudah habis uangnya dan tidak mampu melakukan itu, maka ada tindakan, hukuman tindakan, kerja sosial, entah dia pakai saya bersalah kemudian disuruh nyapu di pinggir jalan dan sebagainya. Itu tindakan. Pemidanaan dengan tindakan.
2: Jadi makin clear lah ini ya, semacam
3: clear,
2: itu.
3: Jadi
2: tindakan-tindakan yang bisa disesuaikan.
3: Bisa jadi karena terlalu padat di penjara sehingga tidak muat ruangannya itu, sehingga apa yang terjadi kan sekarang banyak yang overload.
2: Ada nggak ketrigger sama ini? Kan namanya netizen nih, pikirannya di luar jangkauan kadang gitu ya Pak Fadil. Kayak bisa nih komentar seperti ini, wah enak kalau di penjara tinggal masuk aja orang dikasih makan, tidur gitu kan, nggak usah dibalikin hasil korupsinya. Betul. Ya kayak gitu. Jadi apakah itu juga menjadi trigger untuk melakukan penyesuaian gitu Pak Fadil?
3: Kembali lagi saya ingatkan supaya tidak salah dengar nanti masyarakat bahwa yang tentang penyesuaian ini tidak termasuk undang-undang korupsi.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, karena itu extra crime.
2: Sama dengan teroris.
3: Extraordinary crime ya. Ya, nah kemudian memang ada masyarakat yang berpendapat, bahkan kita sendiri sebenarnya, kalau ada orang yang melakukan kejahatan ingin kita dia dihukum bahkan lebih berat lagi daripada apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Ya memang itulah kan perasaan itu. Tetapi kan belum dia paham bagaimana seorang korban itu juga, walaupun dia di dalam penjara kan di situ dia kebebasannya itu dikekang. Nah, bisa kita bayangkan kalau orang tidak bebas atau orang dikekang kebebasannya kan sakitnya luar biasa itu
2: mentalnya
3: juga.
2: Mentalnya itu yang
3: mentalnya yang betul-betul dikurung. Ya bagaimana kalau misalnya ingin ketemu sama keluarganya, kalau dia tidak dipenjarakan kapan saja bisa dia ini, tetapi kalau dengan dipenjara itu kan tidak bisa dia. Nah pengurungannya itu sudah luar biasa sebenarnya, pengekangan daripada kebebasan itu. Ya yang makanya yang diutamakan adalah pengekangan kebebasan itu. Ya sehingga banyak yang memang bermasalah di dalam penjara karena kebebasannya itu kadang lunak. Bisa dia pulang, ya itu, bisa dia keluyuran. Karena, ya itu memang kalau itu salah satu ya penyalahgunaan kewenangan daripada petugas yang bisa melepas dia sehingga dia bisa pergi nonton tenis, pergi nonton sepak bola dan sebagainya.
2: Atau ditemuin lagi jalan di mana sama.
3: Nah itu. Ya kalau itu korban. Kan di luar aturan. Tetapi kalau yang benar-benar menjalankan itu ya harus seperti itu, harus memang dikekang terutama tentang kebebasannya.
2: Itu aja udah
3: ya, sudah luar biasa sebenarnya
2: gitu ya Pak Fadil.
3: Belum lagi dia nanti kelahi di situ kan kadang tidak dilerai dan sebagainya.
2: Kalau kita lihat di adopsi dalam film-film gitu ya, diangkat kisah-kisah nyata di penjara itu emang serem gitu loh Pak Fadil ya.
3: Dan memang kalau kita beranggapan bahwa enak dia di penjara, dia dikasih makan dan sebagainya, kan di situ masih berbicara tentang kenapa juga ada penyesuaian pidana ini, karena orang berbicara tentang hak asasi manusia juga. Ya, karena ada hak-hak manusiawi yang harus tidak mesti dicabut. Dia termasuk makan, ibadah itu kan haknya manusiawinya. Ya, kan tidak boleh dikekang, tidak boleh dilarang beribadah dan sebagainya. Sehingga di dalam penjara itu juga disiapkan sarana beribadah. Karena itu tidak boleh dia diambil seluruhnya kebebasannya itu.
2: Diberikan semua fasilitas kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Betul. Gitu ya, ada toiletnya memang ada, tempat mereka mandi juga ada gitu. Kalau ngeliatin penjara-penjara model Belanda zaman dulu sih memang beda ya Pak Fadil.
3: Nah makanya itulah paradigma yang berkembang dari zaman dulu ke baru ini, inilah yang disebut adaptif. Karena situasi dan kondisi zaman dulu sama sekarang kan berbeda. Ya, sehingga ya kalaupun disuruh ganti kan katakanlah disuruh uang, cari uang 2 miliar tidak seberat dia zaman dulu
2: dalam kurungan itu ya.
3: Iya, betul seperti itu.
2: Baik Pak Fadil, sebelum kita akhiri ini, imbauan dari Pak Fadil, catatan penting supaya masyarakat ini paham hak-hak mereka di tengah transisi dan penyesuaian hukum pidana ini Pak Fadil.
3: Ya, kalaupun ada kalaupun ada penyesuaian pidana ini, kita sebagai masyarakat tidak kita harus berduka atau bersakit hati dengan ancaman yang tadi, karena memang inilah yang harus diadaptif, yang harus disesuaikan dengan kondisi keadaan yang sekarang. Ya, dengan apa? Karena sudah terjawab tadi, kalaupun dia dikurung dengan disiksa itu ternyata tidak membuat dia jerih atau tidak membuat dia kapok. Bahkan kejahatannya itu meningkat, tambah pekel, bisa menjadi 3 kali lipat. Nah, sehingga itu tidak dianggap efektif, maka dengan cara penyesuaian ini, ya mari kita ini, mari kita sama-sama menilai dan ya menjalankan apa yang dipesan sama, apa yang diamanatkan sama undang-undang. Karena pada intinya adalah kan hukum itu ada tujuannya, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tetapi bisa jadi ya bertabrakan antara, kontradiktif antara keadilan dan kepastian misalnya. Sehingga sekarang itu sudah dimuat di dalam undang-undang KUHP yang baru ini, apabila terjadi kontradiksi antara keadilan dan kepastian, maka keadilan yang diutamakan. Oh, ya walaupun tujuannya tadi itu tiga. Nah inilah yang kita sambut baik, terutama dengan pelaksanaan penyusuan pidana ini, guna untuk ke rehabilitatif tadi. Kalau rehabilitatif kan berarti kerugian itu tertutup, ditutupi, dan adaptif betul-betul yang bagaimana bisa berlaku dan bisa sesuai dengan keadaan yang sekarang. Yaitu tujuan daripada penyusuan pidana ini. Dan juga jangan kesalahan administrasi orang di penjara. Karena banyak yang karena kesalahan administrasi mengakibatkan orang di penjara dan hak-haknya itu terbelenggu. Nah, apabila terjadi kesalahan administrasi, maka ditutup juga dengan administrasi. Ya, itulah maksudnya penyusuan pidana ini.
2: Biar sama-sama juga adil sih gitu ya Pak Fadil. Kalau cuma dihukum kurungan, itunya juga hanya kepuasan batin aja yang terjadi. Gitu, kerugian tidak tertutupi akhirnya ya.
3: Makanya inilah sebenarnya dengan cara ini nampak lebih adil karena seimbang. Kalau kita berbicara keadilan tentang keseimbangan, kan menjadi nampak dia antara si korban sama pelaku, ya sama-sama ditaruh dengan cara yang porsi yang sama. Artinya itu bahwa kerugianmu terus kamu tutupi, dan juga kan kalau dulu korban itu kan kadang diabaikan.
2: Iya, kalau diselesai ya udah gitu kan.
3: Selesai sudah karena negara sudah ambil alih. Bagaimana dia ini itu urusannya Tapi kalau sekarang masih diakomodir. Apa yang dia mau, apa yang kamu mau sebelagi.
2: Dituntutkan haknya dia untuk diganti rugi
3: Betul. Nah ini kayaknya lebih adaptif lagi. Sehingga balan antara, ya kalau dia sudah berbuat kriminal seperti itu dan ditutup dengan kerugian itu, maka sudah harus dia kembali lagi kepada masyarakat yang sebagaimana layaknya hidup bersama di dalam masyarakat. Itu sebenarnya penyesuaian tuntutan daripada, tujuan daripada penyesuaian hukum pidana ini.
2: Ya Pak Fadil, bagi si korban juga artinya diberikan kesempatan kedua untuk dia memperbaiki diri. Jadi efek jeranya ada karena dia harus
3: pelaku yang direhab.
2: Jadi ada efek jera dia dan dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri gitu ya.
3: Ya, termasuk itu juga kan menjadi pertimbangan karena dilihat dari umur lagi. Kalau dia masih muda ada keringanan karena diharapkan untuk dia akan berbuat lebih baik lagi. Ya kalau baca kemarin pertimbangannya, putusannya itu juga karena dia masih muda maka tidak dihukum dengan yang maksimal karena harapan untuk dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya sebenarnya kan mengajarkan, hukum ini juga akan mengajarkan, tidak serta-merta akan, kalau dulu dia serta-merta ini menghukum benar-benar namanya hukum menghukum orang. Kalau di benak kita namanya menghukum itu harus orang itu disakiti sebagaimana dia menyakiti orang lain.
2: Betul, balas kan dendam lah pokoknya.
3: Balas dendam ya. Biasanya. Ya, seperti itu. Tapi inilah paradigma baru ini bahwa hukum ini progresif ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena sekali lagi bahwa hidup ini dinamis, tentu hukum itu juga dinamis. Karena seperti beberapa kali kita bilang bahwa hukum itu berada di belakang peristiwa.
2: Waduh.
3: Ya, itu. Itu kata penutupnya bahwa peristiwa itu
2: nanti
3: di depan,
2: translate-nya di bawah ini. Ya.
3: Peristiwa di depan, hukum itu di belakang.
2: Ya. Peristiwa di depan, hukum di belakang. Terima kasih Pak Fadil atas pencerahannya hari ini. Dan pendengar, Klinik Hukum hari ini bersama Pak Fadil SSSHMH ini membuka mata kita bahwa hukum pidana itu bukan sesuatu yang kaku dan tanpa hati. Dan penyesuaian pidana ini adalah buktinya bahwa hukum kita ini sedang bergerak maju. Bukan lagi sekedar balas dendam kepada pelaku atau retributif ya. Melainkan berorientasi pada pemulihan korban, rehabilitasi pelakunya juga, dan penyelarasan dengan nilai-nilai kemanusiaan modern ini, pendengar. Baik, Dan tentu saja diharapkan penyesuaian ini mampu memotong benang kusut masalah operasional hukum seperti penumpukan kapasitas lapasnya, tadi sudah disampaikan mungkin kebanyakan isi penjara ini ya, seperti tetap menjaga marwah keadilan itu sendiri. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaannya. Dan terima kasih juga kepada Pak Fadil atas ilmu dan diskusinya yang luar biasa hari ini. Dan saya Apriana Mahdan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kami akan sampaikan lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja mendeklarasikan perang terhadap pelaku kejahatan jalanan di Nusa Tenggara Barat. Kejahatan jalanan menjadi perhatian serius kepolisian karena tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga menghilangkan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Komitmen tersebut dibarengi dengan pengungkapan ratusan kasus kejahatan jalanan yang dilakukan Polda NTB dan jajaran selama 5 bulan terakhir. Sejak Januari hingga Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 184 kasus kejahatan kategori 3C atau pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Saya Dian Mustafa saat ini bersama Anda untuk merangkai acara di edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Sehat-sehat pastinya semua ya. Dan untuk Sida juga, napi kabar? Ini Amak Semeton Jarit yang sak bahagia ya, yang selalu memonitor siaran-siaran Pro 1 nggih, yang bisa Sida pirangan juga dari 89,2 MHz, 92,7 dan juga Sila nggih, Sida bau pirangan dari RRI Digital. Nah, kalau belum punya RRI Digital, bisa diunduh ya di Google Play Store namanya. Ya, dari sana diunduh RRI Digital. Jadi Anda mau kemana dan di mana, mau jatuh cinta seperti lagu tadi, mau tidak makan tapi harus makan ya, kalau misalnya mau memiliki energi yang lebih ya, sarapan makan siang itu harus teratur, jangan sampai tidak makan ya, seperti lagu tadi yang mengawali musik informasi. Dan yang pasti sekali lagi, Anda bisa dengarkan kami di mana saja dan kapanpun melalui RRI Digital. Baiklah pendengar, masih ada deretan lagu juga yang akan hadir ke ruang Anda dan beberapa pesan informasi yang bisa menjadi inspirasi Anda.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

89.9 FM Perusahaan TRI Mataram masih terus lanjut ya untuk bersama Anda di Musik Informasi Perusahaan untuk hari ini. Pendengar, isu pengelolaan sampah ternyata masih terus ya menjadi perbincangan. Nah, kalau di kampus sendiri, isu ini pendengar tentu tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan kampus, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi menuju kampus yang lebih bertanggung jawab terhadap keberlanjutan. Nah, jadi hal ini ditegaskan pendengar oleh Rektor UNRAM Profesor Dr. Sukardi MPD yang menilai bahwa perguruan tinggi itu memiliki peran yang penting ya untuk bisa menghadirkan solusi atas berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Jadi artinya kampus tidak hanya berbicara tentang pendidikan, kemudian tidak hanya berbicara tentang penelitian, tapi sebenarnya bagaimana mahasiswanya itu menjadi menjadi contoh begitu ya, bisa mengabdi atau pengabdiannya begitu ya bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, artinya memang

untuk mengolah sampah organik yang dihasilkan dari aktivitas harian di kawasan kampus itu sendiri. Nah, kalau misalnya hasil uji cobanya menunjukkan kinerja yang optimal dalam kurun waktu misalnya 1 bulan, jadi teknologi ini direncanakan akan diperluas lagi implementasinya ke seluruh kantin di lingkungan kampus itu sendiri, pendengar. Ya, jadi pendengar, itu dia ya, menjawab tantangan pengelolaan sampah dan kebutuhan akan energi yang lebih ramah lingkungan yang semakin tinggi saat ini. Jadi tepatnya Universitas Mataram sudah mengambil langkah konkret, yaitu tadi melalui peluncuran ada namanya Portable Biodigester ya. Dan ini diluncurkan di hari Selasa 9 Juni tepatnya ya, di Food Court Unram. Jadi inovasi ini memungkinkan sampah-sampah organik seperti yang tadi saya informasikan itu bisa diolah menjadi energi terbarukan sekaligus menjadi bagian dari komitmen UNDRAM untuk bisa membangun kampus yang berkelanjutan dan berdampak. Ya. Dan ini juga bisa sebenarnya ya, bukan hanya di lingkungan kampus tapi juga bisa menjadi di lingkungan lingkungan warga ya, lingkungan tempat tinggal Anda, dan ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga sekaligus bisa menjadi contoh ya. Jadi paling tidak teknologi-teknologi yang dirancang ini tentu akan terus bisa dimanfaatkan seefisien mungkin dan berkelanjutan ke depan. Jadi akan terus dikembangkan sistemnya sehingga nanti mampu memenuhi kebutuhan energi sendiri. Dengan demikian konsep energi hijau ini bisa diterapkan secara lebih optimal. Iya. Dan kehadiran portable biodigester ini menunjukkan bahwa transformasi menuju kampus berkelanjutan itu tidak selalu dimulai dari langkah yang besar ya, tetapi dari keberanian untuk mengubah persoalan sehari-hari sebenarnya itu menjadi peluang inovasi. Nah, sampah yang selama ini dipandang sebagai limbah dan setelah adanya portable biodigester ini bisa diubah menjadi sumber energi yang bernilai guna. Oke pendengar, itu dia satu informasi sekaligus bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang saya lansir dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan kehadiran Sekolah Rakyat Dasar atau SRD 4 di Lombok Barat, tentu ini adalah harapan baru ya bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jadi memang program pendidikan yang menyasar keluarga kategori desil 1 dan desil 2 ini tentu tidak hanya membuka akses pendidikan yang layak ya, tapi sebenarnya bagaimana bisa memberi ruang untuk semua siswa yang menjadi siswa di SDR ini, di SRD maksudnya, di Sekolah Rakyat Dasar ini, untuk bisa mengembangkan bakat-bakat mereka, terus mereka juga yang punya mengembangkan karakter mereka, serta tentu ke depannya bisa meraih apa yang diinginkan ya, apa yang dicita-citakan, masa depan mereka tuh yang lebih baik ya seperti apa ya. Nah, di sekolah ini pendengar, di Sekolah Rakyat Dasar inilah siswa mendapatkan fasilitas pendidikan, kemudian pembinaan karakter itu, kebutuhan belajar yang seperti apa ya, yang lainnya begitu, bisa bersekolah di bukan hanya bukan hanya sekedar sekolah ya, tapi ternyata sampai makan gratis pun diberikan ya di Sekolah Rakyat Dasar ini tanpa harus membebani orang tua. Jadi tentu kehadiran Sekolah Rakyat pun ini dirasakan langsung begitu oleh para peserta didik ini, manfaatnya Masya Allah luar biasa ya, yang sebelumnya mereka tidak bisa bersekolah ya, seperti teman-teman yang lain yang bisa bersekolah, dan tentu mereka dengan keterbatasan ekonomi dan sosial mereka ya. Nah, ada satu siswa ya di Sekolah Rakyat Dasar SRD 4 Lombok Barat nih, dia adalah siswa kelas 5 yang bernama Sabrina Aulia Putri. Nah, dia akan naik ke kelas 6. Jadi setelah hampir setengah tahun dia menempuh pendidikan di SRD 4 Lombok Barat, dia mengaku merasakan perubahan besar dalam kehidupannya. Ya, katanya kalau dulu dia sering merasa kesepian di rumahnya, seperti itu ya, karena orang tuanya harus bekerja ya. Jadi ibunya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ya, dan jarang berada di rumah, sedangkan bapaknya harus bekerja sebagai petugas begitu ya, petugas keamanan ya pada malam harinya. Nah, akhirnya dia sering sendiri dan merasa dia tidak memiliki teman, seperti itu ya. Jadi ketika ada sekolah ini, Sekolah Rakyat Dasar ini tentu adalah kesempatan dan peluang yang sangat bagus ya, akhirnya dia bisa bersekolah ya, dan kondisinya berubah begitu ya sejak dia bergabung di Sekolah Rakyat. Dia memiliki teman-teman, kemudian lingkungan sekolahnya yang penuh kebersamaan, di situ membuatnya memiliki teman berbagi, dan dia tidak lagi merasa sendiri ya. Jadi dia tidak merasa kesepian lagi, dan tentu dia mendapatkan fasilitas yang seperti dia inginkan. Dia ingin mengembangkan bakatnya yang dia miliki selama ini yang terpendam ya, kemungkinan ketika sudah masuk Sekolah Rakyat ini, akhirnya tanpa ragu dia sudah bisa berkembang sedemikian rupa ya. Dan ya, jadi Sekolah Rakyat ini memang dibangun ya untuk anak-anak yang sangat membutuhkan, di mana mereka harus mengenyam pendidikan yang baik, yang layak begitu, di mana mereka harus mengeluarkan apa yang mereka miliki selama ini. Artinya ada bakat, kemampuan begitu ya, yang tidak bisa mereka salurkan kemana nih ya. Ya, seperti tadi ya, salah seorang siswa, nah ketika ada Sekolah Rakyat ini, jadi mereka sangat merasa terbantukan ya. Dan ternyata bukan itu saja pendengar ya, di Sekolah Rakyat ini juga ternyata lingkungannya juga sangat mendukung. Nah, ini juga masih ada pernyataan ya dari salah seorang siswa juga yang bersekolah ya di Sekolah Rakyat ini. Ada ini siswa laki-laki ya, dia bernama Abdurrahman. Nah, dia mengatakan kalau di Sekolah Rakyat ini, jadi yang didapatkan itu ternyata dalam bidang agama juga, Masya Allah, itu terjamin ya. Dia bisa mengembangkan diri dan pengalamannya, memimpin teman-temannya, dan memperdalam hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah ya, ternyata luar biasa Sekolah Rakyat ini. Kalau dulu katanya dia sering
membantu mengurus adiknya dan menggembala kambing. Tapi sekarang dia bisa fokus belajar sampai hasilnya jauh lebih baik. Nah, jadi berkat lingkungan belajarnya yang mendukung kemampuan akademik dan keagamaan, jadi Abdul Rahman ini mengalami peningkatan yang signifikan ya. Dia mengaku berhasil menghafal 6 juz Al-Qur'an dan terus berupaya untuk menambah hafalannya ya. Ya, jadi Masya Allah ya. Oh, mari kita dukung terus ya pendengar Sekolah Rakyat ini. Tentu ini adalah jalan baru untuk anak-anak yang kurang mampu untuk terus bisa meraih masa depan mereka dan memiliki hak yang sama begitu ya, dengan yang sama dengan teman-temannya yang di luar sana yang bisa bersekolah ya. Biasanya ya yang bisa dibiayai oleh orang tuanya. Tapi kalau di Sekolah Rakyat ini akhirnya ada satu jalan begitu untuk saudara-saudara kita yang memang menginginkan dan mereka kurang mampu seperti itu ya. Oke, pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Ya, pendengar, kalau berbicara tentang MTQ ya, jadi Musabaqah Tilawatil Quran di Lombok Tengah ya, pelaksanaan hari pertamanya itu kemarin ya, Rabu 10 Juni 2026. Jadi pelaksanaan hari pertama Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB ini alhamdulillah berlangsung lancar, meskipun memang sempatnya diwarnai sejumlah kendala teknis ringan, tapi seluruh rangkaian perlombaan tetap berjalan baik dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Nah, pendengar, hal ini juga ditegaskan oleh Koordinator Dewan Hakim MTQ ke-31 NTB, ada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syaidi Abda Temage. Kendala yang muncul di hari pertama masih dalam batas wajar ya. Jadi beberapa di antaranya itu terkait sistem teknologi informasi ya, atau IT, dan juga penataan posisi Dewan Hakim di arena lomba. Jadi menurut Profesor Zaidi, salah satu inovasi yang paling membantu sebenarnya dalam pelaksanaan MTQ untuk tahun ini itu adalah sekarang ini kan ada penggunaan sistem eMTQ. Nah, ini sistem ini terintegrasi dengan eMakro. Jadi teknologi ini memudahkan Dewan Hakam atau Dewan Hakim dalam menentukan dan memantau ayat-ayat yang dibacakan oleh peserta. Jadi eMakro ini jadi tidak hakim-hakim nanti tidak perlu mencari ayat secara manual lagi, karena semua ayat yang akan dibaca itu sudah langsung tampil di layar, sehingga itu sudah bisa dilihat bersama ya. Meski demikian, tetap ya ada catatan yang diberikan terkait fasilitas layar monitor di ruang Dewan Hakam. Jadi menurut Kiai Haji Zaidi Abdad, ini dua unit TV yang tersedia itu belum cukup ya untuk menjangkau seluruh posisi hakim yang duduk memanjang ya. Tapi secara keseluruhan Profesor Zaidi mengapresiasi respon yang cepat dari panitia dan juga tuan rumah dalam menangani berbagai kendala yang muncul selama hari pertama kemarin ya, pelaksanaan MTQ ini. Dan tentu apresiasi ya untuk seluruh panitia yang bergerak cepat bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan terkait dengan hari pertama ya Musabaqah Tilawatil Quran ini. Dan tentu pantauan di sejumlah arena lomba itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat, juga warga, bukan hanya dari Lombok Tengah ya, pastinya dari seluruh wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini terus tampak memadati majelis-majelis perlombaan untuk bisa menyaksikan langsung penampilan para kori dan koriah terbaik yang berkompetisi pada MTQ ke-31 NTB 2026. Kita sama-sama ya pendengar tentu menyukseskan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB ini untuk juga terus mencetak generasi-generasi Qurani yang ada di Nusa Tenggara Barat. Masya Allah. Ya pendengar, tadi informasi yang saya langsung dari rri.co.id dan menuntaskan musik informasi untuk saat ini, karena kita akan jeda nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti dinamika olahraga. Nah, setelah dinamika olahraga nanti pendengar, kita akan kumandangkan azan zuhur ya. Kami informasikan azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 12:19 waktu Indonesia Tengah, dan akan lanjut nanti dengan musik informasi ya, ada lagu-lagu dan juga inspirasi yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tuchel berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane

0: Mitchell, lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya nggak dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu bagi kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Ya, pendengar, kami cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah

Dengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kami yang bertugas melalui siaran Pulsat RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pendengar, aduh jangan mengemis cinta ya. Cukuplah Nopia kalau pakai yang lagunya Lewat Asmaranya ini sedang terbawa perasaan ya. Oke pendengar, saya tuntaskan musim informasi saat lagi. Nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ke ruang Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Laku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, anggota DPRD Lombok Tengah Syamsul Hadi menyoroti maraknya kasus kriminal yang terjadi di sejumlah pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan rotasi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Anggota DPRD Lombok Tengah Syamsul Hadi menyoroti maraknya kasus kriminal yang terjadi di sejumlah pondok pesantren termasuk kasus dugaan asusila dan peristiwa terbaru berupa pembakaran yang terjadi di lingkungan pesantren. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah preventif dan memperketat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut. Menurutnya, berbagai kejadian yang muncul secara beruntun di sejumlah pondok pesantren tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pihaknya menilai proses perizinan pendirian pondok pesantren saat ini relatif longgar. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan verifikasi yang lebih ketat sejak awal, mulai dari kelayakan lokasi, kapasitas fasilitas, hingga rekam jejak pengelola dan yayasan yang menaungi lembaga tersebut. Selain pengawasan pada tahap perizinan, Syamsul juga meminta Kementerian Agama melalui direktorat yang membidangi pesantren untuk lebih aktif melakukan asesmen, pembinaan, dan evaluasi secara berkala terhadap pondok pesantren yang telah beroperasi.
1: Tetapi kan sekarang kan yang muncul itu kan kasus per kasus. Memang tidak bisa digeneralisir semua pondok pesantren begitu. Tetapi label pondok pesantren dalam setiap kasus itu muncul, nanti tuh masyarakat juga tentu punya rasa khawatir untuk menyekolahkan putra-putri kita ke pondok pesantren tersebut. Ini belum bicara kualitas ya. Ini kan baru berbicara tentang tatanan manajemen mereka saja di pondok dan pengawasan yang memang relatif itu sangat longgar.
0: Syamsul menambahkan persoalan pengawasan lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren berpotensi menjadi salah satu pembahasan di DPRD Lombok Tengah. Tujuannya untuk memastikan adanya sistem pengawasan yang lebih efektif guna mencegah terjadinya tindak kriminal maupun penyimpangan yang dapat merugikan peserta didik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan koordinasi dan penyamaan persepsi terkait penerbitan surat keberadaan kepengurusan dan kantor perwakilan partai politik oleh Bakas Bangpol. Kakanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah agar pelayanan dokumen partai politik berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa surat keberadaan kepengurusan dan kantor perwakilan partai politik merupakan salah satu dokumen pendukung dalam proses pendaftaran badan hukum partai politik di Kementerian Hukum. Kasubdit Pelayanan Dokumen Partai Politik Ditjen AHU Titik Susiawati menegaskan bahwa surat keberadaan berbeda dengan surat keterangan terdaftar atau SKT yang digunakan untuk organisasi kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap tercipta kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah sehingga proses pelayanan dan pengesahan badan hukum partai politik dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, pelaksanaan program air minum dan sanitasi atau AMSAN yang didanai melalui dana alokasi khusus tahun anggaran 2026 mulai dikerjakan di 10 desa di Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofian, mengatakan dana tahap pertama sebesar 25% telah dicairkan sejak awal Juni 2026 ke rekening kelompok swadaya masyarakat atau KSM penerima manfaat. Setelah dana diterima, seluruh desa penerima program langsung memulai pekerjaan fisik di lapangan sesuai rencana yang telah disusun. Program dengan total anggaran lebih dari 8 miliar rupiah tersebut menargetkan pembangunan sarana air minum dan sanitasi bagi 1.088 sambungan rumah yang tersebar di 10 desa. Menurut Sofian, pekerjaan tahap pertama ditargetkan selesai pada awal Juli. Selanjutnya akan dilakukan pencairan tahap kedua sebesar 45% hingga Agustus dan tahap ketiga sebesar 30% setelah progres pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan seluruh pekerjaan fisik rampung 100% pada Oktober 2026. Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan jaringan distribusi air minum, pemasangan sambungan rumah, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus atau AMCK, serta pembangunan bak penampungan air. Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan rotasi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Rotasi tersebut dikatakan Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin selain untuk penyegaran juga ditujukan untuk kemajuan Lombok Timur. Bupati pada pelantikan tersebut menampik terdapat unsur politik dalam penempatan para pejabat karena semua pejabat yang dilantik harus melalui berbagai tahapan dan tes. Untuk kekosongan sejumlah pejabat dipastikannya awal bulan depan akan kembali dilakukan pelantikan. Bupati juga menegaskan evaluasi per 6 bulan terhadap seluruh kinerja pejabat akan tetap dilakukan.
2: Oh iya, sedang diproses ya, karena kita harus minta izin kepada BPN, sehingga proses itu sudah kita jalankan. Sampaikan tadi, selanjutnya ada yang kita rotasi, tapi kan belum ada keluar izinnya dari BPN. Kita sudah mengusulkan. Pokoknya bulan depan insya Allah ya, sudah diproses sekarang itu. Di ada Pansel, kemudian ada Jokfit, ya.
0: Pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan JPT Pratama dan Administrator Lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur tersebut berlangsung di lobi kantor Bupati. Sejumlah pejabat PT JPT Pratama yang dirotasi adalah Kepala Bapeda Muhammad Zaidar Rohman menduduki jabatan Kepala BPKAD, sementara Ahmad Dewanto Hadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR menggantikannya sebagai Kepala Bapeda. Kepala BPKAD sebelumnya Hasni menjabat Kepala Bapenda, sedangkan Kepala Bapenda sebelumnya Muksin bergeser menjadi Kepala DP3AKB. Selanjutnya Widayat yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pariwisata kini menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN maupun APBD diyakini akan membantu menurunkan angka kemiskinan. Bansos yang diterima masyarakat miskin bisa dijadikan modal bagi masyarakat miskin untuk membuka usaha baru. Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu Soekarno mengatakan optimalisasi bantuan sosial oleh masyarakat miskin itu sudah terbukti bisa mengentaskan masyarakat miskin bahkan yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Meski prosentasinya sangat sedikit, namun dengan upaya para pendamping untuk mengedukasi penerima manfaat bansos, diyakini angka kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 2 digit.
3: Ada edukasi ke masyarakat, uang yang diterima itu bukan kebutuhan dipakai untuk kebutuhan konsumtif belaka, tapi bisa digunakan untuk modal usaha, tambahan modal usaha, bahkan beli bahan-bahan yang mungkin mereka bisa melakukan kegiatan yang lebih produktif. Jadi usaha ekonomi produktif itu bisa menggunakan uang bansos yang mereka terima dalam bentuk cash, sehingga tidak ada masalah penggunaannya itu bisa digunakan untuk pemberdayaan sosial.
0: Sementara itu, angka kemiskinan Kabupaten Dompu pada tahun 2025 tercatat sebesar 11,15%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya di mana persentase penduduk miskin sempat berada di level 11,59%. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,62 menjadi 1,31 yang menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil. Garis kemiskinan Kabupaten Dompu berada di angka 492,991 rupiah per kapita per bulan. Sementara kemiskinan ekstrim tercatat sekitar 39,847 jiwa masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dan terus berupaya mencapai target 0% di tahun 2027. SMA N2 Mataram memastikan seluruh siswa dapat mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada siswa yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Khalil Bisri melaporkan.
4: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
5: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 2 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya, sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
4: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
5: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
6: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga tapi tetap dapat kartu ujian.
5: Sementara itu, siswa lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
0: Dan saudara mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Anggota DPRD Lombok Tengah Samsul Hadi menyoroti maraknya kasus kriminal yang terjadi di sejumlah pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan rotasi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Untuk Anda yang sudah dari tadi mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi ya di Pro 1, alhamdulillah sepertinya banyak ya info-info yang sudah didapat sambil Anda menikmati suasana siang Anda, terus sambil makan siang, tidak terasa ya ngobrol-ngobrol nih di mana? Ngobrol di mungkin tempat-tempat yang sepertinya jarang nih Anda datangi ya pas jam istirahat dari kantor, mungkin juga dekat dari kantor Anda. Itu tidak akan mengganggu ya jam kerja Anda, jadi on time. Maksud misalnya istirahatnya sampai 1 jam, bolehlah 5 menit atau 3 menit ya melangkah dari kantor Anda, atau mungkin kantin di tempat Anda beraktivitas juga sebenarnya itu sudah menjadi pilihan yang tepat sekali ya kalau Anda masih punya banyak pekerjaan yang harus Anda kelarkan. Oke, yang pasti di Maxi hari ini makan siang yuk bersama teman sejati dan Pro 1. Saya harapkan bisa menjadi teman sejati Anda di siang hari ini. Nah, apa kabar si Ida, Nini, Mami, sama Ina, sama Tiang? Saat Nike Anda sudah sedang bergabung geh di acara Maxi Nike makan siang bersama teman sejati. Napi kando side yang paling enak menu side, apalagi kalau di tengah sawah nih ya siang-siang begini meskipun cuaca panas. Nah, kalau sudah datang rantangan biasanya namanya ya. Kalau bahasa Sasak itu rantangan, mau kemana nih, mau ke Bangket nih, bawa rantangan seperti itu. Dan yang menunggu di situ ya sudah ada bapak-bapak ya yang sudah selesai dari membajak sawahnya, atau mungkin sekedar menyemai padinya, membersihkan maksudnya padi-padinya itu. Ketika bawa rantangan itu, masya Allah luar biasa, itu udah ngelihat rantangannya aja udah terasa kenyangnya ya. Demikian juga dengan Anda yang saat ini sudah kelar dari aktivitasnya di pasar. Biasanya kalau pasar itu udah ini yang udah jam 1 siang tadi udah sepi ya, jam 12 aja udah kemas-kemas, maksudnya udah ngepak-pak barang-barangnya, udah beres-beres seperti itu ya. Oke, jadi apapun sebenarnya Anda lakukan untuk saat ini, ketika dari awal Anda sudah merencanakannya dengan baik ya, insya Allah itu akan berjalan seperti yang Anda inginkan. Baik, saya masih temani Anda pendengar di Maxi makan siang bersama teman sejati Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semua ya yang ada di kawasan Bima Dompu juga semuanya. Apa kabar Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, kemudian Lombok Selatan, dan semua-semua yang sedang bergabung juga di RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Iya, jangan sampai ada ruang kosong di hati. Ya, seperti lagunya Mustache and Beard ya. Wizard and Beard ya. Iya, ini lagunya judulnya Batas Mimpi. Ya, wah, ini sepertinya lagu yang kayaknya menginspirasi banget ya. Oke, pendengar yang pasti siang hari ini insya Allah ya, Anda semua sudah bisa makan siang. Jadi ada energi untuk kembali beraktivitas, melanjutkan aktivitas siang Anda ya. Yang dalam perjalanan juga hati-hati ya. Iya, jangan sampai ngantuk maksudnya. Oke, semoga sampai di tujuan itu seperti yang Anda rencanakan. Dan baiklah pendengar, saya tuntaskan Maxi Makan Siang bersama teman sejati dan juga NTB Siang. Sesaat lagi nanti saya akan bersama Anda di NTB Sore. Jadi jangan lewatkan Indonesia Banget nanti. Anda bisa bergabung ya di dua line telepon di 0818-02056000 dan di 0845-521. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pada kali ini kami hadirkan cek fakta untuk edisi hari ini terkait dengan benarkah cabai efektif untuk membakar lemak tubuh? Ya, pendengar, banyak yang percaya bahwa mengkonsumsi makanan pedas seperti cabai, ya, ini bisa mempercepat proses penurunan berat badan karena ada kandungan zat aktif di dalam cabai ini. Jadi di situ ada namanya senyawa utama, ada capsaicin namanya ya di cabai ini, dan ini diketahui memiliki sifat termogenik yang mampu meningkatkan suhu tubuh setelah dikonsumsi secara langsung. Nah, fenomena biologis ini memicu metabolisme bekerja tuh lebih keras ya, sehingga pembakaran kalori tetap berlangsung bahkan saat tubuh dalam kondisi beristirahat. Iya, jadi faktanya pendengar, saya dilansir dari headline, capsaicin ini berperan penting untuk menekan nafsu makan, seperti itu ya, dengan cara memberikan sinyal kenyang tuh yang lebih cepat ke sistem saraf pusat manusia. Jadi rasa pedas yang menyengat cenderung membuat seorang tuh makan lebih lambat ya, dan mengurangi keinginannya untuk menambah porsi makanan secara berlebihan. Nah, dengan berkurangnya asupan kalori secara alami, jadi impian Anda untuk mendapatkan berat badan ideal itu kan menjadi lebih mudah ya, tanpa harus merasa tersiksa seperti itu. Dan beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa diet kaya rempah pedas itu bisa membantu oksidasi lemak itu lebih efisien dibandingkan diet hambar pada umumnya. Nah, peningkatan laju metabolisme basal akibat konsumsi pedas itu diperkirakan bisa membakar ekstra 50 kalori itu per hari kalau Anda lakukan secara konsisten. Tapi hasil ini akan jauh lebih maksimal kalau itu Anda barengi juga dengan pola makan yang seimbang dan tentu aktivitas fisik yang rutin ya setiap harinya. Dan menjadi catatan juga, meskipun bermanfaat, konsumsi makanan pedas ini harus Anda lakukan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada sistem pencernaan yang sensitif ya. Jadi buat Anda penderita asam lambung ya, rasa pedas yang berlebihan ini kan justru bisa memicu peradangan dan mengganggu kenyamanan saat Anda beraktivitas sehari-hari ya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah menemukan tingkat kepedasan yang pas ya, sehingga manfaat diet Anda dapatkan tanpa harus mengorbankan kesehatan organ dalam lainnya. Dan ada hal yang penting juga ya yang menjadi catatan, makanan pedas ini bukan merupakan obat ajaib tunggal yang bisa menurunkan berat badan secara instan tanpa usaha lain. Jadi menambahkan cabai ke dalam gorengan atau makanan bersantan tinggi, nah itu tetap ya tidak akan memberikan hasil diet yang signifikan karena kadar kalorinya tetap tinggi. Karena itu pilihlah sumber makanan sehat seperti protein tanpa lemak atau sayuran untuk Anda kombinasikan dengan sambal favorit Anda saat Anda makan. Dan pendengar, tren diet dengan makanan pedas di tahun 2026 ini memang semakin populer ya, sebagai gaya hidup sehat yang praktis dan menggugah selera makan. Kesadaran masyarakat akan manfaat alami capsaicin itulah yang menjadikan rempah-rempah lokal sebagai komoditas utama untuk menunjang keberhasilan program penurunan berat badan nasional. Jadi bagaimana pilihan Anda? Oke, boleh mulai tambahkan sedikit rasa pedas pada menu sehat Anda. Tapi yang menjadi catatannya, untuk Anda bisa merasakan dorongan metabolisme yang lebih bertenaga setiap hari. Iya pendengar, itu dia faktanya, dan itu dia cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore Indonesia banget. Oke, sebelum nanti saya terima telepon Anda, kita buka dulu ya, kita hangatkan dulu pertemuan kita dengan lagu dan informasi.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, saatnya sekarang saya terima atensi Anda ya. Boleh lanjut. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin lanjut.
1: Bagian ini ya?
0: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Oh iya, kita juga baik di sini. Lagunya Mbak ya?
0: Ya, apa lagunya Alvin? KLU hujan panas.
1: Enggak, lagi panas-panasnya ini.
0: Iyalah, orang udah ini ya.
1: Lagunya
0: BCL
1: ya?
0: BCL yang mana?
1: Karena aku cinta kau, Bagian.
0: Ya lanjut.
1: Ilga di Lombok Timur, Ila, Bang Irwan, Bunda Masnia, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujut, Bang Ordes, Bang Jun, terus Pak J. Herman, sama Pak Muhyiddin, Bacang Lae, Paradin Gidor, Ayah Sukri. Terus yang ada di NTT, Ranpati, di Sumbawa, di Lombu itu Aris Kemana. Buat semua-semua di bagian. Buat ada lagu kembang?
0: Ada, udah siap pokoknya.
1: Buat bagiannya selamat bulan
0: sama-sama, Alvin.
1: Seger-buger ya, Mbak.
0: Amin, insya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Alvin ada siapa lagi? Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa Niki?
2: Leman Bajang Lai.
0: Lekan ya, Bajang sampai sekarang Lai terus ya. Bajang Lai. Baik-baik aja Bajang. Gesila.
2: Mudah-mudahan selaku kepada sehat Mbak Dian.
0: Amin insyaallah Bajang.
2: Lagu Mbak Dian.
0: Lagu napi Bajang.
2: Jangan berhenti berharap ya.
0: Oh iya, jangan berhenti jadi, berharap. Berdoalah ya, terus. Oke. Okay. Ya.
2: Buat Bang Alvin, Pak Mawin, Bang Raja, Mas Yogi, Bunda Anita, Pak Haji Herman, Bang Jun, Bang Orde, Bunda Siti.
0: Itu lagunya siapa ya Bajang Laik maunya?
2: Seven, Mbak.
0: Oh iya, Sela, benar.
2: Iya, terima kasih buat okay. Pak Bajang ya. Bunda Kartini, buat Pak Sukri, buat semuanya pen prosat.
0: Oke, baiklah.
2: Buat Pak Dian, selamat siang, terima kasih.
0: Sama-sama, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bajang Lai ya. Oke, yang sekarang ini ada siapa? Apakah Bajang mana gitu ya? Halo.
3: Halo,

0: Persen Indonesia, selamat siang.
1: Iya, Bunda Aisyah Sida.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sida. Dedare.
0: Dedare lain nih,
1: Mbak Dian. Iya, Bunda Aisyah jadi pepu.
0: Iya, Inggi, Papu.
1: Papu Isa.
0: Inggi, pemirang RRI, Pelenggi Pelunggu. Sempontan mirengah,
1: ya Allah. Amin. Alhamdulillah, insya Allah.
0: Lagunya
1: lagu apa, Bunda Aisyah?
0: Nabila Maharani, coba cariin dulu sebutin
1: Nabila.
0: Itu berapa.
1: Oke, coba aku klik-klik dulu ya.
0: Iya, dalam dulu nih.
1: Nabila tuh karena sakit hati, pijar hati sampai nanti. Mana maunya?
0: Cuma itu, cuma 3.
1: Iya, yang ada di file cuma 3. Mungkin nanti MD-nya masukin lagi ya.
0: Oh iya, karena begitu pijar hati ya.
1: Baiklah, ditunggu.
0: Ada Padang Lai, baru sama kasih callingannya. Ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Mauin, Alvin, Pak Muhyiddin, Ariki nanti. Ngebut dulu ini supaya tidak dicegat nanti di jalan.
1: Oh gitu.
0: Ada semuanya, ada Arya Taman. Terus ada Pak Irfan, ada Pak Sapiudin, ada Mas Andi Gunung Sari, ada Mas Jun. Mas Rajaku, ini spesial lagunya buat Mas Raja ya.
1: Lah.
0: Salam kalian, salam persahabatan, selalu sahabatku.
1: Okay.
0: Terus sama yang tersayang.
1: Amin.
0: Jangan lupa bahagia sahabatku.
1: Iya.
0: Ada Bunda Mas Nia, ada Yogi, ada Elanda Sonagung, Pak Rusra, Pak Saril, Pak Haji Herman. Ada Pak Jamiludin, ada Kak Hajar, Ari Cahaya, ada Irsam. Ada Mas Rian, ada Bu Kartini, Pak Sukri, ada Cingong, ada Indra, ada juga Abu Kartini, ada
1: dan banyak lagi yang
0: sedikit. Ada Mas Fajar, ada Pemirian, ada Mas Rian,
1: Semuanya
0: Enggi, Marian.
1: Enggi.
0: Yang ada di luar daerah, ampun, tidak bisa tersebut. Salam kangen, salam persahabatan selalu.
1: Iya.
0: Buat Mas Rian, saya selalu bersama keluarga di rumah. Nanti kan pernah lihat di mata sayangku. Mudah-mudahan tidak lancar aktivitas. Ibu diri saya cukup dan barokah.
1: Amin.
0: Selain dalam lindungan Allah SWT, keluarga yang siap paling berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, ya udah nanti lagi yang lain kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Sabar dulu, sabar yang sudah bergabung. Ada BCL, Selon Seven, Nabila Maharani. Anda bisa nikmati di Indonesia banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: memberi Anda ruang dan kesempatan ya di ujung telepon ada siapa. Oke, ntar Mas Kenjo nanti dulu ya. Yang di 646 dulu lah. Halo. Halo. Waalaikumsalam.
1: Halo, guys.
0: Dengan siapa?
1: Apa Noah?
0: Wah. Beruntung banget Anda ya. Saya sampai belum mempersilahkan Mas Kenzo. Enggi, Bung Sahril. Sila, Bung Sahril. Napi kabar?
1: Kecala dulu.
0: Iya ya, tuh kan mempersilahkan di 646. Mas Kenjo masih menunggu di 081.
1: Iya, sabar aja. Kita
0: udah. Oke.
1: Lagunya bisa?
0: Boleh. Apa?
1: Anganku ada enggak?
0: Anganku, itu kan Sasak ya Allah.
1: Bukan Sasak.
0: Anganku, mana? Bukan. Yang mana sih?
1: Bukan, tidak ada, belum ada.
0: Iya, itu siapa yang nyanyi?
1: Raisa namanya.
0: Oh, Raisa. Itu kan Raisa yang ini dong. Memang Raisa itu penyanyi Sasak yang itu ya. Kalau nggak salah kan.
1: Itu pop Indonesia juga bisa dengar.
0: Oh iya, tapi sepertinya belum masuk. Kalau Raisa ada ragu si paling mahir, itu lagunya Raisa.
1: Oke, ini aja udah.
0: Apa?
1: Untuk Kahitna.
0: Oh iya, baiklah.
1: Ya, untuk
0: cia cuit.
1: Hari ini hari Kamis.
0: Ada yang baper, cakep.
1: Makan duku rasanya kecil.
0: Aduh, biarinlah, karena aku tidak suka duku juga.
1: Mbak Dian orangnya memang cantik, manis.
0: Masya Allah, barakallah.
1: Sikapnya pun lembut.
0: Ya Allah, Masya Allah. Amin, Insya Allah, Insya Allah berkah-berkah.
1: Rezekinya jatuh di tangguhanmu ya.
0: Ya Allah. Dan itu akan nyata ketika Bung Sahril ini melempar dompetnya jadi jatuh gitu. Baru fakta real itulah. Makanya, ya.
1: Yang biru jatuh di tangguhanmu, dia sayang jorok.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya sudah, oke, lanjut.
1: Di jalan tadi waktu dengar tuh langsung.
0: Pokoknya Mas Kenzo nanti kalau dia lama-lama nih, Bung Sahril sila si de ke rumahnya sudah.
1: Salam Bang Alvin, Bang Pajang Lai, Bang Jun.
0: Ya, oke.
1: Bang Marisi, Bang Yogi, Bang Pak Gede, Bang Raman, Bang Irwan, Bang Irwan.
0: Oke.
1: Kemudian Widya, Bajang Lipik, Metrodin, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Kinjo, Mbak Sinja, kemudian
0: okay.
1: Maya, Mbak Ica, Bunda Jaga, Bunda Cahaya, Valerati,
0: dan semuanya.
1: Dan semuanya.
0: Oke.
1: Semoga beliau-beliau sehat ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Mbak Dian juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mendapat
0: amin, insya Allah. Ada yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kenzo, yuk lanjut Bang Kenzo, sila Bang Kenzo.
2: Bocin lah, ini bukan bocin.
0: Oh iya, astagfirullahaladzim. Jadi aku tidak melihat huruf itu. Maafkan diriku ya.
2: Suara.
0: Pasti apa-apa. pasti Pak Kenzo tuh udah senyum-senyum di situ ya. Ya udah,
2: kayaknya sih Mbak Dian.
0: Ya udah.
2: Suaramu bikin hatiku damai, Mbak Dian.
0: Masa sih?
2: Benar tuh, seperti yang dibilang Mas Syahril tadi.
0: Bang Syahril, aduh ya Allah.
2: Aduh, beneran deh suaranya benar-benar damai, lembut,
0: bersih ya. Itu lagunya ini dong, damai.
2: Iya, damainya hatiku saat dengar dirimu siaran.
0: Wow, suaramu juga merdu. Berarti kamu ikut aja ini apa? Kalau ada lomba-lomba gitu, Cil. Nyambung nggak sih ya? Iya deh.
2: Nyambung kayaknya.
0: Nyambung ya, oke. Okay. Kenza di mana? Lombok Timur juga ya?
2: Iya, aku di Lombok Timur, Mbak Dian. Aku minta lagu yang ini Mbak Dian ya.
0: Apa tuh?
2: Yang Judika, yang Sampai Kau Jadi Milikku ya.
0: Oke, bolehlah. Siapa itu yang jadi miliknya? Ya, jadi
2: ya, siapa tahu aja yang di antara fan-fan RRI ada yang mau jadi milikku. Sampai kau jadi milikku.
0: Oh, tuh kan. Siapa yang nyanyi tadi?
2: Judika, Mbak.
0: Judika. Oh, iya benar-benar emang ada lagu yang itu. Oke, baiklah.
2: Ada ya? Iya. Makasih kebaikannya, Ratu cantik. Kan ya udah penyampaian gitu, dulu ya.
0: Harus, ya. Okay.
2: Buat Mbak
0: apa tadi judulnya?
2: Kenapa sampai jadi milikku?
0: Sampai kau jadi milikku. Entar ya. Cinta ini milik kita bukan ya. Oh iya, sampai kau jadi milikku benar. Oke. Okay. Sudah kan? Aku siapkan benar ya.
2: Oke,
0: okay,
2: terima kasih untuk kebaikannya Mbak Dianku yang imut, yang cantik, jelita, yang lembut hatinya, damai bikin hatiku gitu ya.
0: Berapa nomor sepatunya?
2: Tok gitu, aku nggak minta imbalan, yang penting dirimu apa ya, bahagia aja.
0: Oh gitu.
2: Soalnya sesuai dengan kenyataan juga kan.
0: Iya. Kenapa enggak? Oh,
2: bukan diriku aja yang memuji.
0: Iya, kenapa enggak balik aja nanya kalau Mbak Dian nomor sepatunya berapa gitu. Oh, terus gitu. Nomor.
2: Kan saya suruh Bang Raja atau Bang Kril yang nanya itu ya.
0: Ya Allah, segitunya. Astagfirullahaladzim. Oke, okay, Kenza. Ya udah.
2: Bang Raja juga ya. Terus
0: baik.
2: Nanti Irwan juga, Orde, semua pen-pen RRI. Ya semuanya kompak manis persahabatan selalu dari Kenza. Buat Bang Kenza juga hampir mau bilang buang. Buat Bang Kenza juga mungkin lagi monitor I Love You Full, this my song special for you. Okay. And Mbak Dian, yuk see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenza, baiklah. Yang tidak bisa gabung di sesi ini, di sesi pas aku. Gimana ya? Ya maksud karena sesi ini udah harus kutuntaskan karena udah siap nanti ada Putri Mentari yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dan melanjutkan Indonesia Banget ya. Baiklah, jadi lagunya untukku Kahitna dan Sampai Kau Jadi Milikku Judika. Terima kasih yang sudah bergabung di sesi pertama. Sesi kedua nanti ada Putri Mentari. Saya Dian Mustafa undur diri. Kita bersuara di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore.

Selamat sore pendengar Pos 1 kan informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali hari ini pendengar di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa yang sudah menemani Anda tadi siang ya untuk merangkai NTB siang. Dan pendengar selanjutnya kita masih di 100% Indonesia ya. Untuk Anda yang tadi belum dapat kebagian tempat untuk masuk di line telepon Pro 1, nanti masih bisa bergabung bersama saya sampai nanti di

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2027. Target ambisius tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Dompu. Untuk mencapai target itu, Pemkab Dompu menyiapkan sejumlah skenario, salah satunya melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrim. Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Aris Asyari, mengatakan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, namun juga harus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerima manfaat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sebelum kita ke sesi request lagu, saya berikan satu informasi dulu ya, berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 4 atas nama Kantor Kementerian Hukum dan HAM NTB. Dengan identitas dokumen sebagai berikut, merek Toyota Kijang, nomor polisi DR1780J. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitaran bulan Oktober tahun 2025 di seputaran kantor pelopor di Kota Mataram. Bagi yang menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada Bapak Muamar di Jalan Menggaris 2 Blok AHA Perumda di Kelurahan Desa Dasan Geras, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Demikian pengumuman pendengar, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung langsung ya di 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia.
0: Ya, Mbak Ila.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mbak Ila gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Lagu kan, Mbak Putri? Boleh dong, lagu apa?
1: Lagunya Rosa, Hati Yang Terpilih.
0: Rosa, Hati Yang Ter?
1: Hati Yang Terpilih.
0: Hati Yang Terpilih, oke. Masuk playlist, silakan. Salam-salamnya Mbak Ila.
1: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Putri ya. Salam buat Kak Irwan, ada di Lombok Timur. Semoga sehat selalu, panjang umur. Semoga cepat selesai kerjanya ya. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alki, Mbak Ica, Mbak Cinza. Terus buat Bang Syahril, Bang Raja, Bang Fajar, Inahil, Mbak Nelly. Terus buat Pak Cita Budin. Terus buat Pagi Herman, buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Oke Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putrinya, selamat berjodoh saja, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Tersenggol lagunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk selanjutnya di belakang Mbak Ila, silakan. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Mirian.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mirian gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan mau request lagu apa hari ini?
2: Denganmu ya.
0: Apa Mi?
2: Ada apa denganmu?
0: Ada apa denganmu? Peter Pan ya?
2: Ya dari Kalimantan Peter Pan.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
2: Ya. Buat yang

0: Herman, ada Yogi, ada Pedamala Mantan, ada Bunda Sitiajar, Bunda Cahaya. Semuanya sudah sama Putri ya?
1: Iya, Merian.
0: Ya, Bunda Putri, semoga saya selalu bersama keluarga. Matur nuwun sampeyan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kolombus ini.
1: Iya, silakan Pak Kolombus, mau request lagu apa hari ini?
2: Ya, lagu yang asli lah, bukan yang kaleng-kaleng yang bilang walau ke ujung dunia, itu Krisye yang nyanyi itu yang pertama membawa, dan bisa enggak gitu?
1: Krisye, itu judulnya apa ya?
2: Ya untukku atau milik kampi jadi milik.
1: Oke, ya nanti saya carikan. Silakan salam-salamnya Pak Kolombus.
2: Yang dari Krisye, yang asli lah.
1: Ya.
2: Nah, kalau boleh, kalau kagak ada aja itu udah senap. Bisa juga yang jauh di mata ya untuk semua pan radio RRI lah gitu, seluruhnya dari ujung barat sampai timur lah pokoknya semuanya lah. Oke, have a nice time, bye bye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pulau Satu, karena informasi dan inspirasi, kami informasikan hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15:38 waktu Indonesia Tengah. Oke pendengar, masih bisa nih ada dua penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Yang mau bergabung bisa langsung ya. Untuk 100% sesi kedua baru ada 3 penelpon, ada Mbak Ila, Mami Rian dan juga Pak Kolombus. Untuk Anda yang mau bergabung masih boleh, ada 2 penelpon lagi ya. Halo Indonesia banget.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Di Pantai Sedayu.
1: Pantai Sedayu.
3: Ya, mana ya?
1: Siapa lagi Pantai Sedayu ini? Banyak sekali.
3: Pak Muhyiddin.
1: Oh, Pak Muhyiddin. Oke, silakan ya. Pak Muhyiddin.
3: Iya. Kemarin kan Apriana di pantai.
1: Oke.
3: Sama suaminya, sama Bunda Kasuan, siapa bagaimana?
1: Ketahuan nih informasinya nih. Ya silakan Pak Muhyiddin.
3: Link-in lagu ya.
1: Boleh, request lagu apa?
3: Untuk Bang Andi di Gunung Sari, untuk Bunda Masnya gimana kabarnya, ada juga Bang Ordet, Pak Haji Herman juga di Berkai, ada juga Ila di Mantang, Edi Bayan, ada Alvin juga Bayan, siapa lagi ya? Ada juga Pak Mauin di Tanjung, ada juga Pak Guntur juga di Tanjung, buat semuanya ya.
1: Iya Pak Muhyiddin.
3: Buat semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunda Kinanti yang masih berperang di udara untuk masuk ke line teleponnya Pro 1, dicoba kembali ya. Halo Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
1: Iya Pak Haji Herman, silakan.
4: Bisa enggak lagi Mbak Cante?
1: Bisa, lagu apa?
4: Sedih aja ya.
1: Lagu apa?
4: Sedih aja.
1: Enggak dengar saya Pak Herman.
4: Lagunya Ebit di Ade.
1: Ebit.
4: Oke. Iya Ebit.
1: Ya, silakan salam-salamnya.
4: Ya, saya salam dulu.
1: Ya.
4: Untuk Pak Muhyiddin tadi. Terus.
1: Terputus Pak Haji Herman teleponnya. Ayo, yang mau bergabung satu penelpon lagi ya. Boleh di 0818-0205-6000-4652-1. Tadi Pak Haji Herman request lagu dari Ebit Gade ya. Oke, masih bisa masuk ya. Oke, pendengar kita ke lagu dulu ya. Ada hati yang terpilih dari Rosa yang tadi requestannya Mbak Ila ya. Selamat mendengarkan.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.

0: Ya, pendengar Pursatu, kanal informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia karena jam menunjukkan pukul 15:38 waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pendengar Pos 1, kan informasi dan inspirasi lagu terakhir di 100% Indonesia hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang belum bisa kami terima atensinya, masih bisa bergabung di 100% Indonesia setiap harinya. Di pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional ya, yang kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat berhasil mendapatkan bantuan pembangunan dua jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Bantuan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Timur mengatakan, salah satu proyek yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah pembangunan kembali jembatan di Desa Lendang, Nangka Utara.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita menuju Pro 1 RRI Jakarta.
2: Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
5: Saya Anissa Elina, SSTPN IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023. Ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
5: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan kita yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar, apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara, seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya,

0: sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh, transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang, itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
0: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa, ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akhirnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah, sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya, harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat

0: merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya

0: sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya, karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan dan juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke. Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan

sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan

0: tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama sumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya.
3: Benar ya? Benar.
2: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sendimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita mencerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita wandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
3: Oke. Mari, saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit, karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pos 1 Kona Informasi dan Inspirasi, di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya, biasanya lansia itu kurang minum.
2: Adanya ancaman, baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas.
3: Ya, selamat siang. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat. Dari Hemuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Berengar lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait lansia sejahtera kualitas hidup terjaga. Berengar lintas Bali NTB, kami awali dengan pemenuhan gizi yang tepat membantu lansia tetap sehat dan aktif di usia lanjut. Dukungan keluarga juga berperan penting dalam menjaga kemandirian dan kualitas hidup lansia.
5: Memasuki usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis seperti menurunnya massa otot, berkurangnya kemampuan indera pengecap, serta perubahan fungsi pencernaan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan gizi lansia memerlukan perhatian khusus agar tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Selain memperhatikan kecukupan protein, kalsium, vitamin D dan serat, keluarga juga perlu membatasi konsumsi garam, gula, dan makanan tinggi lemak pada lansia. Pemenuhan kebutuhan cairan juga penting karena pada usia lanjut rasa haus cenderung menurun sehingga berisiko menyebabkan dehidrasi. Pengurus Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAGIKMI, Dr. Kade Trisna Adi kepada RRI mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam mengatur pola makan lansia, termasuk menyesuaikan tekstur makanan dan mengingatkan konsumsi air minum yang cukup.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya, biasanya lansia itu kurang minumnya karena merasa nggak haus gitu, ya, itu penting sekali untuk diperhatikan dari aspek gizi, ya.
5: Lebih lanjut, Kade Trisna Adi menambahkan bahwa kesehatan lansia tidak hanya dipengaruhi oleh asupan gizi tetapi juga kondisi psikologis dan interaksi sosial. Menurutnya, kebiasaan makan bersama keluarga serta keterlibatan dalam kegiatan seperti posyandu atau senam lansia dapat membantu menjaga semangat dan kualitas hidup mereka.
1: Kualitas hidup lansia itu lebih kita tingkatkan. Aktif ini dalam arti bagaimana kita supaya tetap menjaga lansia itu bisa terkoneksi dengan lingkungan sosial. Misalnya, ya, aktivitas di posyandu lansia gitu, senam lansia, bertemu lansia setiap minggu sekali, dan sebagainya, melakukan hobi. Nah, ini peran keluarga di sini.
5: Ya, IAGIKMI Bali mengajak keluarga untuk lebih memperhatikan pola makan dan aktivitas sosial lansia sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan di usia lanjut. Dukungan keluarga yang konsisten diharapkan dapat membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Menjamin kesejahteraan lansia menjadi tanggung jawab semua pihak. Kesejahteraan itu mencakup banyak hal, diantaranya kesehatan dan psikologis.
6: Mewujudkan lansia sejahtera dengan kualitas hidup terjaga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kesehatan fisik, psikologis, kemandirian sosial, dan spiritual. Di wilayah seperti Kota Denpasar, pemerintah setempat bahkan terus menggalakkan program perlindungan sosial dan ruang aktivitas kreatif guna memastikan warga lanjut usia tetap bahagia serta produktif. Untuk mencapai masa senja yang bahagia dan mandiri, berikut adalah pilar-pilar penting yang perlu diterapkan. Pertama, kesehatan fisik optimal, meliputi mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rutin melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, menjadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala secara rutin, dan memenuhi kebutuhan waktu istirahat yang cukup. Kedua, kesejahteraan psikologis dan mental, meliputi mengelola stres dengan baik, melatih memori dan fungsi kognitif secara teratur, menjalani praktik spiritual untuk ketenangan batin, serta menghindari isolasi diri dengan tetap aktif berkomunikasi. Ketiga, dukungan sosial dan lingkungan. Meliputi melibatkan lansia dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu mereka menyalurkan hobi atau keterampilan, memastikan lingkungan rumah aman dan ramah lansia, serta memberikan perhatian dan kasih sayang dari anggota keluarga.
3: Dengar berikut suara masyarakat terkait lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga.
7: Nama saya Ibu Tarti, tinggalnya Jalan Kecubung, Denpasar. Ya, yang diutamakan kan kesehatan dan kebersihan. Kesehatan itu penting, dan gizi. Terutama gizi ya, gizi sama kesehatan aja.
8: Yang medis bido dari Denpasar. Kalau saya pribadi, untuk lansia ini khususnya di Banjar saya ada kemarin itu dapat MBG. Nah, MBG ada yang datang, ada yang enggak. Itu terus yang pengurus-pengurusnya itu dibawa kemana itu si yang tidak datang? Itu pengawasnya bagaimana dan apa pengawasnya dan selanjutnya programnya itu bagaimana? Terutama perencanaan dan pengawasannya itu sama sekali tidak dipublikasikan. Untuk lansia itu pengawasan siapa sebenarnya pengawas untuk memberikan tunjangan atau apa yang lansia itu. Nah, untuk kesejahteraan lansia itu ke depannya itu biar apa sebenarnya lansia itu dapat dan lansia yang bagaimana mendapat itu belum jelas sama sekali, itu yang perlu dijelaskan dulu.
9: Aku Dina dari Denpasar. Apa yang dibutuhkan agar lansia tetap sejahtera, sehat, dan bahagia di masa tua? Itu yang pertama, pastinya dari pola hidup, dari makanan, olahraga, itu semuanya harus tercukupi dengan benar. Kemudian, dukungan sosial pastinya dari keluarga, dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya.
3: Pendengar program Sidaya Lansia, Lansia Berdaya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, para lansia didorong untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun kemasyarakatan, sekaligus memperoleh pendampingan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Terkait dengan lansia sejahtera kualitas hidup terjaga, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Dr. Niluh Gede Sukardiasi.
10: Baik Bu, terkait dengan topik lansia sejahtera kualitas hidup terjaga, apa saja Bu program yang dijalankan dari BKKBN untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan lansia?
11: Kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN punya program prioritas untuk lansia itu namanya Sidaya, Lansia Berdaya. Nah, kegiatannya tentu kami mempunyai poktan, kelompok kegiatan namanya Bina Keluarga Lansia. Ya, ada di setiap desa di mana lansia, keluarga yang mempunyai lansia itu diberikan pemahaman bagaimana cara merawat lansia di rumah, mendampingi lansia, itu perawatan jangka panjang bagi lansia. Begitu juga untuk kadernya yang dibina keluarga lansia itu, kita berikan latih dia tentang lansia lah, tentang pola hidup sehat pada lansia dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk lansianya sendiri ya, terutama yang ketergantungan ringan sampai mandiri, itu kita buatkan komunitas namanya Sekolah Lansia. Di Sekolah Lansia itu ada nanti konsepnya adalah pendidikan non formal belajar sepanjang hayat. Nah, jadi kurikulumnya berdasarkan 7 dimensi lansia tangguh namanya. Ya, 7 dimensi lansia tangguh, itu dimensi fisik, itu ada olahraga, ada pemeriksaan kesehatan, dimensi vokasional untuk keterampilannya, hobinya apa kita kembangkan. Nanti ada pematerinya, narasumbernya, baik dari psikolog misalnya, dari dokter spesialis, tergantung kebutuhan mereka, siswa-siswinya ini. Jadi itu sekarang di Bali sudah ada 52 ya, gini. Pilih sekolah lansianya 50 berapa sekarang? 55 ya. 55 sekolah lansia di Bali. Jadi sekarang di Gianyar yang terus gencar karena targetnya setiap desa ada satu. Kalau di masing-masing kabupaten itu setiap kecamatan ada satu gitu ya. Mungkin semua sudah berkembang nanti. Jadi kita pembelajarannya di mana saja bisa, tergantung mereka apakah di wantilan atau di kantor desa gitu. Jadi dia pembelajaran 12 kali pertemuan, setiap pertemuan mungkin sekitar 2 jam. Nanti paling cepat dia tamat 6 bulan, itu di wisuda loh Pak. Pak Oscar ada di wisuda S1, S2, S3, standar 1, standar 2, standar 3. Ini bukan serata ya. Jadi kalau udah tamat dia jadi duta lansia. Sekarang kita punya S2 yang sudah tamat di sekolah lansia Tegalarum. Di tempat yang lain baru S1 saja. Gitu. Jadi kita berikan pemahaman biar dia tetap sehat, produktif, diberikan keterampilan biar bisa masih menghasilkan uang gitu loh. Jadi mengurangi depresi di rumah, kesepian, biar dia merasa apa ada teman sebayanya gitu. Jadi ada komunitasnya. Bisa metodoyatra dan sebagainya, dimensi lingkungan, diajak berkebun dan sebagainya gitu. Intinya kita membuat lansia kita bahagia gitu loh Pak.
12: Kalau dari respon dari lansianya terkait dengan program tadi bagaimana Bu?
11: Wah, responnya luar biasa ya, artinya mereka pada nuntut karena kok dia aja di sekolah lansia saya enggak gitu. Makanya kepala desanya bingung dia, akhirnya dibentuk lagi satu sekolah lansia. Dan kita sudah ada survei bagi keluarga yang punya lansia yang disekolahkan di sekolah lansia. Dan memang berdampak terjadi perubahan perilaku. Misalnya yang pertama mungkin lansianya, ibunya atau kakek neneknya itu gak bandel, suruh makan mana yang harusnya dimakan di usia lansia kan gitu. Ini yang boleh, ini yang gak. Biasanya kan bandel dia gak mau diatur gitu. Setelah mendapatkan materi tentang gizi pada lansia, nah dia paham, dia bisa memilih makanan mana yang harusnya dia konsumsi, kayak gitu. Sangat berdampak dan menyenangkan.
12: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasi.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Adanya ancaman, baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masa aksi.
13: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
2: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa, dan melakukan apa. Itu tujuannya.
13: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
2: Alhamdulillah syukur, skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP-SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
13: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan pengamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
3: Ya, Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
14: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng, Ketut Adi Setiawan, berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil, dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa yang mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada siswa yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Kolil Bisri melaporkan.
15: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
16: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 2 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram, Abdul Qadir Alaidrus, mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya, sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
15: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
16: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
17: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga tapi tetap dapat kartu ujian.
16: Sementara itu, siswi lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
3: Yeah. Ya, berdengar dari dunia olahraga. Dilaporkan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi ditutup setelah diikuti oleh 8.585 peserta. Pada ajang tahun ini, kontingen Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas.
5: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berakhir setelah mempertandingkan 40 cabang olahraga yang berlangsung di 3 kabupaten dan kota. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, kegiatan ini melibatkan 8.585 peserta yang terdiri atas 7.261 atlet, 817 pelatih, dan 477 ofisial dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Selama pelaksanaan pertandingan, para atlet pelajar dari berbagai daerah berkompetisi pada berbagai cabang olahraga dengan menjunjung sportivitas. Berdasarkan rekapitulasi akhir, Kota Denpasar kembali menjadi juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Posisi kedua diraih Kabupaten Badung dengan 262 medali emas, sedangkan Kabupaten Buleleng berada di peringkat ketiga dengan 152 medali emas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar berkat kerjasama seluruh pihak serta tingginya semangat sportivitas para atlet pelajar.
18: Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan rencana. Kendati pun masih ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dan saling pengertian semua pihak serta segenap komponen terkait, semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.
5: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, menjelaskan bahwa pencapaian setiap daerah menunjukkan adanya pemerataan prestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, sejumlah kabupaten dan kota berhasil menjadi peringkat pertama pada cabang olahraga yang berbeda sesuai keunggulan masing-masing.
18: Maka yang keluar sebagai juara umum sebagai berikut. Juara 1, Denpasar. Juara 2, Badung. Dan juara 3, Buleleng.
5: Pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pada jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan. Penyampaian pendapat. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrig. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih tetap bersama kami di siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat dan sesaat lagi kami akan menghadirkan Mutiara Sore hari ini dan sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Selamat mengikuti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kesamaan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan mutiara sore dengan lagu islami, kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib berkumandang di jam 18.07 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haja Rahmi Kusbandiah, MPD, dengan judul Rumah yang Hidup dengan Al-Quran. Selamat mendengarkan.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu rumah yang hidup dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar yang berbahagia, ayat ini memberikan pelajaran penting bahwa kebahagiaan hidup tidak hanya ditentukan oleh luasnya rumah, banyaknya harta, atau tingginya jabatan. Kebahagiaan sejati sangat berkaitan dengan kedekatan kita kepada Allah dan Al-Quran. Karena itu, rumah yang dipenuhi Al-Quran akan berbeda suasananya dengan rumah yang jauh dari Al-Quran. Banyak rumah terlihat megah, tetapi penghuninya jarang saling berbicara. Banyak keluarga tinggal serumah, tetapi masing-masing sibuk dengan telepon genggamnya. Ada rumah yang penuh dengan fasilitas, tetapi sering diwarnai oleh pertengkaran. Namun, ada rumah yang sederhana, tetapi terasa damai dan menenangkan. Lalu, apa yang membedakannya? Salah satu jawabannya adalah keberadaan Al-Quran di dalam rumah tersebut. Rumah yang hidup bukan sekedar rumah yang ramai suara televisi atau aktivitas penghuninya. Rumah yang hidup adalah rumah yang di dalamnya terdengar ayat-ayat suci Al-Quran, terdengar zikir, doa, dan nasihat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalul baitil ladhi yudhkarullahu fihi wal baitil ladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan sebuah rumah tidak hanya diukur dari aktivitas fisiknya saja, tetapi dari kehidupan spiritual penghuninya. Ketika Al-Quran hadir di rumah, sesungguhnya yang pertama kali hidup adalah hati para penghuninya. Seorang ayah yang rutin membaca Al-Quran
akan lebih mudah mengendalikan emosi ketika menghadapi keluarganya. Seorang ibu yang dekat dengan Al-Quran akan lebih sabar dalam mendidik anak-anaknya. Anak-anak yang tumbuh bersama Al-Quran akan memiliki pegangan moral yang kuat ketika menghadapi pergaulan dan tantangan zaman. Al-Quran mengajarkan kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang dan penghormatan kepada orang tua. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi keluarga yang kokoh. Pendengar yang berbahagia, membangun keluarga Qur'ani memang membutuhkan kesungguhan. Tidak bisa terwujud dalam satu malam. Namun, jika dilakukan sedikit demi sedikit, hari demi hari, insya Allah, rumah akan diberkahi. Yang penting bukan banyaknya yang dilakukan, tetapi bagaimana agar kita istiqomah dalam melakukannya. Setiap orang mendambakan rumah yang damai, nyaman, dan penuh keberkahan. Namun, semua itu tidak cukup dibangun dengan batu, semen, dan perabotan yang mahal. Rumah yang benar-benar hidup adalah rumah yang di dalamnya dihidupkan oleh Al-Quran. Pendengar yang berbahagia, mari kita mulai dari langkah sederhana, membaca Al-Quran bersama keluarga, memperdengarkan tilawah di rumah, mengajarkan ayat-ayat Allah kepada anak-anak, dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga rumah-rumah kita menjadi tempat turunnya rahmat Allah, dipenuhi ketenangan, dijauhkan dari segala bentuk perselisihan, dan menjadi jalan lahirnya generasi yang mencintai Al-Quran. Pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengarkan renungan senja hari ini. Selanjutnya, sembari kita menanti kumandang azan maghrib yang akan tiba pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Qamar ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh Korya Suhartini. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda sore hari ini. Masih akan kami putarkan rangkaian lagu Islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga sebagai penyejuk hati untuk menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga di rumah, atau mungkin Anda yang saat ini masih dalam perjalanan yang sedang menyetir baik motor maupun di dalam mobil ya terutama. Jadi pastikan untuk selalu menjaga keselamatan dan utamakan keselamatan Anda di perjalanan.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Daun kelor berasal dari pohon kelor yang sering disebut pohon ajaib karena hampir semua bagian pohonnya bermanfaat, mulai dari daun, biji, hingga akarnya. Daun kelor mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, kalium, protein, dan zat besi. Karena itu, kelor sering digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi. Daun kelor juga dapat dijadikan sebagai sayur bening, teh kelor, kapsul herbal, smoothie, hingga campuran mie atau kue. Pohon kelor mudah tumbuh di iklim panas seperti Indonesia, India, dan Afrika, bahkan tahan di daerah kering. Beberapa penelitian menunjukkan kandungan antioksidan pada daun kelor dapat membantu melindungi sel tubuh, termasuk sel saraf. Selain untuk manusia, biji dan daun kelor juga dimanfaatkan sebagai pakan hewan dan bahan alami untuk membantu menjernihkan air.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja masih di program kita Musik dan Informasi. Dan saat ini akan kami memberikan rangkaian musik. Dan selanjutnya tentu saja masih akan ada informasi-informasi terbaru yang kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan Ajan Isya akan berkumandang di pukul 19 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda musik dan informasi karena waktu menunjukkan pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20. Dan pendengar, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Apa kabar Anda di malam ini ya, Kamis 11 Juni 2026. Semoga hari ini, malam ini ya, Anda tetap sehat walafiat dan yang pastinya tetap bahagia, apalagi berkumpul bersama keluarga. Dan bahagia juga nih, saya Andi Suwandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam hari ini, menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani ruang dengar Anda ya, untuk menghadirkan siaran Pro 1 RRI Mataram dengan berbagai acara hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mengawali kebersamaan di hari ini tadi ada lagu dari miliknya Hetiku Sendang dengan Pulanglah Uda. Jadi untuk Anda yang belum juga pulang, silakan pulang ya secepatnya kalau hari ini belum sampai di rumah ya, jangan mampir kemana-mana, pastikan langsung pulang ya kalau memang dari pagi Anda meninggalkan keluarga. Satu informasi saya hadirkan pendengar sebelum nanti kembali kami hadirkan beberapa lagu, yakni informasi pemerintah Kota Mataram yang memastikan tidak akan lagi membuka perekrutan tenaga honorer baru. Jadi kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Terjadi penegasan itu disampaikan oleh Kota Mataram Haji Muhammad Nur Liskana sebagai respon atas arahan pemerintah pusat yang melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta seluruh pemerintah daerah menghentikan perekrutan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami selengkapnya di rri.go.id. Dan seperti biasa nanti kita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, kami kembali hadirkan beberapa lagu sembari kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Senang untuk menyimak nanti informasi dalam warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, peringkat 21 RRI Mataram. Waktu terus beranjak ke merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita sama-sama akan menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan sesaat lagi dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama-sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisa yaitu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Nah, apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat Pak, naik Pak. Tadi Pak,
7: TBA-nya gimana Pak?
6: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk view sucak. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti juga akan ada lagi Pak, view sucak disesuaikan Pak.
6: Nah, khususnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
10: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Dan mulai perintis, kemudian
11: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
11: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
12: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
11: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
13: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
14: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
13: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
15: Intinya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
13: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
17: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disudahi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut janji, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
18: Saya sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang bersikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
17: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 dari Trif Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Airline yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
19: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
20: Keluarga udah sekitar 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
19: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
1: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung jadi dirawat 10 hari yang kemarin Sabtu meninggal pagi selesai sudah dicukur kemarin jadi saya tenang pulangnya ya kemarin. Sabar? Ya berdoa Bapak.
1: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: So tonight, let us celebrate what we have achieved together.
2: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
3: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
4: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
2: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
5: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
2: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
7: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akang Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrel. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di siaran Pro 1 Radio Mataram di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kalau tadi kami mengajak Anda menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta, selanjutnya pendengar, kami menemani Anda dalam mimbar agama. Dan malam hari ini mimbar agama Islam, kami hadirkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal liakhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah bagimu akhiratmu seakan engkau mati esok pagi.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah masih mendalami dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Pujut setelah mengamankan 8 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, termasuk 3 perempuan. Kasih Humas Polres Lombok Tengah Ibtu Brata Kusnadi menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang sering terjadi di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman sebelum akhirnya melakukan penggerebekan di 4 lokasi berbeda dan berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Selain para terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 gram, alat hisap sabu, plastik klip kosong, telepon genggam, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika. Demikian lintas informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama untuk malam ini yang berjudul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, produksi RRI Padang.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya Allah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah. Saya lupa bayar Bapak ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

bahkan mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian mini drama untuk malam ini berjudul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, produksi RRI Padang. Ya, pendengar, untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dalam lagu-lagu religi islami, karena malam hari ini untuk belajar mengaji kebetulan pengisi acara atau narasumber kami berhalangan hadir untuk malam hari ini. Maka untuk acara belajar mengaji kami ketengahkan lagu-lagu religi islami. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alam.

seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih bersama kami di siaran NTB malam ini. Dan saat ini kami temani Anda di acara Ruang Rindu, mengajak Anda untuk berbagi memori, berbagi rindu melalui lagu-lagu yang kami siapkan. Dan Ruang Rindu malam ini kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu mancanegara tahun 2010-an hingga tahun 2020-an. Dan ada informasi nih untuk kita bersama ya, karena di bulan Juni ini kita akan euforia bersama untuk semangat bersama dalam Piala Dunia ya di tahun ini. Maka untuk Anda yang ingin menyimak ataupun mendengarkan bagaimana pertandingan Piala Dunia yang berlangsung dini hari nanti untuk pertama ya tanggal 12 Juni 2026, Anda bisa mendengarkannya melalui Pro 3 ya. Di mana untuk malam ini dini hari nanti ya ada pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan. Jadi Anda bisa mendengarkan siaran di RRI melalui Pro 3 RRI Jakarta di frekuensinya, di channelnya di 94,3 FM. Sekali lagi pendengar, Anda ingin menyimak ataupun mendengarkan pertandingan sepak bola tidak hanya melalui TV ya, tapi bisa mendengarkan melalui radio. Tentunya hanya di RRI bisa dengarkan di Pro 3 nanti di pukul di 3 dini hari ya, di mana Anda bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia fase grup A. Ini Meksiko melawan Afrika Selatan di pukul di 3 dini hari nanti melalui Pro 3 RRI di channel frekuensi radionya di 94,3 FM. Begitu ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan, menyimak, dan banyak juga nanti kami akan menyiarkan secara langsung di Pro 1 RRI Mataram untuk pertandingan-pertandingan Piala Dunia lainnya. Baik pendengar, Anda yang ingin bergabung silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bunda terindu-rindunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah dihubungi JTM Nandaki.
0: Oh iya, ini sudah bisa dihubungi sekarang.
1: Waduh, baru luar biasa Bunda, kiri kanan bisa dihubungin.
0: Oh gitu, Bunda silakan.
1: Lagu Barat-Barat?
0: Iya, lagu Barat nih.
1: Kenapa tidak ada lagu Indonesia-Indonesia?
0: Ada hari-hari tersendiri.
1: Oh iya, kalau begitu absen ini ya, Bunda cuma mau masuk aja ini karena jalan tol nggak mampu gitu.
0: Silakan Bunda.
1: Nanti kalau masuk raja salamin ya.
0: Oh iya, raja.
1: Hati itu.
0: Semuanya
1: dari A sampai Z sahabatnya RRI. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tadi tak seneng bahagia memang.
0: Langsung telang Bunda ya. Bunda kalau mau lanjutin nanti bisa di JSM-nya sudah aktif ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Pak Marisah di Narmada ya.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Marisah?
2: Alhamdulillah. Narmada mau hujan.
0: Hujan?
2: Masih gerimis.
0: Oh, lagi gerimis sekarang?
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Dan mudah-mudahan di kesalahannya ya.
0: Kita sudah masuk musim kemarau soalnya ini.
2: Iya. Tadi Bunda Isa, ya, Permuhidin, Nabi-Nabi-Nabi, Pakinanti, Bajang Lair, ada yang udah kuih, yang udah Aliratu, Bangkeng Tu, ada Bunda Cahaya, Bunda Sukaja, Bunda Masnya, Nami Sakti, Nami Riam, Ika, Bunda Ika, Ibu Ani, Bunda Fiona, Bunda Yogi, Semua ada.
0: Oke. Pak Marisa.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Marisa di Narmada. Di belakangnya Pak Marisa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bunda Kartini.
0: Gih, ini dengan Andi, Bunda Kartini ini ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Apa kabar?
0: Sehat, Bunda. Silakan, Bunda. Halo. Kurang jelas suaranya, Bunda. Lanjut aja ngomong. Sampun.
3: Lagunya lagu barat ya.
0: Nggih, silakan. Salamnya buat siapa, Bunda?
3: Buat Bunda Isa. Ada Bunda Nesnia. Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya. Mbak Moya. Mbak Tiza. Mbak Jumanti. Hajar, Bang Raja. Mbak Jumanti. Mbak Jumanti. Halo.
0: Siang.
3: Bukan hari ini. Semua-semua Bang Andi.
0: Oke, semua-semuanya. Nge.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini ya. Baik, di belakangnya Bunda Kartini ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Memori berbagi rindu. Lewat lagu.
0: Oke. Pak Mawiin.
4: Iya.
0: Nggih, Pak Mawiin di Lombok Utara. Sehat Pak Mawiin ya?
4: Sehat
0: warafiat. Alhamdulillah. Pak Mawiin.
4: Awannya juga panas.
0: Oh, lagi panas di sana ya sekarang?
4: Panas karena saya pakai baju lima.
0: Pakai baju lima.
4: Iya.
0: Silakan Pak Mawiin, sehat selalu nggih.
4: Iya, Pak Andi, sama dengan Pak Andi. Semoga sehat terus.
0: Amin. Sampai terima kasih Pak Mawiin.
4: Sampai dengan pelinggi.
0: Nggih.
4: Salam-salam Pak Andi.
0: Nggih, silakan.
4: Salam sama Pak Jundi Bajur, Pak Habu Bindi Jerum, Mami Gagah Persis yang ada di Jakantape, ada juga Pak Haji Herman yang di Jerum, Bu Maya Mantang, Pak Marisa, Pak Nursa yang di Gundul, juga Pak Lukman yang ada di Bintar, Pak Irwan di Lombok Timur, Pak Rian yang di Lombok Timur, Pak Rian yang di Lombok Tengah, Bunda Kartini, Amak Mamedit, ada juga Pak Ordes.
0: Siapa
4: Bunda
0: lagi?
4: Maya Mantan, ada juga Bunda Aisyah yang di Kuripan yang tadi putus.
0: Iya, keputus ya Bunda Aisyah. Iya,
4: keputus karena ya
0: pulsanya habis.
4: Ada gangguan.
0: Lanjut Pak Mawiin.
4: Yang ada di Desan Jerer. Ya semua-semua ada gitu ya. Terima kasih Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Pak Mawiin yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Karena sudah 4 penelpon, sabar dulu ya yang ingin bergabung ya. Kita ke lagu dulu. Ada lagu mancanegara yang akan kita nikmati di malam hari ini. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga tahun ini ya, 2020-an. Kita nikmati, saya awali lagunya dari miliknya Dua Lipa featuring Blackpink, Kiss and Make Up. Kemudian nanti ada lagu dari miliknya Max Wolf dengan Say So. Yuk kita nikmati bersama lagu-lagunya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Masih di Ruang Rindu, kami menyapa Anda, menyapa ruang dengar Anda untuk menemani Anda di malam hari ini. Nah, malam ini pendengar, untuk perdana ya, akan disiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Jadi Anda yang ingin mendengarkan pertandingan Piala Dunia malam ini, Anda bisa mendengarkan di Pro 3 ya, di frekuensinya di 94,3 FM. Malam hari ini nanti di pukul 3 dini hari akan bertanding Meksiko melawan Afrika Selatan. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Piala Dunia, bisa langsung mendengarkan Pro 3 RRI Jakarta di 94,3 FM. Dan selanjutnya nanti Pro 1 akan mendengar, akan menyiarkan secara langsung juga ya. Jadi untuk euforia pertandingan-pertandingan sepak bola dunia ya, pertandingan Piala Dunia tahun ini, Anda bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Mataram, karena RRI akan menyiarkan secara langsung ya di seluruh Indonesia. RRI seluruh Indonesia menyiarkannya, tentunya di Pro 1 nya Anda bisa mendengarkan siaran Piala Dunia ya, sepanjang Piala Dunia di tahun ini. Sekali lagi untuk malam hari ini, Anda bisa mendengarkannya di Pro 3, RRI Pro 3 Jakarta di 94,3 FM. Baik pendengar, Anda ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, silahkan di 081-80-056-000. Bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Praia ini ya.
1: Iya. Bang Andi.
0: Sehat walafiat.
1: Semoga tetap sehat ya.
0: Amin. Bang Fajar juga ya.
1: Amin.
0: Bang Fajar silakan.
1: Ada kisah tadi. Bang Yogi, Bang Raja, Bang Jatahid, Bang Muhyiddin, Bang Medit, Bang Semangsa, Bang Kirzo, Pak Nurta, ada Bunda Kartini tadi, Bunda Masnia, ada nanti Piola Cahaya Maya, Mbak Nina, ada Nabi Arian, Pak Jamiluddin, semua punya sudah. Semuanya. Atau mengadil keluarga dan semua warga Mataram.
0: Terima kasih.
1: Bang Adi. Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya, yang sudah bergabung. Silakan di belakangnya Bang Fajar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, bisa langsung di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza alias Kenzo. Silakan Kinza.
2: Kinza berbeda. Ya, apa kabarnya nih malam?
0: Sehat walafiat.
2: Pantesan suaranya bergetar-getar begitu.
0: Iya, selalu bergetar suara saya. Apalagi nanti malam ini ada Piala Dunia akan disiarkan di Pro 3.
2: Ya, kita sambut dan kita berdoa ya, mudah-mudahan Indonesia bisa masuk semifinal bahkan sampai final ya.
0: Indonesia enggak masuk Piala Dunia, Bu Kenza, Bu Kinza.
2: Iya, enggak masuk kemarin sudah.
0: WO ya. Silakan Bu Kinza, pengen salam-salam buat siapa nih ya?
2: Ya deh, salam-salam buat Bang Fajar tadi, Pak Maukin juga, Tante Aisyah juga, terus Mbak Kinanti, Mbak Ila, Mas Alvin, Bang Reja, Bang Sahril, terus Bang Kenzo juga, semua-semua ada Bang Andi ya, dan RRI tanpa terkecuali. Bang Andi juga, semua petugas, hati-hati kalau pulang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinza. Baik, di belakangnya Kinza ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapakah ini?
1: Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin di Lombok Tengah. Apa kabar Pak Jamiludin?
1: Alhamdulillah.
0: Dede serakal malam ini Pak Jamiludin.
1: Baru pulang. Baru sekali.

0: pembuka itu.
1: Yang pembuka tadi ada siapa ya namanya? Ada Dan, Bunda Aisyah.
0: Oh iya, kalau Bunda Aisyah itu selalu saya calling dia itu.
1: Mm-hmm.
0: Bunda Aisyah, Bunda.
1: Mm-hmm.
0: Siti Hajah.
1: Mm-hmm.
0: Pembakti nanti.
1: Mm-hmm.
0: Pemuhidin, pemuhidin bagian ketua
1: Osman.
0: Dengan Maya Mancang.
1: Mm-hmm.
0: Dan saya semua ini sudah lengkap sampai anu nanti kecapean suara ini.
1: Oke, terima kasih Pak Jamiluddin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin di Lombok Tengah Nggi. Di belakangnya Pak Jamiluddin. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang
1: Hanti. Malam juga Kinanti. Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Andi?
1: Sehat. Di sana apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat dingin. Ya. Di sana dingin ya?
2: Dingin.
1: Ah. Dingin. Silakan Ki nanti pengen salam-salam buat siapa ini?
2: Bapak Bang Andi, Kak Irwan, Kak Tali.
1: Hmm.
2: Kabila Purbaya, kamu hidup.
1: Ya.
2: Mau ingin para ibu, bapak kutu. Hmm.
1: Hmm.
2: Ada Bang
1: Nun,
2: Bang
1: Raja, Bang. Iya, kok kenapa ini Kinanti hilang? Hilang dari peredaran suaranya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Bunda Rindu, ada penyiaran, kenapa?
1: Ah, terima kasih, Bunda.
3: Yeah.
1: Sehat, Bunda Nggih. Yeah.
3: Selalu sehat anak.
1: Bunda kalau mau dengerin Piala Dunia nanti di Pro 3 untuk malam ini bisa.
3: Siap Nanda, siap. Hmm. Mudah-mudahan bisa terjaga sampai nanti.
1: Silakan Bunda pengen salam-salam buat siapa?
3: Iya, ke nanti. Sorry, kena tendangan tadi itu ya.
1: Iya, ketendang.
3: Mungkin kena bola ya. Mudah-mudahan sehat selalu yang pakai nanti ya.
1: Amin.
3: Ada Mbak Ina juga di sana, sehat selalu.
1: Mm-hmm.
3: Bunda Aisyah, Abang Fajar, Abang Raja.
1: Mm-hmm.
3: Ada Mbak Senzo namanya yang tadi itu.
1: Inza.
3: Oh Inza, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Bunda Kartini juga, ada Abang Sukri.
1: Mm-mm.
3: Bang Andi yang ada di Gunung Sari juga sehat selalu. Bapak yang ada di Beten Pemda. Bapak Haji Sama bersama Umi selalu monitor Nanda. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Lagi enggaknya Bunda punya paman itu.
1: Oh gitu.
3: Iya, tapi selalu monitor dia bilang.
1: Selalu monitor ya.
3: Iya, tetap dia monitor. Bapak Haji Sama namanya itu di Beten Pemda ya. Bersama Umi, mudah-mudahan selalu sehat. Buat Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar juga, Mbak Kiki juga yang ada di Gunung Sari, Raden Gedor, Pak Muhyiddin juga, sehat selalu buat semua-semua ya gagah ya.
1: Yes, semua-semuanya.
3: Presidennya Nandaku yang ganteng, mudah-mudahan menjadi anak yang sukses ya gagah ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung ya. Kita jawab nih penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, ada Lale Ratu ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya sehat nih Ratu. Iya, kenapa keputus ya? Baiklah, di belakang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
1: Halo Ila.
4: Apa kabar Bang Andi?
1: Sehat Ila, di sana kabarnya bagaimana?
4: Alhamdulillah.
1: Oke.
4: Dinginnya agak reda sekarang.
1: Oh, sudah enggak sedingin beberapa hari lalu ya?
4: Iya.
1: Oke, salamnya buat siapa, yuk?
4: Salamnya buat Kak Irwan yang lagi monitor. Semoga sehat selalu, Kak Irwan. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Ica, Mbak Kinza, Bang Raja, Bang Syahril, Bang Pak Jerman, Pak Yusuf Budi, Maica, Mbak Neri, Mbak Bunda Hi, buat semuanya ya Bang Andi.
1: Oke.
4: Buat Bang Andi, selamat buat tugas.
1: Oke. Selamat
4: sekali, panjang waktu temulangannya. Assalamualaikum,
1: selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih untuk Ila yang ada di Lombok Utara. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya, karena sudah banyak sekali yang

Bakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Masih di Ruang Rindu, kami temani Anda ya untuk malam ini di Kamis malam ya, 11 Juni 2026. Dan sekali lagi pendengar ya, untuk Anda kami ingatkan nanti di pukul 3 dini hari akan ada siaran Piala Dunia ya. Untuk dini hari nanti akan bisa Anda dengarkan siaran Piala Dunia Meksiko melawan Afrika Selatan tepat di pukul 3 dini hari. Anda bisa mendengarkannya di Pro 3 ya untuk malam ini. Dini hari nanti di 94,3 FM dan selanjutnya nanti kita akan menyiarkannya juga di Pro 1 RRI Mataram untuk siaran Piala Dunia sepanjang Piala Dunia. Ya, sampai berakhirnya Piala Dunia sekitar bulan Juli nanti. Baik pendengar yang ingin bergabung boleh. Ada siapa nih yang saya coba untuk sapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahril. Syahril Hermansyah, apa kabar? Bang Syahril. Sehat. Alhamdulillah. Silakan Bang Syahril, pengen salam-salam buat siapa?
1: Alhamdulillah, Jekin Mbak Andi. Bang, ini baru turun hujan ini.
0: Oh, ada hujan di sana ya?
1: Ya.
0: Lebat hujannya? Ya. Lebat nggak hujannya?
1: Ini mau lebat, Pak. Hanya ini.
0: Oh ya, silakan Bang Syahril, pengen salam-salam ya, buat siapa?
1: Salam sama Bang Alvin, Bajang Lae, Bang Jun, Bang Irwan, Bang Hataman, Mbak Ila, Mbak Kinza. Aktif ya Mbak Kinza ini, Bang Andi?
0: Iya, Kinza.
1: Ya, semoga dia aktif ya.
0: Iya.
1: Biar banyak sahabatnya.
0: Penyayangnya Kenzo itu.
1: Kemudian Bang Kenzo, kemudian Mbak Maya, Kinanti, Mbak Ica, kemudian Bunda Widya bersama Bang Isik, Bunda Fajar, Bang Fajar, Bang Raja, Bunda Lalu, Bunda Ica, kemudian Bang Irian dan semua Bang Andi ya. Semoga Bang Andi tetap sehat walafiat dan segera yang masih di perjalanan menuju Bang Andi ya. Salam sehat selalu Bang Andi.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih di belakangnya Bang Syahril? Terima kasih Bang Syahril ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Lale Ratu ya.
2: Enggak, tadi keputus. Iya, keputus. Makanya sekarang kita lewat ini aja lah.
0: Oke, silakan Mbak Lale.
2: Iya, soalnya baru-baru saya monitor, baru selesai kerja. Udah kupas kelapa ceritanya kan. Besok pagi kita mau bikin jajan untuk dibawa ke sana tempat pegawai itu.
0: Gitu ya.
2: Besok Mas Andi datang aja acara resepsinya.
0: Insya Allah.
2: Hari Sabtu resepsinya.
0: Oh gitu.
2: Tapi di sini banyak kita bikin jajan juga.
0: Oke.
2: Itu yang kita bawa pakai mobil besok. Salam-salam di. Ya. Ntar dulu. Salam buat sebuah hati yang ada di tengah raja mulamugi tetapkan kesehatan, banyak umur dan rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Besok kalau pulang hati-hati di jalan. Soalnya besok dia pulang mau hadiri acara ponakan. Soalnya dia kan bilang misan. Terus. Ada ponakan siang juga, besok juga dia mau pulang, lagi di Bogor sekarang, besok pagi pulang. Dia melaksanakan tugas kantornya. Terus ada Pak Syahril tadi, moga sehat selalu, ada Mas Raja, ada Pak Mawiin, ada Bunda Cahaya, Bunda Sri Hajar, moga sehat selalu, ada Mbak Kenza. Mbak Kenza, Pak Kenzo. Siapa ya, Pak Mawi, Pak Nursa, Pak Marisa, Pak Haji Sahabudin, buat semua-semuanya ada nih, dari Asam Kerja Tanpa Terkecuali, salam kompak
0: kesehatan, selalu,
2: buat Mas Andi, moga-moga Mas Andi, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan selalu diberikan kesehatan, semakin dilancarin rezekinya. Sampai ini kita tertianggi, meneruskan pihak-pihak tersebutnya. curang rangkum ketiang ngebahas tentang sampure aku lagi sampure lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lale ya. Baik pendengar, kita ke lagu kembali yang akan kita nikmati bersama, lagu-lagu mancanegara, Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, salah satu lagu dari miliknya Sam Smith dengan Pray, lagu yang dirilis tahun 2017. Ya, dan ini mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan di Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya untuk malam ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Dan untuk menutup kebersamaan di Ruang Rindu, saya hadirkan satu lagu. Ini dari miliknya siapa nih? Ami Shark dengan lagunya Don't Turn Around. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kami akan hadirkan juga lagu-lagu dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu.

Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Jumat 12 Juni 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi, saya Sari Wisudawati, pendengar hadir lagi untuk Anda, menyapa Anda di hari ini. Apa kabar Anda pendengar? Semoga selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia ya. Apalagi Piala Dunia sudah dimulai. Ya, pagi hari ini pendengar, sebelum kita kembali ke riuh pikuk hidup ini ya, sibuknya duniawi, kita seperti biasa ikuti dulu siaran dari Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini.

لا أم الله مش الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: kami persilahkan kepada para jamaah bagi yang masih berada di belakang untuk lebih merapat ke depan karena sebentar lagi kajian akan segera kita mulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LC MA dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai dengan ayat 50. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram falyatafaddal mashkura.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang mulia para alim, para ulama, para asatid, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita di pagi hari ini, terima kasih kepada kru yang ada di studio RRI Pro 1 Mataram dan juga kepada para merbot, para takmir yang sudah merilai kajian ini melalui speaker-speaker di masjid-masjid maupun musola-musola. Jamaah Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan keistimewaan ini. Pagi hari yang penuh dengan kemuliaan. Hari ini adalah hari Jumat. Yang kita tahu hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari yang ada. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, perbanyaklah kita bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan kalau hari-hari yang lain kita dianjurkan banyak bertasbih, banyak beristighfar, banyak bertahmid, banyak bertahlil, maka hari ini sangat diutamakan untuk kita memperbanyak bersolawat. Sehingga kalau toh kita bertasbih, bertahmid, silakan, tetapi lebih banyak khusus untuk hari ini, hari Jumat, perbanyaklah kita bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak solawat itu akan menjadi investasi kita di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak. Sehingga kalau kita ingin dekat dengan beliau, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau, Kalau kita ingin diampunkan dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang paling utama adalah perbanyaklah kita mengucapkan salawat serta salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam selalu kita sampaikan, dan mudah-mudahan dengan salawat itu akan menjadikan semua hajat, semua keinginan, semua harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian surat Ad-Dukhan, tepatnya di ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-50. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih erat kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat, bagaimana kondisi seseorang di hari kiamat, di mana pada saat itu pertanggungjawaban di hadapan Allah itu dibebankan atas pribadi masing-masing. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang per orang. Tidak bisa seorang anak menyelamatkan ibunya, bapaknya, atau saudara dengan saudaranya, teman dekat dengan teman dekatnya, kecuali mereka-mereka yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita harus benar-benar bisa memproteksi, menyayangi diri kita sendiri, karena pada saat kita di hari kiamat kelak, maka kita akan bertanggung jawab di hadapannya. Karena itu tadi atau di ayat-ayat yang lain disebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, hendaklah engkau takut kepada Tuhanmu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan hendaklah engkau khawatir dan takut kepada satu hari, yang dimaksud adalah hari kiamat, di mana seorang orang tua atau seorang bapak tidak akan bisa menolong anaknya, termasuk anak juga tidak akan bisa mampu menolong orang tuanya pada saat itu. Inilah yang kita sebut dengan inna wa'dallahi haq, janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Itulah keadaan hari kiamat. Maka ayat yang kita baca berikutnya ini, Bapak Ibu, harus menjadi catatan kita, perhatian kita, karena ayat ini fokus berbicara tentang neraka. Kalau kita sudah berbicara neraka, Bapak Ibu, maka tentu bayangan kita adalah bagaimana kondisi yang buruk, kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak nyaman, bagaimana kondisi api yang menyala terus yang akan membakar seseorang. Apalagi kalau di dalam ayat-ayat disebutkan bahwasanya yang akan menjadi bahan bakar daripada hari kiamat itu adalah bangsa jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan kami jadikan penghuni atau bahan bakar yang namanya api neraka itu adalah manusia atau jin dan manusia itu sendiri. Kalau tadi pada saat kita sholat subuh dibacakan oleh Ustaz Nasruddin itu bagian daripada surat As-Sajdah. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada kita, Bapak Ibu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah orang yang beriman dan orang-orang yang fasik, yaitu orang yang berdosa, sama? La yastawun, tidak mungkin mereka sama. Ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kalau orang-orang itu beriman serta beramal saleh Bapak Ibu, maka Allah menjanjikan surga bagi mereka. Kalau kita berbicara surga, senang kita menyebutnya saja senang Bapak Ibu. Surga, jannah, senyum kita. Tetapi kalau neraka, nar, api, sesuatu yang menyakitkan, itu bagaimanapun sebagai seorang manusia pasti ada kesedihan yang nampak. Karena itu dari penyebutan Bapak Ibu itu sudah berbeda. Ya, surga, neraka itu tidak sama. Jadi surga itu adalah tempat-tempat orang yang baik, orang yang beramal saleh, orang yang taat, orang yang rajin ibadah. Sementara neraka itu adalah tempat orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Itulah tempatnya. Nah, kita di sini berbicara tentang itu. Wa ammal ladzina fasaqu, tadi di ayat yang kita baca. Makanya kadang-kadang kalau kita mendengar ayat ini sedih dan menangis Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang paham ayat ini biasanya tidak akan mampu mendengar, tetapi dia akan melelehkan air matanya. Bagaimana tidak?

النار ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار. Bapak Ibu, wa ammal ladzina fasaqu, bagi mereka-mereka yang fasik yang berdosa, fama'wahumun nar, mereka itu akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka ingin jauh dari neraka, mau keluar dari tempat itu Bapak Ibu, aradu an yakhruju u'idu fiha, mau keluar dikembalikan lagi, dikembalikan lagi, terus dikembalikan, sehingga tidak ada berhentinya orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir kan kita diazab sudah selesai, tidak. Jadi azab itu Allah ciptakan lagi dalam kondisinya, kemudian diazab lagi terus. Selama orang itu masih menyimpan dosa, maka selama itu pula diazab. Makanya kalau orang itu beriman, Bapak Ibu, dipastikan begitu dia dicabut nyawanya oleh malakul maut, di situ sudah kegembiraan yang nampak. Kenapa demikian? Karena dia sudah melihat gambaran kehidupan berikutnya di alam barzah, sesuatu yang menyenangkan. Sehingga jangan heran kuburan yang begitu kecil sempit, kira-kira kuburan itu ada karpetnya enggak seperti ini, kuburan itu ada keramiknya enggak, di kuburan itu ada lampu enggak. Kira-kira kalau kita di dunia dengan banyak teman seperti ini, kalau rumah kita nggak ada karpet, nggak ada lampu, nggak ada keramik, nggak ada fasilitas, senang nggak kita? Nyaman nggak hidupnya? Di dunia, Bapak Ibu, kalau kita tidak punya fasilitas di rumah tangga kita, nggak nyaman hidupnya. Pernah kita bayangkan orang yang kaya sekalipun, pemilik dunia dan isinya, ternyata kalau dia masuk ke dalam kubur, sama. Enggak ada orang yang mesen, "Nak, Bapak ini kaya, tolong beliin di situ di toko mebel itu kasur yang paling empuk untuk Bapak tidur di dalamnya." Ada yang seperti itu? Orang kaya sekalipun tidak akan membawa kasur yang empuk tadi. Tidak akan membawa bantal yang bagus tadi. Tidak akan membawa harta bendanya Bapak Ibu. Sehingga apa yang dibawa? Ya tidak ada. Hanya kedua kain kapan yang akan membungkus kita, Bapak Ibu. Inilah kondisi kita pada saat kita masuk ke liang lahat. Tetapi subhanallah, orang yang beriman, yang beramal saleh, yang banyak investasi kebaikannya di dunia, begitu dia sakaratil maut, dia sudah mendapatkan gambaran, diperlihatkan oleh Allah SWT, "Nih loh tempat kamu." Makanya mereka senang menghadap Allah. Sehingga kenapa dalam Al-Quran misalnya yang sering kita jumpai, sering kita dengarkan di penghujung talqin yang diingatkan oleh para mulaqin, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah وادخلي في عبادي وادخلي جنتي." Ya ayyatuha nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang saleh, yang taat, yang selalu melaksanakan perintah Allah SWT, "irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu." Bagaimana? Radiyatan. Kita itu ridho, kita itu merasa senang, gembira pada saat masuk ke alam barzah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita taat, kita rajin. Kita saat di dunia melakukan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita nyaman. Sama ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita ujian. Ini contoh kalau kita ujian. Mau ujian apa saja? Apakah anak yang ujian skripsi atau naik sedikit ujian tesisnya atau doktornya atau kita wawancara, apapun juga. Kalau kita sudah mempersiapkan
ilmunya, kita sudah menguasai materinya. Kira-kira kita menghadapi ujian itu dalam keadaan senang apa sedih? Senang. Kenapa? Saya sudah menguasainya, saya sudah mendapatkan ilmunya, saya sudah paham semuanya. Jadi saya datang ujian itu dalam keadaan senang. Karena saya sudah senang karena menguasainya, maka pengujinya pun akan memberikan nilai yang baik. Kenapa? Karena saya menguasainya. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan nyombong. Saat kuliah dulu Bapak Ibu, ditahu sama teman-teman seangkatan, tiang pribadi itu gak pernah belajar pada saat ujian. Dan selalu kalau saat hari ujian, tampilan saya yang terbaik. Jadi tidak pernah kuliah itu dengan pakaian yang begitu baik, tapi kalau sedang ujian pasti yang terbaik. Kenapa? Karena saya sudah menguasai. Jadi kalau sudah mau ujian, sudah gak belajar lagi. Benar, gak pernah saya belajar. Karena kita sudah menguasai. Jadi kita datang itu santai, nyaman, tenang. Disitulah saya biasanya pakai pakaian-pakaian terbaik saya. Ya, senang saya. Inilah ibaratnya radiyatan. Kita ridho. Kenapa? Karena kita sudah melakukan perintah-perintahnya. Mardiyah. Karena kita sudah ridho dengan melaksanakan perintah Allah, Allah juga ridho dengan apa? Memberikan ganjaran-ganjaran yang terbaik, yang spesial bagi kita yang melakukan amal saleh. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran bagi mereka yang beramal saleh. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau orang itu kufur, kalau orang itu banyak dosa, banyak melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, begitu dicabut nyawanya saja, begitu datang sakaratul maut, dia sudah tidak nyaman. Dia sudah merasakan sakit yang luar biasa. Itu baru sakaratul maut. Belum lagi dia masuk ke alam barzakh, Bapak Ibu. Makanya kita, saya sering menyampaikan, Bapak Ibu, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu adalah sosok sahabat yang paling kaya di antara semua sahabat dan yang paling dermawan di antara semua sahabat. Tidak ada orang yang paling dermawan kecuali Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya saking banyak hartanya beliau Bapak Ibu, puluhan kilo belum sampai harta Sayyidina Utsman itu Aisyah sudah mendengar. Puluhan kilo sudah didengar oleh Aisyah, ini pasti suara terompa, suara tapak kaki onta-onta yang membawa hartanya Utsman bin Affan. Saking banyaknya, puluhan kilo. Jadi diberangkatkan dari Syam di Syria menuju Madinah, itu beliau masih ratusan, puluhan kilo itu sudah didengar, saking banyaknya Bapak Ibu. Tetapi subhanallah, orang yang menimpakan hartanya di jalan Allah sampai tidak ada lagi orang miskin yang mau menerima harta benda itu adalah harta bendanya Sayyidina Utsman bin Affan. Orang miskin semuanya itu sudah enggak mau lagi, saking banyaknya. Dah, kami menolak semua. Orang miskin enggak mau menerima, saking banyaknya. Kira-kira ada enggak di sini yang seperti itu? Hah? Saya sudah dapat kira-kira begitu. Ada. Kalau kita ini Masya Allah luar biasa, ya. Walaupun sudah dapat pun, kalau masih ada terus ambil. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Sayyidina Utsman, Bapak Ibu, kalau beliau disebutkan nih gambaran tentang kuburan Sayyidina Utsman bin Affan, 3 hari 3 malam beliau tidak nyaman tidurnya, gemetaran beliau, sedih beliau. Yang beliau bayangkan apa? Innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Al qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama sebagai pengantar kita menuju akhirat. Artinya apa? Kalau kita sudah baik di alam barzah, pasti nyaman berikutnya. Tetapi kalau di alam barzah ini Bapak Ibu, kita sakit, kita sedih,
kita disiksa, maka sampai hari akhirat, sampai hari kiamat, pasti kita akan disiksa oleh Allah SWT. Makanya disinilah pentingnya kita harus benar-benar pinter, benar-benar cerdas, supaya kita begitu masuk liang lahat, kita sudah penuh dengan senyuman sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu, walaupun di dalam ayat surat Az-Zariyat ayat 56 misalnya ditegaskan bahwasanya kita itu diperintahkan, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetapi nyatanya dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, Allah juga menyerahkan keputusan itu kepada kita. Ini adalah wilayah pilihan. Jadi saat kita memilih, disinilah pilihan yang cerdas. Kita mau memilih yang mana, jalan yang kanan atau jalur yang kiri. Itu wilayah pilihan, Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 19 itu menegaskan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kalau mau cari kebenaran, itu kebenaran milik Allah. Makanya kalau dalam surat Al-Baqarah disebutkan, fala takunanna minal mumtarin, al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu milik Tuhanmu, datang dari Allah. Maka jangan sampai kita sebagai orang yang beriman ini ragu tentang kebenaran itu. Tetapi namanya manusia, Bapak Ibu, ada yang ragu, ada yang benar-benar percaya. Maka Allah SWT katakan, faman syaa'a falyu'min. Nih, kebenaran itu sudah jelas. Tetapi kalau siapa yang mau berkenan beriman, silahkan beriman. Yang mau kafir juga silahkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bagi yang mereka mau beriman silahkan, dengan segala konsekuensi dan fasilitas yang Allah sediakan. Tetapi Bapak Ibu, kalau mau kita milih jalur yang kiri, jalur kekufuran yang kafir, silahkan. Jadi Allah tidak mungkin memaksa kita. Allah hanya memberikan ruang itu, fasilitas itu ada. Sama halnya dengan kita di dunia, Bapak Ibu. Ya, di dunia ini fasilitasnya banyak. Kalau mau sholat ada masjid, ya kan? Kalau kita mau macam-macam juga ada di situ, di luar sana. Mau hura-hura juga ada, mau santai-santai senang-senang, ada fasilitas itu. Kembali kepada kita, cerdas nggak kita memilih fasilitas itu? Kalau yang tidak cerdas, maka mengikuti hawa nafsunya. Terus apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia ikutkan. Tetapi kalau orang yang cerdas menjadikan hidup ini sebagai fasilitas untuk mendekatkan dia kepada hari akhirat yang lebih baik, yang lebih mulia. Maka faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, kata Allah. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau kufur silakan. Tetapi ingat, semua ada konsekuensinya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya Allah sudah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Maka kita berbicara saat ini tentang neraka. Apa sih makanannya ahli neraka? Itulah ayat yang dibahas di sini. Allah SWT

0: الجحيم. إن شجرة الزقوم, sesungguhnya pohon zakum, pohon zakum itu adalah to'amul athim, makanan orang-orang yang berdosa, makanan yang didapatkan oleh orang-orang yang menghuni neraka, Bapak Ibu. Jadi enak juga ya, jadi MBG itu bukan hanya di dunia, Bapak Ibu. Kalau di dunia ini ada MBG, ada makanan bergizi gratis, jadi enak tidak enak, suka tidak suka harus dimakan, kan begitu. Cuma kasihan juga karena memang dia mengandung kadar yang sudah bagus, proteinnya standarnya sudah ada, karbonya standar sudah ada. Anak-anak kita yang namanya anak-anak, kita sudah punya anak-anak dulu, kita juga pernah jadi anak. Kalau kita masih kecil maunya permen, maunya snack yang manis-manis, kan begitu. Jadi kalau kurang garam pun ya tidak enak, tapi itulah yang menyehatkan. Cuma kita belum siap dengan makanan sehat itu ya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah banyak pemubaziran karena tidak sesuai dengan lidah anak-anak kita. Nah, besok di akhirat juga ada MBG. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dimakan. Kenapa? Kalau enggak makan lapar, kalau lapar juga sakit. Tapi sayangnya beda makanannya. Kalau ahli surga lapar, dia bisa menikmati fasilitas yang ada di surga, makanan-makanan terbaik. Orang neraka pasti dia mau makan. Memang sudah diciptakan oleh Allah makanannya, jadi dia lapar, dia makan itu. Tapi makanannya itu dari zakum. Zakum ini asluha, asalnya itu dari dasar api neraka. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, kalau sekiranya setitik saja dari getah zakum, pohon zakum ini dijatuhkan di dunia, hancur semua dunia ini. Dunia ini hancur. Untung Allah SWT tidak menjatuhkan zakum itu di sini. Nah, orang Arab hanya sekedar untuk mendekatkan pemahaman saja, zakum yang asli itu ada neraka. Tetapi orang Arab menyebut ada pohon zakum di dunia, itu hanya untuk mendekati saja, untuk mendekatkan pemahaman. Jadi bukan yang aslinya. Sama halnya dengan kita, jannat, surga, kan tidak bisa kita bayangkan surga. Tetapi oleh orang-orang Arab mengatakan Indonesia itu surga. Kenapa? Hijau di mana-mana, air di mana-mana, ikan berenang dengan bebasnya, kita menikmati pemandangan indah. Ini ibaratnya surga. Jadi bukan Indonesianya surga, tapi ibaratnya, kira-kira begitu. Saking indahnya, saking lengkapnya Indonesia itu ibaratnya surga. Maka orang Arab juga mengatakan ini pohon zakum, ini untuk memudahkan pemahaman. Bapak Ibu, kalau kita melewati Mekah Madinah, di kiri kanan itu biasanya di padang pasir atau di tempat bebatuan ada pohon yang tumbuh tidak terlalu tinggi, daunnya kecil-kecil, Bapak Ibu, tetapi dahannya, tangkinya itu durinya besar-besar. Dan durinya itu seperti kayu, keras-keras, kayak jarum tajamnya. Sehingga ini diibaratkan, oh inilah pohon zakum, bagi orang Arab yang memahami itu ya. Jadi untuk memudahkan saja, karena kita tidak mungkin menyentuhnya pohon itu, tidak mungkin juga dimakan oleh domba, oleh unta. Kenapa? Durinya banyak, kita saja yang memegangnya kena durinya. Maka inilah ibaratnya pohon zakum itu ya. Tetapi kalau kebenaran kata ulama, yang disebut dengan zakum itu adalah pohon makanan yang disiapkan oleh Allah bagi penghuni neraka, yang tadi tiang sebutkan, setitik yang jatuh di dunia ini hancur lebur, dunia ini akan rusak, dunia ini. To'amul athim, ini adalah makanan orang-orang yang berdosa. Inna hadhihi syajaratal khabithata syajaratuz zakum allati tanbutu fi aslil jahim, tumbuhnya itu di dasar api neraka. To'amu kulli fajirin,
1: laisa lahu ta'amun ghairuha. Jadi hanya khusus disiapkan bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi makanan selain itu.
0: Kira-kira ada yang kebayang kepingin mencoba zakum? Hah? Ada. Kalau mau masuk neraka besok. Ya. Ada lagi, ada yang mau kira-kira request. Lah, gimana bentuknya zakum itu ya? Nah, tapi yang jelas itu di neraka. Jadi disiapkan khusus untuk orang-orang yang masuk di situ.
1: Qala Abu Hayyan al-Asim ay al-kathirul asam. Al-Asim itu artinya mereka yang banyak dosa. Mereka adalah pendosa kata beliau. Atau dalam tafsirannya al-musyrik, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak akan terima tobatnya sama sekali, orang yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Nah, siapa di antara mereka itu Bapak Ibu? Itu adalah Abu Jahal contohnya. Mereka yang atau dia yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Dan orang ini adalah orang yang membenci Rasulullah, membenci sahabat Rasulullah, menghinakan sahabat-sahabat. Maka orang ini termasuk di antara penghuni neraka yang akan mendapatkan fasilitas yang namanya zakum tadi. Abu Jahal itu seorang pembesar suku Quraisy, kafir Quraisy. Ya, dia adalah orang yang kaya raya, tetapi dia mengolok-olok, menghina baginda dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kal muhli yaghli fil butun. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada besi tembaga, itu bisa hancur. Itu kan berarti memang sudah keras sekali. Apinya sudah keras kalau kita taruh di satu tempat kemudian dia meleleh. Itu ibaratnya kal ghali, ya, kal muhli. Seperti tembaga yang meleleh, yaghli fil butun. Melelehnya itu di mana? Di sini di dalam perut kita. Jadi begitu dimakan, dia akan berguncang di situ. Bayangkan, bisa dibayangkan sakitnya. Ibaratnya kalau kita punya molen, pernah lihat molen? Ya, kita masukkan pasir, ada air, ada kerikil, ada semen. Untuk bisa menjadi luh-luh itu, dia harus diputar. Nah, seperti itu. Ya, bayangannya orang yang memakan zakum itu, dia akan seperti guncangan yang sangat dahsyat di dalam perut seseorang. Kaghaliyil hamim. Ya. Ai kaghalyanil ma'is syadid al-hararah, itu seperti air yang panas yang mendidih. Bisa dibayangkan. Jadi kalau air itu ya sudah mendidih, Bung Andi, kalau kita punya ceret atau apa namanya kocor itu ya yang pakai suara itu, kalau dia sudah bunyi cuit, berarti itu sudah keras itu. Apa namanya gesekannya ya sudah mendidih yang luar biasa. Itulah yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang apa namanya menjadi penghuni neraka. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Ambil dia, angkut mereka, dan apa namanya fa'tiluhu, ya, fa'tiluhu itu artinya khudhuhu al-la'im fasukuhu, dan anda bawa dia, ya, anda apa namanya seret dia. Jadi bawa dia, angkut dia, seret dia kemana? Ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah neraka. Summa subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Kemudian nanti kalau kita di surga bisa mandi dengan air sesuai dengan selera kita, dia juga akan mandi orang-orang yang ada di neraka itu, ya, ditaburkan di atas kepalanya, ya. Apa itu? Azabil hamim, azab yang sangat pedih. Jadi bisa bayangkan makanannya, minumannya, untuk dia mandi segalanya itu adalah dari azab, dari air yang mendidih semua.
0: Duk innaka antal azizul karim. Rasakan, rasakan ini. Kenapa dulu Anda mengatakan diri Anda gagah dan sangat mulia? Ini adalah dalam konteks Abu Jahal, ya, seperti Abu Jahal atau orang-orang yang berperilaku seperti Abu Jahal, Bapak Ibu. Jadi mereka-mereka yang berperingai, berperangai, atau mereka yang di dalam kehidupannya mengikuti tata cara Abu Jahal, ya, maka mereka ini akan merasakan api neraka yang disebutkan tadi. Zuk innaka antal azizul karim, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang engkau ragukan dulu, Anda tidak percaya dulu, Anda anggap sesuatu yang tidak ada, jadi ragu Anda, maka sekarang ini Anda merasakan kenyataannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran bagi mereka-mereka yang menjadi penghuni neraka. Maka tentu pelajaran berharga bagi kita adalah, satu, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jangan sampai kita durhaka kepada Allah. Karena orang-orang yang paling sedih itu adalah mereka yang di dalam kehidupan dunianya itu kafir dia, ingkar kepada Allah, menyekutukan Allah. Maka orang-orang yang seperti ini disebutkan di dalam Al-Quran, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum yaumal qiyamah. Orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, Bapak Ibu, walaupun dia kaya, walaupun anaknya pejabat, itu tidak akan bisa menolong dia. Innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Jadi orang-orang yang ingkar, yang kafir, orang yang musyrik kepada Allah, tidak ada gunanya lagi harta kekayaan, anak-anak yang hebat, karena sejatinya itu tidak akan bisa memberikan keselamatan. Yang kedua, Bapak Ibu, setiap kali kita, agar kita terhindar dari neraka, setiap kali kita melakukan kezaliman, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bertaubat itu disebutkan kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak melakukan dosa. Maka mari kita sebagai orang yang beriman, bila mana kita sebagai manusia lalai, lengah dalam hidup ini, pasti ada kecenderungan untuk melakukan maksiat, segera kita ingat Allah SWT. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Bagi mereka yang mau melakukan dosa atau mau menzalimi dirinya sendiri. Jadi orang yang melakukan dosa itu, Bapak Ibu, adalah kategori orang yang zalim, zalim terhadap dirinya sendiri. Maka supaya dia tidak masuk neraka, apa? Zakarullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, perbanyaklah kita beristighfar atas segala dosa dan kesalahan. Bapak Ibu, tidak akan pernah rugi seseorang itu kalau beristighfar. Mau istighfar yang pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, banyak-banyak. Kenapa harus banyak-banyak? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada salah, tidak ada kekeliruan, beliau sendiri beristighfar dalam kehidupannya. Dalam riwayat, kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilaihi fil yaum 70 marratan wa fi riwayatin 100 marrah. Baginda Nabi saja, manusia paripurna, manusia yang terbaik, itu memberikan pelajaran, beliau sendiri beristighfar dan bertaubat kepada Allah paling tidak 70 kali sehari, bahkan dalam riwayat 100 kali. Berapa kali dengan kita, Bapak Ibu? Kalau baginda Nabi saja sampai 100 kali, 70 sampai 100 kali, maka kita harus lebih, kira-kira begitu. Supaya apa? Supaya kita tidak membawa dosa di dalam kehidupan ini. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling baik adalah jangan sampai kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itulah yang kita sebut dengan pertaubatan tadi. Mari kita bertaubat, apalagi saat ini kita berada di penghujung tahun, Bapak Ibu. Ya, selalu saya katakan, di penghujung tahun, mengawali tahun baru nanti,
1: SMS itu penting. Ya, apa yang kita sebut dengan SMS? Satu, karena kita bisa bertambah kesempatan, maka S yang pertama itu syukur. Yang kedua M, muhasabah. Mari kita introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan. Dan yang S yang ketiga itu adalah semangat melakukan kebaikan, semangat beramal saleh. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Sebagai demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian kita semua. Mudah-mudahan penjelasan ini paling tidak bisa menjadikan kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun di sisi yang lain Allah memberikan motivasi, spirit, jaminan surga, tetapi di situ juga ada neraka bagi mereka yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah dalam beramal saleh, istiqamah dalam kebaikan, sehingga kita terhindar dari siksa api neraka. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
2: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Pendengar Pulau Satu Herani Mataram, demikian telah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kita lanjutkan sesi program NTB pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar Prasata Rati Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kita bersama-sama di NTB Pagi. Seperti biasa ya, sebelum nanti kami menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat untuk Anda, sebelumnya saya akan menyajikan beberapa informasi pendengar, termasuk juga informasi prediksi cuaca untuk pagi hari ini. Jadi semoga pagi hari ini lancar, cerah, tapi tidak panas seperti kemarin ya. Cerah tapi nggak yang terlalu panas. Saya pikir semua orang pasti menyenangkan, menyukai tipe-tipe cuaca seperti ini ya. Dan ya, pagi hari ini saya ingin menyapa juga seluruh warga Nusa Tenggara Barat ya, yang hari ini ber-WFH, work from home. Jangan lupa untuk absen ya. Lumayan kalau lupa absen, potongannya lumayan juga gak sih? Jadi jangan lupa untuk absen, dan saya yakin juga Anda sudah punya list apa yang mau dikerjakan hari ini, jadi target bisa tetap tercapai meskipun bekerja dari rumah. Dan untuk Anda yang hari ini berlibur ya, beberapa jenis pekerjaan tuh memang ada yang liburnya tuh di hari-hari kerja ya, di hari-hari efektif. Perawat misalnya ya, selamat pagi semua. Nakes kayaknya ya mengalami ini juga semuanya, dan semua pekerjaan yang memang punya waktu kerja seperti ini. Buat para satpam ya, ibu-ibu di pasar ini sudah pada gelar dagangan kayaknya kalau jam segini ya. Saya ingat kalau misalnya berangkat siaran subuh tuh sekitar jam 4 atau 4.15, pasar ikan di Bintaro itu sudah rame banget kalau jam segitu. Jadi saya yakin sebagian dari Anda pagi hari ini sudah mulai membereskan dagangan kalau di pasar Bintaro ya. Yang ada sisanya adalah para reseller yang sedang merapikan dagangannya. Reseller ini maksudnya biasanya pedagang-pedagang sayur yang masuk ke komplek-komplek rumah. Jadi semoga sukses hari ini, rezekinya juga lancar, aktivitas juga bisa berjalan dengan baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat Persatu RRI Mataram, ini dia informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Kita awali dari Kota Mataram dengan Pro 1 RRI Mataram. Hari ini Kota Mataram diprediksi akan mengalami hujan ringan sama seperti kemarin. Suhu berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan juga Kabupaten Lombok Utara yang hari ini juga sama-sama diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara suhu masih berkisar antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya, Lombok Timur berbeda sendiri pendengar, hari ini diperkirakan cerah namun suhu sedikit lebih dingin antara 21 sampai dengan 24 derajat Celcius. Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa.

Ya, pendengar Persatuan Mataram, kita awali dari Kabupaten Sumbawa, kemudian juga Kabupaten Sumbawa Barat juga hari ini diprediksi sama-sama mengalami hujan ringan. Suhu berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara itu pendengar, berbeda dengan wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan juga Kota Bima, hari ini ketiga kabupaten kota ini pendengar diprediksi hanya mengalami cuaca cerah, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius.

0: Dan demikian mendengar untuk informasi prediksi cuaca hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, peringatan Pro Satelit Mataram mendekat ke pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah untuk pagi hari ini. Kami sesaat lagi akan kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Program Indigen tetap berjalan. Terkait masalah ada beberapa SPBG yang tidak beroperasional, itu murni karena masalah teknis.
2: Yang sekarang ini anak-anak, terutama Gen Z, itu tidak mau peduli lagi. Sedangkan bentuk negara aja mereka nggak tahu.
0: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menyoroti rendahnya literasi kebangsaan di kalangan Gen Z. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Di tengah munculnya isu sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG di berbagai daerah yang berhenti beroperasi akibat kendala anggaran, tapi pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Lombok Utara dipastikan tetap berjalan normal. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menegaskan layanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat masih terus berlangsung melalui puluhan SPPG yang aktif beroperasi di seluruh wilayah kabupaten. Ia mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan. Menurutnya, kehadiran program MBG sangat membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.
3: Penekanan saya sih pada misalnya dia penerimaan ya, arahan dan penerimaan manfaat pada anak-anak kita di SD ya, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, supaya itu bisa lebih diperhatikan dengan baik, ya penerimaan manfaatnya terasa lebih mendapatkan perhatian. Ya.
4: Apa perlu lagi penambahan di daerah terpencil?
3: Kayaknya kita masih perlu, ya kayaknya masih perlu, mudah-mudahan ya bisa lebih baik ya.
0: Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara Haji Rusdi menjelaskan berdasarkan data per 11 Juni 2026, terdapat 31 SPPG yang masih beroperasi aktif. Selain itu, terdapat 6 SPPG yang untuk sementara waktu belum beroperasi dan 14 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan layanan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil melalui 21 titik pelayanan. Sementara itu, penyaluran makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Lombok Timur sempat terhenti selama 2 pekan. Saat ini penyaluran kembali normal dengan menu yang lebih bervariatif. Yunia Herawati melaporkan.
5: Kemarin sempat tidak ada penyaluran MBG selama 2 minggu, tapi tidak terlalu lama.
6: Penyaluran program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur sempat terhenti selama 2 minggu akibat pembayaran kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum tersalurkan. Saat ini program tersebut telah kembali berjalan normal. Kepala SMP Negeri 1 Selong Zainuddin menjelaskan penghentian berlangsung sejak 25 Mei hingga 6 Juni 2026 yang lalu. Menurutnya, sebelum penghentian, pihak SPPG telah terlebih dahulu menginformasikan kepada sekolah penyaluran MBG dihentikan sementara karena kendala pembayaran. Informasi penghentian sementara tersebut kemudian disampaikan kepada para siswa. Pihak sekolah menyebut para siswa menerima kondisi tersebut dengan baik karena memahami MBG merupakan program pemerintah yang sedang mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya. Zainuddin mengatakan penyaluran MBG telah kembali berjalan dalam 1 pekan terakhir. Setelah kembali dilaksanakan, menu makanan yang diberikan kepada siswa dinilai lebih bervariasi, termasuk dengan aneka buah-buahan. Pihak sekolah juga dilibatkan dalam memberikan rekomendasi menu terutama terkait pemilihan buah yang sesuai dengan dikonsumsi siswa, serta meminimalkan sampah sisa makanan.
5: Nah, dari tanggal 25 kemarin sampai tanggal 6 Juni dua minggu lah. Dia menurut informasi dari pihak SPPG, uangnya belum tersalurkan ke rekeningnya. Sudah jalan, satu minggu sudah jalan. Sudah diinformasikan. Dia bilang untuk dua minggu ini di stop dulu, karena uangnya belum tersalurkan. Oh iya, kita informasikan ke mahasiswa. Siswa juga ngerti sih. Sudah kita informasikan. Jadi apapun namanya masalah, apalagi ini kan programnya pemerintah, ya harus kita sampaikan kepada siswa.
6: Dikatakan Zainuddin, di SMP Negeri 1 Selong penerima manfaat program MBG mencapai 1023 siswa serta 70 guru dan tenaga tata usaha. Selama pelaksanaan program, pihak sekolah tidak menemukan kasus keracunan makanan selama ini. Pihak sekolah juga rutin melakukan koordinasi dengan penyedia layanan MBG untuk mengevaluasi menu yang disajikan. Hasil koordinasi tersebut dinilai berdampak pada peningkatan variasi menu makanan bagi para penerima manfaat. Terkait pelaksanaan program ke depan, Zainuddin merekomendasikan agar MBG tidak harus diberikan setiap hari, melainkan dapat dipertimbangkan dua kali dalam sepekan, sehingga kualitas dan nilai gizi makanan yang diterima siswa dapat lebih optimal. Sementara itu, wacana penyediaan kantin sehat sebagai alternatif pendukung program MBG dinilai belum memungkinkan diterapkan di SMP Negeri 1 Selong. Keterbatasan lahan serta jumlah siswa yang cukup besar menjadi kendala utama dalam penyediaan fasilitas tersebut.
0: Dua SPPG di Kabupaten Sumbawa terpaksa berhenti beroperasi karena dihentikan dana transfer dari BGN. Akibatnya ribuan penerima manfaat terdampak. Randy Pratama melaporkan.
7: Penerima manfaat akan terkendala 200 ribuan itu.
8: Ribuan siswa di Kabupaten Sumbawa diperkirakan terdampak akibat berhentinya operasional dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mendukung pelaksanaan program MBG. Penghentian layanan tersebut diduga terjadi karena belum adanya transfer dana dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun surat resmi dari BGN terkait tidak beroperasinya dua SPPG tersebut. Menurut Rusmayadi, Satgas MBG masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab penghentian operasional sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Meski belum memiliki data rinci jumlah penerima manfaat yang terdampak, ia memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan siswa, sebab masing-masing SPPG melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
7: Kalau memang begitu kan aglomerasi itu memang dia penerima manfaat di atas 1.000. Berarti kalau memang ada dua SPPG yang tidak beroperasional, ya pasti penerima manfaat akan terkendala 200 ribuan itu. Iya, karena kita kan belum dapat suratnya secara resmi. Soalnya Pak Sekda juga selaku Ketua Satgas belum ada informasi ke saya.
8: Rusmayadi menilai kondisi ini perlu segera mendapat perhatian karena dapat mengganggu penyaluran manfaat program makan bergizi gratis kepada para siswa. Ia berharap Badan Gizi Nasional segera memberikan kejelasan dan solusi termasuk mempercepat realisasi anggaran apabila kendala yang dihadapi berkaitan dengan pencairan dana. Menurutnya, keterlambatan penanganan persoalan tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program.
0: Saat ini ada banyak SPPG tutup, sehingga menimbulkan dampak terhadap beberapa sekolah tidak lagi mendapatkan MBG. Berikut tanggapan siswa.
9: Perkenalkan, nama saya Andi Molida Damayantis dari SMK 4 Mataram. Udah semingguan sih sebenarnya, udah lebih. Kemarin juga waktu ulangan itu juga jarang. Kadang-kadang kalau pas ulangan itu cuma dapatnya buah sama susu. Itu pun buahnya cuma 2 biji. Kecil-kecil, enggak manis dan enggak ada kadar gizinya mungkin ya. Biasa aja. Cuman lebih baik itu dapat, enggak usah dapat MBG, lebih baik sekolah gratis.
10: Nama saya Alia Lufian Afika Putri dari SMK 4. Ya, sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu mengharapkan. Soalnya ya MBG-nya itu kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang nggak enak. Maksud saya tuh kayak gini, MBG nih, dia tuh ada basinya, ada yang nggak basi gitu. Saya lihat-lihat kan, saya kan punya guru, ibu di guru sana SD. Di situ saya lihat MBG-nya lebih enak MBG SD dibanding kita. Kalau mau berharap dapat lagi, ya kasihlah kita gizi yang baik gitu. Gak usah kayak kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak. Itu gizi atau gimana ya? Perkenalkan, nama saya Michelle dari SMK 4 Mataram. Dari adalah seminggu kayaknya, kayak enggak gimana-gimana sih sebenarnya, cuman ngerasa kayak ada kurang aja gitu. Harapannya cuman kayak tetap ada ininya lah, apa namanya, sedikit dari MB-nya buat ngasih, tetap jalanin gitu.
0: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Berikut pernyataan lengkap Ketua Satgas MBG NTB Dr. Fathul Ghani terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
11: Iya, Pak Satgas ini kan di tengah masa transisi kepemimpinan dari BGN begitu. Di NTB sendiri ada pengaruhnya nggak kira-kira?
12: Jadi sesuai dengan arahan dan penjelasan dari pimpinan BGN, bahwa program MBG ini tetap berjalan. Terkait masalah ada beberapa SPPG yang tidak beroperasional, itu murni karena masalah teknis. Terkait dengan masa, terutama masalah keuangan ya, masa transisi ini memang ada semacam perhitungan-perhitungan untuk beberapa evaluasi di beberapa SPPG, sehingga memang ada bukan ditutup kan ya, operasionalnya berhenti secara mandiri, memang akibat penyaluran anggaran yang masih masa transisi ini. Tapi pimpinan BGN sudah memastikan insya Allah sejak Jumat kemarin sampai dengan hari Senin yang itu sudah dipastikan untuk penyaluran itu akan berjalan seperti biasa.
11: Okay. Ini berarti secara mandiri mereka memberhentikan operasional karena memang terkendala.
12: Iya, karena ya terkendala
11: biaya operasional ya.
12: Artinya tidak terlaksana dalam kan berapa kali transfer kan dalam satu bulan itu. Nah, tapi insya Allah kami pastikan, kami berapa cek kemarin berapa SPPG yang tadinya op mandiri, alhamdulillah sudah operasional.
11: Artinya memang sekolah juga harus terhenti juga menerima itu di tengah kondisi transisi itu?
12: Ya otomatis karena kita tidak menganut apa istilahnya pemindahan penerima manfaat ke SPPG yang tetap operasional. Jadi yaitu konsekuensinya otomatis penerima manfaat itu tidak bisa terlayani.
11: Jadi imbauannya ke penerima manfaat, Pak Kasat?
12: Yang jelas program ini tetap berjalan. Sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa sesuai dengan arahan pimpinan BGN juga bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas. Ya mungkin ada yang kurang dari sisi sirkulasi IPAL maupun SLAS, silahkan disempurnakan karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penerima manfaat.
11: Satu lagi kaitan dengan isu moratorium pembukaan dapur baru, ini juga rame nih bahwa tidak akan ada lagi informasinya dapur baru akan dibuka.
12: Ya itu kita masih menunggu hitam di atas putih. Jadi kita tetap tapi ini tetap menjadi acuan juga bahwa masa transisi ini harus berhati-hati juga, tidak ada yang mendapatkan informasi ada titik baru ini harus diwaspadai juga, sehingga kita memastikan bahwa kebijakan BGN, pimpinan BGN yang baru ini kan tentu kita akan cermati sembari kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.
11: Biar tidak tertipu ya, kayak banyak yang beredar.
12: Ya itu harapan kita, jangan sampai mudah artinya mendapatkan informasi langsung mengeluarkan impact yang besar. Nah ini kita coba dalam masa transisi ini untuk sementara kita tahan dirilah dulu. Siap. Sembari kita memastikan bahwa SPPG yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa berjalan dengan baik.
11: Siap. Terima kasih Pak Satgas.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menyoroti rendahnya literasi kebangsaan di kalangan Gen Z. Minimnya pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hingga sistem ketatanegaraan dinilai menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, DPD RI menggandeng Komunitas Guru Belajar Nusantara NTB melalui kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Mataram. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Pertama Gen Z itu tidak mau peduli lagi. Sedangkan bentuk negara aja mereka nggak tahu. Sistem pemerintahan negara aja sendiri mereka tidak tahu.
13: Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Hajah Epi Apitamaya menilai, saat ini terjadi penurunan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai dasar kebangsaan. Menurutnya, kondisi itu terlihat dari berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah, di mana masih banyak pelajar belum memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445 hingga konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evi mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bahkan menilai sebagian generasi muda belum memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia.
2: Yang sekarang ini anak-anak, terutama Gen Z, itu tidak mau peduli lagi. Sedangkan bentuk negara aja mereka nggak tahu. Sistem pemerintahan negara aja sendiri mereka tidak tahu, gitu kan. Jadi prihatin kita sebagai bangsa ini karena apa? Itu kekuatan kita, gitu. Kekuatan kita bagaimana negara ini bisa tetap kokoh kalau generasi muda sekarang kita sudah nggak peduli, sudah tidak care lagi terhadap negara ini, terhadap sistem pemerintahan negara, terhadap bentuk negara, dan terhadap semua fundamental yang ada di menjadi bangsa Indonesia ini, gitu.
13: Mengatasi persoalan ini, DPD RI menggandeng para guru Nusantara di NTB. Menurut Epi, guru memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemahaman nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan. Ia menilai pendidikan karakter harus kembali menjadi perhatian di tengah derasnya pengaruh modernisasi terhadap perilaku generasi muda.
2: Minta guru-guru karena nanti sebagai penyambung lidah yang paling utama itu adalah guru-guru terhadap murid-muridnya. Nah, tidak hanya itu saja, kita juga menghimpun organisasi-organisasi masyarakat, pemuda untuk ikut serta ya mensosialisasi MPR RI.
13: DPD RI menilai penguatan literasi kebangsaan dan pendidikan karakter menjadi langkah penting untuk membangun generasi muda yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga memiliki pemahaman kuat terhadap identitas dan nilai dasar bangsa Indonesia.
0: Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat menegaskan sekolah tidak lagi diperbolehkan melakukan pungutan pendidikan yang bersifat wajib kepada siswa maupun orang tua siswa. Di sisi lain, sumbangan pendidikan tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip sukarela dan tidak memberatkan masyarakat. Khalil Bisri melaporkan.
14: Kemerdekaan atau pungutan itu seharusnya dia masuk kas daerah dulu. Jadi kas daerah baru kemudian nanti dialokasikan untuk sekolah. Jadi intinya masuk kas daerah dulu.
15: Ombudsman RI Perwakilan NTB menegaskan adanya perbedaan mendasar antara pungutan dan sumbangan dalam pembiayaan pendidikan sekolah. Pungutan bersifat wajib dan dikelola langsung oleh sekolah, sedangkan sumbangan merupakan partisipasi sukarela masyarakat yang dikelola oleh komite sekolah. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB Dwi Sudarsono mengatakan, pungutan pendidikan yang sebelumnya dikenal sebagai SPP atau BPP saat ini telah dihentikan melalui kebijakan moratorium pemerintah daerah. Menurutnya, apabila masih ditemukan sekolah yang melakukan pungutan wajib kepada siswa, hal tersebut berpotensi masuk ke dalam kategori maladministrasi.
14: Sekarang pungutan itu sudah dimoratorium oleh gubernur dan sudah ada surat edaran gitu kan untuk di moratorium karena memang berangkatnya kan dulu kan dari temuan BPK. BPK itu pungutan itu seharusnya dia masuk kas daerah dulu. Jadi kas daerah baru kemudian nanti dialokasikan untuk sekolah. Jadi intinya masuk kas daerah dulu.
15: Menurut Dwi, sumbangan pendidikan tetap dapat dilakukan untuk membantu kebutuhan sekolah. Namun penggalangannya harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti tidak menentukan nominal tertentu, tidak menetapkan batas waktu pembayaran, serta tidak menjadi syarat bagi siswa untuk memperoleh layanan pendidikan. Selain itu, sumbangan juga tidak boleh dibebankan kepada keluarga yang tidak mampu. Ia menegaskan sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang maupun jasa sesuai kemampuan masyarakat. Dwi menambahkan, selama ini masih banyak pihak yang menganggap sumber sumbangan sekolah hanya berasal dari orang tua siswa. Padahal dukungan juga dapat berasal dari organisasi masyarakat, dunia usaha, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, hingga pihak lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan proses penerbitan dan penandatanganan ijazah siswa tahun ini tetap berjalan meski ratusan sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif. Sebagai solusi, pemerintah daerah akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah di sekolah-sekolah yang saat ini masih mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menyebutkan pemerintah daerah akan memberikan penugasan khusus kepada kepala sekolah yang ditunjuk sebagai PLT untuk menandatangani ijazah. Penugasan tersebut akan dilengkapi dengan surat tugas resmi sehingga memiliki dasar kewenangan yang jelas.
16: Misal sekolah A ya, itu kepala sekolahnya, kepala sekolah lama itu pindah ke B ya, maka kepala di tempatnya yang baru, mantan kepala sekolah A ini tidak menandatangani ijazah. Pada kasus aktif semua ya, itu mereka akan menandatangani ijazah. Ya, itu nanti akan ditandatangani oleh kepala sekolah lama. Ini kan dia anu ya, dia terhubung semua. Ya.
0: Ia menegaskan kebijakan ini bersifat sementara sambil menunggu proses pengisian kepala sekolah definitif. Kekosongan jabatan kepala sekolah saat ini terjadi karena masih terbatasnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai kepala sekolah berdasarkan regulasi terbaru. Adapun sekolah di Lombok Tengah yang belum memiliki kepsek di definitif berjumlah 300 sekolah, baik tingkat sekolah dasar atau SMP sederajat. Di tengah berlangsungnya sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat meningkatkan upaya edukasi dan pengawasan terhadap pelajar, khususnya mereka yang mulai aktif menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
17: Jadi terhadap siswa-siswa yang baru masuk sekolah, kita himbau untuk segera membuat SIM.
18: Di tengah pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap pelajar, khususnya yang mulai memasuki jenjang sekolah baru. Langkah ini dilakukan menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Renjani 2026 sebagai upaya memperkuat budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda. Kasat Lantas Polres Lombok Barat Anton Prastia Wijaya mengungkapkan, momentum penerimaan siswa baru setiap tahun selalu berdampak pada meningkatnya permohonan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, terutama dari kalangan remaja yang baru menginjak usia 17 tahun. Menurutnya, peningkatan jumlah pemohon SIM dari kalangan remaja merupakan fenomena yang kerap terjadi setiap tahun, seiring bertambahnya pelajar yang telah memenuhi syarat usia untuk mendapatkan izin mengemudi.
17: Kita di Satlantas ada program Ghost to School, jadi penyuluhan ke sekolah-sekolah terhadap anak yang berusia 17 tahun. Kita himbau yang sudah 17 tahun agar segera memiliki SIM. Kemudian yang belum 17 tahun, kita himbau untuk orang tuanya juga ikut mengawasi agar tidak membawa kendaraan ke sekolah. Jadi terhadap siswa-siswa yang baru masuk sekolah, terutama bagi anak-anak baru yang baru berusia 17 tahun atau ABG, kita himbau untuk segera membuat SIM.
18: Untuk menjaga disiplin berlalu lintas, Satlantas Polres Lombok Barat juga tetap menjalankan patroli rutin setiap hari. Kegiatan pengawasan dilakukan pada pagi, sore hari, hingga malam hari dengan fokus terhadap pelanggaran yang terlihat secara langsung.
0: Geliat ekonomi masyarakat semakin terasa sejak Mandalika menjadi pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala besar. Pelaku UMKM yang berada di sekitar kawasan Mandalika menjadi kelompok yang paling merasakan manfaat dari meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan event. Maya Oktarifa melaporkan.
19: UMKM-UMKM ini tentu mendapatkan yang lebih dari kegiatan-kegiatan yang ada.
20: Kehadiran kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika dinilai memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri menyebut geliat ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM semakin terasa sejak berbagai event rutin digelar di kawasan tersebut. Pelaku UMKM ungkapnya terutama yang berada di sekitar kawasan Mandalika menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dan aktivitas pariwisata dari ajang internasional. Selain itu, pemerintah daerah juga merasakan dampak dampak positif dari sisi pendapatan daerah. Setiap ada kegiatan besar di Mandalika, penerimaan dari pajak dan retribusi daerah bisa mencapai 3 hingga 4 miliar rupiah. Jumlah tersebut pun belum termasuk pendapatan dari sektor hotel dan restoran yang tingkat keterisiannya meningkat saat event besar berlangsung, terutama saat ajang MotoGP.
19: Kita semua melihat berapa UMKM yang bisa bergerak kalau dilihat dari sisi ekonominya. UMKM-UMKM ini tentu mendapatkan yang lebih dari kegiatan-kegiatan yang ada. Hampir setiap bulan kegiatan ada, maka ekonomi masyarakat, lebih khususnya UMKM di wilayah tersebut, di desa-desa penyangga pasti akan semakin baik. Lebih-lebih yang ada di Kuta tersebut. Kita sendiri ada kegiatan di sana 3-4 hari, cukup mendapatkan pajak retribusi juga itu 3 miliaran, 4 miliaran.
20: Pemerintah daerah Lanjut Patul juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terkait pengembangan kawasan Mandalika, termasuk membahas persoalan hak pengelolaan lahan HPL. Menurutnya pun langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
19: Ya, kolaborasi, sinergitas, segala hal. Kemarin juga kami kumpul dengan ITDC untuk diskusi terkait dengan kondisi-kondisi HPL-HPL yang ada. Klaim masyarakat, tentu kita buka bareng, duduk bareng. Untuk apa? Untuk melihat dari dekat persoalan-persoalan itu. Dan itu kita lakukan, kita laksanakan demi masyarakat juga. Agar tidak terjadi suatu hal di kemudian hari.
20: Sementara itu, berdasarkan data dari Injurni Tourism Development Corporation ITDC selaku pengelola Mandalika, hingga Desember 2025, kawasan Mandalika telah menyerap tenaga kerja sebanyak 26.002 orang. Selain itu, terdapat 27 pelaku usaha yang telah beroperasi di kawasan tersebut, mulai dari sektor hospitality, lifestyle, tourism, mixed use development, hingga pendukung ekosistem motorsport.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Kabupaten Dompu dalam setiap event kejuaraan olahraga selalu mengandalkan olahraga full body contact. Berkali-kali atlet Dompu berhasil menyumbangkan medali emas dalam kancah nasional. Ketua Pengurus Cabang Tarung Derajat Kabupaten Dompu, Abdul Hair, mengatakan warga Kabupaten Dompu yang memiliki tipikal keras sangat mudah diarahkan untuk menjadi atlet yang mengandalkan body tersebut. Di cabar tarung derajat misalnya, pengkaderan atlet sampai dilakukan berlapis sehingga dalam 5 tahun ke depan Dompu tidak akan kekurangan atlet tarung derajat.
1: Pengkaderan itu kami bentuk tim pelapis-pelapis, itu ada pelapis 1, pelapis 2 dan seterusnya dalam rangka mempersiapkan, jadi kesenambungan atlet tidak putus-putus di situ. Nah, dari usia dini ada, dari pemula ada, kemudian mereka yang memang tim utamanya gitu. Jadi tidak akan putus, dari setiap kelas-kelas itu kan berbeda-beda. Nah, di sisi dalam satu kelas itu kami persiapkan minimal 3 atlet dalam satu kelas.
0: Pembinaan-pembinaan yang dilakukan KONI Kabupaten Dompu, terutama cabur full body contact, sangat serius sehingga menggugah minat generasi muda untuk menekuni olahraga tersebut. Setiap tahun, Pengcap Tarung Derajat Kabupaten Dompu menggelar latihan bersama dengan daerah lain untuk menguji mental atlet. Pada Porprov mendatang, Tarung Derajat optimis akan mempertahankan Kabupaten Dompu sebagai juara. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menyoroti rendahnya literasi kebangsaan di kalangan Gen Z. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang

0: Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya, kali ini pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya masih menemani Anda sampai tuntas nanti ya. Baik, pendengar, pagi ini kita akan berbicara tentang salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo yang saat ini tampaknya sedang mengalami kendala ya. Lebih tepatnya dampak tersendatnya operasional SPPG. Nanti di segmen kedua kita akan bersama dengan narasumber Haji Rusdi, Ketua Satgas MBG KLU. Ya, pendengar, tadi di Warta Berita juga kami sudah menyampaikan ya, ada kendala apa saja beberapa SPPG, bahkan banyak SPPG yang juga informasinya tutup, pendengar Persatu RRI Mataram. Untuk itu, apa kemudian yang menjadi dampak dari semua ini yang juga akan menjadi pembahasan kita nanti juga di segmen kedua setelah Warta Berita Jakarta. Ya, kita akan mencoba untuk membedah isu ini ya, isu hangat yang sedang menyita perhatian publik di daerah kita, dan tentunya juga kami membuka line telepon serta pesan singkat untuk mendengarkan langsung suara Anda ya. Silakan di 081802056000 dan juga di 0370646521. Pagi ini kita menyoroti kabar yang cukup sebenarnya tidak mengejutkan ya. Tapi memang ini sudah berlangsung beberapa waktu, pendengar, tentang makan bergizi gratis yang sejak beberapa hari belakangan ini, pendengar, ada beberapa aktivitas di dapur-dapur umum yang menyuplai makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ini terhenti ya, terkendala, di mana operasional SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini dilaporkan tersendat, bahkan sebagian besar juga terpaksa berhenti beroperasi sementara. Apa yang terjadi sebenarnya kita juga perlu tahu itu ya. Dan bagaimana dampaknya bagi ribuan anak sekolah serta para pemasok lokal kita, ini yang juga akan kita coba untuk bedah pada Opini Publik dan Klarifikasi pagi hari ini. Tadi sebenarnya di Warta Berita juga kami sudah menyampaikan salah satunya juga, salah satu alasan kenapa kemudian beberapa dapur SPPG ini atau dapur MBG ini terhenti itu juga karena dihentikannya dana transfer dari BGN ya. Bahkan ada dua SPPG di Kabupaten Sumbawa yang terpaksa berhenti beroperasi. Permasalahannya karena itu ya, dihentikannya dana transfer dari BGN ya. Dan apakah kemudian ini juga berdampak besar ke, karena ini dia suplainya banyak ya, pemasok sayur, pemasok daging, bumbu, dan lain-lain. Kita juga ingin tahu seperti apa dampak besarnya. Kami undang Anda, pendengar, di 081802056000 dan juga di 0370646521. Data yang masuk, pendengar, ini saya boleh dikoreksi nanti, ada sekitar 100-an lebih ya, 195 unit SPPG di seluruh wilayah NTB yang hari ini terkendala beroperasional. Pendengar, dan tadi salah duanya ada di Sumbawa, kemudian juga di Lombok Timur juga dilaporkan ada juga ini dapur MBG yang tidak bisa beroperasi. Nanti kita dapatkan informasi lebih lengkapnya ya, mudah-mudahan nanti ada laporan langsung dari rekan-rekan kami. Tapi memang salah satu penyebab utamanya di kadang-kadang diindikasikan karena belum cairnya dana bantuan pemerintah untuk operasional dari Badan Gizi Nasional ke rekening masing-masing SPPG. Di mana, pendengar, di sini dampak langsungnya ini langsung terasa begitu ya, terasa nyata. Ribuan sekolah siswa ya, ribuan siswa sekolah dasar hingga menengah, pendengar, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui yang selama ini mengandalkan pasokan makanan bergizi ini untuk sementara waktu tidak menerima jatah menu harian mereka. Ya, bukan hanya soal gizi anak ya, kemudian juga kita juga harus melihat rantai pasok ekonomi juga ikut terganggu ya. Ada peternak ayam lokal, misalnya petani sayur, apakah ini juga terdampak begitu ya, hingga kelompok UMKM yang selama ini menjadi pemasok bahan baku harian untuk ratusan dapur MBG ini. Begitu operasional tersendat, perputaran ekonomi lokal di sekitaran SPPG pun akan ikut mengerem begitu ya. Ada telepon yang masuk, kita coba dulu. Halo. Oke, terputus ya. Silakan mendengar di 081802056000 dan juga di 0370646521 mengenai tersendatnya operasional dapur MBG ini sendiri ya. Tadi salah satunya adalah ya karena alasan belum cairnya begitu ya, dana operasional ini sendiri, yang sudah pasti ini akan berdampak pada rantai pasok yang lain. Jadi tidak hanya berdampak pada penerima manfaat saja, pendengar, tapi juga dia bisa berdampak pada perekonomian yang memanfaatkan kehadiran SPPG ini sendiri ya, rantai pasok ekonomi yang juga pasti ikut terganggu. Halo, opini publik dan klarifikasi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Amil di Batu Layar.
0: Pak Amil di Batu Layar, silakan Pak Amil.
1: Ya, yang pertama kaitannya dengan program MBG ini, kita melihat ada dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Nah, sisi positif, nah memang berdampak ya pada proses apa namanya ekonomi masyarakat ya yang berada di lingkungan SPPG itu.
0: Okay.
1: Itu positifnya. Ya, tenaga kerja juga terserap. Nah, namun sisi negatifnya adalah dana-dana ini dipermainkan oleh oknum-oknum begitu ya. Mulai dari pusat sampai daerah gitu. Ini semuanya berkontribusi gitu ya. Nah, itu yang kedua ya, oknum-oknum kita yang selalu memanfaatkan begitu ya apa namanya itu program-program seperti ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi begitu. Ya, baik dari pusat maupun sampai daerah gitu. Nah, yang ketiga, kalau kita cermati, nah memang penunjukan ya para oknum-oknum itu memang masih yang masih berpengaruh gitu ya dari pejabat-pejabat lama gitu ya. Kalau kita ikuti perkembangan informasi yang di pusat itu kan banyak orang yang disebut. Bahkan sampai mantan Presiden Jokowi itu juga disebut. Nah, sekarang kita berharap proses yang sedang berjalan di pusat itu ya dibuka dengan selebar-lebarnya, terbuka-bukanya gitu. Supaya menjadi pembelajaran bagi kita yang belum kena dampak itu berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, tadi di Radio RRI juga kaitannya dengan Pancasila ya. Nah, rupanya memang kita pemahaman tentang Pancasila ini yang kita sekarang ini mulai memudar gitu. Termasuk kepada generasi muda kita yang kurang di pelajaran di sekolah itu tentang Pancasila itu enggak begitu banyak diterapkan juga di sekolah-sekolah. Kita tanya anak-anak kita yang tingkat SD. Bahkan ada yang hafal Pancasila itu.
0: Masya Allah. Ini, baik, terima kasih sekali untuk tanggapannya Pak Amil.
1: Oke, terima kasih itu dulu.
0: Ya, baik.
1: Mudah-mudahan ada yang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun tadi agak sedikit melenceng ke topik, tapi tidak apa-apa. Terima kasih sekali masukannya Pak Amil ya. Tadi Pak Amil juga melihatnya pada berdampak pada ekonomi itu sudah jelas pendengar ya, dengan terhentinya operasional dapur SPPG ini sendiri atau dapur MPG ini sendiri sudah pasti tidak hanya dirasakan dampaknya oleh para penerima manfaat, tapi juga pada rantai ekonomi kita ya, karena ini memang MPG ini atau SPG ini sendiri, SPPG ini sendiri sudah pasti akan membutuhkan banyak sekali daging, sayur dan lain-lain yang mana ini didapatkan dari para supplier ya, peternak lokal, petani sayur yang ada di kaki Gunung Rinjani juga. Ini juga mereka juga menyuplai sayur-sayur yang juga dipakai dalam menu MBG hingga kelompok UMKM yang juga selama ini menjadi pemasok bahan baku harian untuk ratusan dapur ini sendiri. Jadi begitu operasionalnya tersendat, maka perputaran ekonomi lokal di sekitaran SPPG pun juga akhirnya ikut mengerem mendadak begitu ya. Kita coba lagi penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Ini dengan Martono di Kongkang namanya, Sumbawa Barat.
0: Pak Martono di Sumbawa. Nah, ini daerah Sumbawa ini termasuk salah Sumbawa satu Barat. Ya yang dapurnya juga berhenti beroperasional. Silakan Pak Martono.
2: Halo, di sini di Desa Telonang namanya, daerah Sekongkang, Kecamatan Sekongkang. kita di sini anak-anak belum dapat yang namanya MBG itu. Orang sudah terhenti, kita belum dapat sama sekali, Pak.
0: Oke, Pak. Sekongkang, justru belum dapat sama sekali ya?
2: Ya, di Desa Telonang namanya.
0: Sekongkang, belum dapat sama sekali. Desa,
2: Desa
0: apa tadi, Pak?
2: Telonang Baru namanya, belum dapat sama sekali. Oke. Orang terhenti, kita belum dapat sama sekali ini anak-anak kita ini.
0: Baik.
2: Nah, itu sekanya informasi saja, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Demikian.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martono di Sumbawa, Desa Selomang, Sekongkang, Sumbawa ini justru malah belum mendapatkan penyaluran MBG sama sekali ya. Jadi di tengah hiruk pikuk beberapa bahkan mungkin ratusan begitu ya dapur MBG ini yang ditutup. Atau mungkin tersendat operasionalnya ya, bukan ditutup ya, tapi tersendat operasionalnya, justru yang di Sekongkang ini malah belum mendapatkan MBG sama sekali karena belum pernah tersalurkan ke sana ya. Ini apakah karena kendalanya karena memang letaknya atau lokasinya yang jauh dari perkotaan di pelosok kah atau seperti apa? Tadi sayangnya Pak Martono tidak menjelaskan ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi informasi baru untuk MBG NTB, jadi nanti bisa segera dilakukan penyaluran ke daerah tersebut. Kita kembali lagi tadi pendengar ke persoalan tentang tersendatnya dapur SPPG beroperasional. Jadi memang kalau kita melihat fakta di lapangan, kita berharap operasional ini bisa segera normal kembali agar anak-anak kita tidak kehilangan hak pemenuhan gizinya terlalu lama. Namun memang tersendatnya anggaran ini menjadi alarm penting bagi evaluasi tata kelola sistem logistik dan juga birokrasi program nasional di tingkat daerah, pendengar. Itu dia makanya nanti di segmen kedua di pukul 8.30 nanti kurang lebih setelah kita mengikuti warta berita, nanti kita akan tanyakan langsung begitu ya, kalau untuk wilayah KLU itu seperti apa kondisinya, nanti bersama dengan Bapak Haji Rusdi selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Lombok Utara. Jadi kita akan coba cari tahu bagaimana dampak spesifiknya di Lombok Utara dan langkah antisipasi lokal apa yang bisa disiapkan begitu ya. Namun tentu saja pendengar, kami juga masih menginginkan suara Anda begitu ya, pendapat Anda, opini Anda pendengar yang kemudian juga bisa menjadi masukan untuk kita semua, nanti akan disampaikan ke narasumber seperti biasa melalui telepon di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Kita jeda dulu sejenak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
0: Ya, kembali lagi di Opini Publik dan Klarifikasi pendengar Pro 1 RRI Mataram. Pagi hari ini hadir dengan topik dampak tersendatnya operasional SPPG. Jadi tadi di awal kami sudah menginformasikan pendengar bahwa ada banyak begitu ya dapur SPPG yang saat ini tersendat untuk beroperasional. Salah satu permasalahannya atau mungkin kendalanya ini adalah terhentinya begitu ya dana transfer dari BGN ini khusus untuk yang di Kabupaten Sumbawa. Itu sudah diinformasikan tadi ada dua SPPG di Kabupaten Sumbawa yang terpaksa berhenti beroperasi karena dihentikannya dana dari BGN. Kemudian juga sementara untuk di Kabupaten Lombok Timur sendiri juga sempat terhenti selama 2 pekan. Namun tadi sudah diinformasikan penyalurannya ini sudah kembali normal dengan menu yang lebih bervariasi. Namun demikian pendengar, meskipun terjadi transisi kepemimpinan di BGN sendiri, untuk wilayah NTB sendiri, SPPG atau dapur program makan bergizi gratis yang ada di Nusa Tenggara Barat sendiri ini dipastikan akan tetap berjalan normal. Dan ini juga sudah dipastikan juga ya untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Jadi layanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat ini juga masih terus berlangsung melalui puluhan SPPG yang aktif ya. Nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber kita di segmen kedua, Kepala Satgas MBG. Ini juga berbicara mengenai tersendatnya operasional ini, ada dampaknya tidak ya. Tadi juga kita juga sudah mendengarkan juga pendapat dari siswa yang kami hadirkan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, pendapat mereka tentang SPPG yang tutup, beberapa SPPG yang tersendat untuk beroperasional. Kami juga mengundang Anda pendengar melalui telepon di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Bagi Anda para orang tua, siswa atau guru di sekolah, bagaimana kemudian kondisi anak-anak dalam beberapa hari terakhir ya? Tanpa adanya pasokan makan bergizi gratis dari SPPG, apakah ini juga kemudian mengganggu konsentrasi mereka karena terbiasa ya setiap hari ada ompreng yang mereka terima, tapi kemudian tiba-tiba hari ini tidak ada begitu ya, atau beberapa hari belakangan ini tidak ada, ini apakah mengganggu konsentrasi atau antusiasme belajar mereka? Dan kemudian juga di satu sisi juga kita juga ingin tahu ya pendapat masyarakat juga terkait dengan ini. Silahkan kita tunggu di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Nanti mudah-mudahan bisa kita segera sampaikan pertanyaan-pertanyaan ini dan tanggapan Anda pendengar ke narasumber yang nanti akan hadir bersama kita setelah Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk hari ini pendengar, jelang pukul 8 pagi kita jeda dulu sejenak, kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi